menyimak, menyaksikan, mendengarkan dialog kita pagi hari ini. Akhirnya yang bertugas saya Davi Baba mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai baku dapa lagi. Pendengar kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: SPBG di seluruh Indonesia.
2: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
4: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
3: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
4: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
5: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam Lota Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
4: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
6: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
4: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand-but dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
5: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
6: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
5: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi, soal makanan.
6: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
7: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk di orang Indonesia.
6: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
9: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
8: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
11: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
10: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki Kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paizin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesal itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Di Ternate pagi ini pendengar, dan sudah Anda ikuti juga tadi Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tentunya masih di Ternate pagi ini pendengar ya, kami akan terus menghadirkan berbagai informasi menarik serta lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Senin pagi ini ya. Dan tentunya selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat untuk Anda yang saat ini lagi menjalani aktivitas di hari Senin ini. Semoga pagi hingga siang nanti ya, semoga semuanya berjalan lancar dan penuh energi positif tentunya. Oke pendengar, lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk menemani Anda, dan untuk di pagi hari ini cuaca sangat bersahabat ya, semoga tetap bersahabat hingga siang hingga sore nanti tentunya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ya selamat pagi tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi ya menemani Anda untuk di program Halo RRI untuk edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan tentunya pendengar untuk Halo RRI, ini merupakan program siaran interaktif yang hadir sebagai ruang komunikasi publik untuk menjembatani ya masyarakat dengan pemerintah maupun instansi terkait dalam penyelesaian berbagai persoalan pelayanan publik di daerah. Dan tentunya pendengar selama satu jam ke depan ya, saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda tentunya untuk di Halo RRI. Ya seperti biasa pendengar untuk di Halo RRI Anda bisa bergabung ya untuk di line telepon kami 0921-3125521 dan juga di WA ya atau WhatsApp 0821-2037-5180 tentunya untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai laporan ya, keluhan, saran maupun aspirasi terkait pelayanan publik. Mulai dari persoalan infrastruktur, administrasi pemerintahan, layanan sosial, fasilitas umum, hingga berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya. Yang tentunya ya pendengar berdampak bagi kepentingan umum. Oke pendengar tentunya di pagi hari ini untuk laporan Anda tentunya nantinya akan kami tampung ya pendengar. Dan nanti akan kami hubungi untuk instansi terkait tentunya. Oke, yang mau bergabung silakan kami aktifkan ya untuk di line telepon. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp tentunya pendengar. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan, aduan, ataupun aspirasi, tentunya dapat ya menghubungi telepon yang sudah Iqbal bagi tadi ya nomor teleponnya. Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo RRI tentunya pendengar. Dan tentunya kami juga mengajak Anda untuk aktif ya, menyampaikan berbagai persoalan publik untuk pelayanan publik yang terjadi di lingkungan sekitar. Bagi pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan kami aktifkan untuk di layan telepon 0921312521, 0821203751 untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya yang ingin berbagi informasi ya di pagi hari ini.

Ya, dan tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi berbagai kejadian yang menyangkut kepentingan umum dapat disampaikan tentunya ya melalui layanan interaktif Halo RRI, mulai dari jalan rusak dan berlubang tentunya ya, seperti lampu jalan mati, persoalan sampah, dan juga kebersihan lingkungan. Ataupun pendengar, drainase yang tersumbat yang menyebabkan banjir hingga gangguan pelayanan air bersih maupun listrik di lingkungan masyarakat. Selain itu pendengar, Anda juga dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan di kantor pemerintahan, puskesmas, rumah sakit, sekolah maupun fasilitas umum lainnya seperti pasar, taman, trotoar, halte, dan tempat ibadah yang mengalami kerusakan ataupun membutuhkan perhatian dari pihak terkait. Ya, dan tentunya pendengar, untuk keluhan yang akan Anda sampaikan akan kami tampung ya, dan akan kami hubungi untuk instansi-instansi terkait tentunya. Ya, tidak hanya itu tentunya pendengar, informasi mengenai bencana alam ya, pohon tumbang, longsor, kondisi darurat di lingkungan masyarakat, ini juga bisa Anda adukan ya di Halo RRI, dan mudah-mudahan nantinya ada solusi ya pendengar. Dan pendengar, apalagi di musim penghujan seperti saat ini ya, kalau seperti yang kita ketahui, kalau sudah sore ya, ini kondisi cuaca tentunya mulai kurang bersahabat. Tentu membutuhkan perhatian dan kewaspadaan ekstra ya dari masyarakat tentunya. Dan tentunya pendengar, intensitas hujan yang cukup tinggi dapat menyebabkan jalan licin, genangan air, hingga berkurangnya jarak pandang saat berkendara. Karena itu pendengar, kami juga mengimbau untuk Anda masyarakat ya, untuk selalu menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting saat cuaca ekstrim, serta memastikan kondisi tubuh tetap fit dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi para pengguna jalan, baik pengendara roda 2 maupun roda 4, diharapkan juga untuk selalu berhati-hati ya saat berkendara. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, gunakan perlengkapan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan juga hindari berkendara dengan kecepatan tinggi saat hujan turun demi menjaga keselamatan bersama. Ya, dan tentunya pendengar, tetap waspada ya terhadap potensi pohon tumbang, banjir maupun longsor di sejumlah titik rawan. Jika Anda menemukan kondisi yang membahayakan keselamatan umum, tentunya dapat segera melaporkan ya melalui layanan Halo RRI agar dapat diteruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:50 waktu Indonesia Timur, dan untuk Halo RRI selanjutnya nanti akan dipandu oleh rekan Sisi tentunya pendengar. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan tentunya saya Iqbal Kutaman ya harus pamit untuk di Ternate pagi ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan sampai bertemu lagi ya untuk di Ternate pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Negara ini memang dikenal mempunyai atmosfer sepak bola yang luar biasa, dukungan supporternya yang fanatik tentunya, budaya sepak bola yang kuat, hingga stadion-stadion legendaris tentunya membuat Meksiko selalu menghadirkan suasana Piala Dunia yang berkesan. Sekian trivia Pesta Bola Dunia 2026.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda bersama dengan saya Desi Haryanti Ismail Tosisi ya, selama 1 jam saja sampai pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan kami tergabung dalam tim siaran di pagi ini, Ternate pagi ini ya. Dan tentunya juga kami ucapkan selamat pagi jelang siang untuk Anda yang saat ini terus bersama dengan kami. Telah kami hadirkan tadi program Halo RRI, dan tentunya juga untuk program Halo RRI ini tidak hanya hari Senin ya, tapi juga ada di hari Rabu dan Jumat. Jadi di 3 hari itu Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya untuk program tersebut. Baiklah, di pagi hari ini Kota Ternate begitu cerah, lalu juga tentunya berbagai kesibukan ya terpantau juga oleh kami RRI Ternate. Di kantor kami sendiri saat ini ada beberapa program siaran yang sedang berlangsung, tidak on air tapi off air ya, dalam bentuk rekaman taping. Itu ada obrolan budaya dan juga beranda Asta Cita. Setelah itu juga ada adik-adik kita nih dari Taman Kanak-kanak yang saat ini sedang rekaman. Nah, mungkin Anda juga punya kenangan ya pas lagi waktu kecil pernah rekaman di kantor kami. Ada beberapa yang ketika ditanya udah pernah ke RRI Ternate, pernah kapan itu dulu tong kecil-kecil katanya ya di studio B sana. Waduh, berarti udah lama banget ya, karena untuk studio B sendiri sekarang kan sudah direhab dan sudah sangat baik ya, sudah wah dengan sistem modern lah ya. Jadi jangan cuman Anda ke RRI ketika masih kecil, sekarang-sekarang juga boleh ya kalau mau ke RRI Ternate silakan. Tentunya kita live 19 jam, lalu juga kantornya di tengah kota. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang ingin disampaikan dan itu berhubungan dengan masyarakat lainnya dan kepentingan publik, silakan melalui kami RRI Ternate. Baiklah, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi jelang siang untuk Anda pendengar. Pastikan Anda tidak ganti frekuensi ya, tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi ini jelang siang, pendengar, kami informasikan untuk Anda di mana ada beberapa informasi ya. Di antaranya pemerintah telah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026. Dengan keputusan tersebut, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan diperingati Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di berbagai wilayah di Indonesia. Dan sidang isbat dilaksanakan di Auditorium HM Razidi Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, akademisi, hingga pakar astronomi. Dan Menteri Agama juga menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Kementerian Agama juga melaksanakan rukyatul hilal di 88 titik seluruh Indonesia untuk mendukung sidang isbat. Berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kesaksian rukyatul hilal tersebut telah disahkan melalui sumpah di Pengadilan Agama Lamongan. Laporan tersebut juga kemudian menjadi salah satu dasar penetapan pemerintah. Menurut Menteri Agama, sidang isbat menjadi forum bersama memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal secara objektif. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan pemerintah dapat diterima di seluruh umat Islam Indonesia. Itu ya informasinya, pendengar, di mana sudah ditetapkan Idul Adha itu akan jatuh di tanggal 27 Mei 2026.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, pemerintah telah memastikan penyesuaian tarif batas atas TBA tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, yakni dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan respon atas dinamika geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. AHY juga menyebut pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Menurut AHY, tekanan geopolitik di Timur Tengah masih mempengaruhi berbagai sektor ekonomi termasuk transportasi udara. Ketegangan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga energi global yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai, terutama pada komponen bahan bakar aftur. Pemerintah juga memahami kekhawatiran masyarakat menjelang periode libur sekolah dan juga Idul Adha 1447 Hijriah yang biasanya meningkatkan mobilitas perjalanan nasional. Sebagai Menko yang membawahi Kementerian Perhubungan, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan yang mudah. Pemerintah juga terus melakukan pembahasan bersama Kementerian Perhubungan dan maskapai untuk memastikan penyesuaian harga tetap berada dalam batas wajar. Koordinasi dilakukan guna mencari solusi terbaik menghadapi tekanan biaya akibat lonjakan harga energi dunia. AHY berharap situasi geopolitik di Timur Tengah segera membaik agar tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun. Dan sebelumnya pendengar, Kementerian Perhubungan telah menyesuaikan besaran full surcharge anggota udara respon fluktuasi harga aftur. Kebijakan tersebut diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026, di mana untuk persentasenya tertinggi berkisar antara 10% hingga 100% dari tarif batas atas. Hal ini menyesuaikan rata-rata harga aftur dari penyedia bahan bakar penerbangan. Dan langkah ini pendengar diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara biaya operasional maskapai dan keterjangkauan tarif bagi masyarakat, sehingga kenaikan tidak membebani calon penumpang.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, hari Senin identik dengan berbagai kesibukan. Jadi selamat menjalankan aktivitas untuk Anda. Dan terima kasih ketika Anda menyalakan radio tujuannya langsung ke frekuensi kami ya di Pro 1 RRI Ternate. Baiklah, di hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda dengan beragam informasi-informasi yang kami siapkan. Jangan lupa juga Anda bisa baca sendiri ya beragam informasi dengan mengklik situs resmi kami di rri.co.id. Anda tinggal pilih mau dengar atau mau baca informasi dari daerah mana. Kalau Ternate tinggal pilih KBRN Ternate, diklik aja di situ ya. Dan tentunya Anda akan banyak sekali mendapatkan informasi-informasi, di antaranya berita terpopuler yang kami miliki, di mana pemuda Halmahera Utara menggaungkan spirit Changahin Namutemo lewat festival Kiaruno. Lalu juga ada supporter yang tolak dia Jaksa FC bermarkas di Ternate. Ada juga Malang United yang target 3 poin di laga terakhir hadapi Borneo FC. Lalu juga ada Rahman Darmawan tepis rumor menjadi pelatih Malang United. Dan juga ada kerjasama Benfica Malut United pastikan tak ada titipan di Akademi Merah Putih ya. Lalu selain itu juga ada seleksi Paskibraka Maluku Utara 2026 gunakan CAT. Ada 60 peserta yang bersaing ketat ya. Dan pendengar, pada hari ini Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman resmi menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara. Pendengar, di mana Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmi melantik Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara. Dalam kegiatan pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri di Rupatama Mabes Polri hari Minggu 17 Mei 2026. Dan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolri nomor ST/960/Romawi/5/Kep/2026 tertanggal 17 Mei 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada, para pejabat utama Mabes Polri serta sejumlah Kapolda yang melaksanakan serah terima jabatan. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Bram Istanto saat dikonfirmasi menyampaikan pelantikan Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman menjadi momentum penting dalam keberlanjutan tugas kepolisian di wilayah Maluku Utara. Dan pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran serta peningkatan kinerja institusi.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Wilayah timur Indonesia terkenal dengan pulau dan pantai yang eksotis, air laut yang jernih, keindahan bawah laut, serta panorama yang cantik membuat orang buta berlama-lama memandanginya. Salah satunya terdapat di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Maitara. Pulau Maitara tidak terlepas dari perjalanan bangsa Portugis beratus tahun silam. Konon, ketika pertama melihat keindahan pulau ini, mereka langsung berteriak Maihara, yang dalam bahasa Portugis artinya keindahan alam tiada tara yang dilihat secara langsung ataupun kasat mata. Namun, bagi masyarakatnya sendiri, pulau ini punya kisah berbeda. Dulu, ada seorang pengusaha di Tanjung Musulenge bernama Hamantara. Sosok tersebut dipercaya sangat kuat karena tidak ada yang bisa melepaskan daerah kekuasaannya terhadap Pulau Maitara. Barulah seorang putra Toloa bernama Tahisa membawa massa untuk mengalahkan Hamantara. Hingga akhirnya ia berhasil mengusir Hamantara keluar dari Pulau Maitara melalui pantai Musulenge. Selain itu, Pulau Maitara menjadi batas kesultanan yaitu Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Itulah konon alasan utama Pulau Maitara tertera pada uang lembaran 1000. Jika Anda masih menyimpan pecahan uang 1000 rupiah lama, cobalah untuk melihat gambarnya. Ada pulau cantik yang jadi latarnya. Itulah Pulau Maitara, namanya kecil, namun

Iklim global kini tidak lagi bersifat abstrak, melainkan hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Data BMKG menunjukkan bahwa pada tahun ini suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar lebih dari 1,42 derajat Celcius dibandingkan di era pra-industri. Indonesia berada di garis depan kerentanan iklim. Dampaknya terasa luas. Banjir rob semakin sering melanda kawasan pesisir. Desa-desa di pulau kecil perlahan terancam tenggelam. Gelombang panas dan kebakaran hutan kian intens. Sementara, produksi pangan terganggu oleh cuaca ekstrim dan kekeringan berkepanjangan. Kenaikan suhu udara tidak hanya memperburuk krisis lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Di tengah ancaman tersebut, perbaikan lingkungan, perlindungan hutan dan lahan menjadi kunci, namun tekanannya masih besar. Mari kita jaga bumi. Penting untuk mengatasi perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, menciptakan kehidupan berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati demi generasi mendatang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Anda bersama Ternate Siang di hari ini Senin awal pekan 18 Mei 2026. Saya Roni, dibantu teknik studi siang ini siapa? Mbak Dini mungkin ya. Mbak Dini dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda pendengar. Kami akan menghadirkan serangkaian program-program menemani waktu siang Anda. Awal pekan begitu sibuknya pekerjaan yang Anda lakukan mungkin di awal pekan hari, mudah-mudahan sudah disiapkan sedari kemarin ya. Anda sudah beraktivitas setengah jam nih. Ini sudah menjelang di jam 12, sudah setengah hari maksudnya ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah diatur sedemikian rupa lah. Didukung cuaca di siang ini sangat luar biasa, cerah ya. Baik, kita iringi Anda di Ternate Siang hingga menjelang sore, tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih Anda masih tetap setia bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

masih lagi bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi yang selagi bersama kami di FM 101,8 ataupun melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat siang untuk Anda, selamat melanjutkan tugas-tugas di awal pekan hari ini di hari Senin ya. Dengan cuaca yang sangat mendukung, ini biasanya kalau menjelang sore baru biasa sudah gelap dan turun hujan. Kadang-kadang begitu ya. Kita berharap hari ini di hari Senin cuacanya bisa baik dan semua pekerjaan Anda telah terlaksana dengan baik juga. Seperti yang sudah diinformasikan bersama rekan-rekan dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate, bahwa nanti menjelang siang dan sore umumnya berawan dengan potensi hujan ringan. Ini sepertinya sampai dengan lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Galila, terus juga Tobelo, Kau, Malifut, Ternate juga sepertinya. Tidore, Sovivi, Oba, Wasili, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Dengan suhu udara nanti 25 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan udara 75 sampai dengan 100%. Angin bertiup dari timur ke barat laut kecepatan 5 sampai dengan 40 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang, yaitu di Ternate, Ibu, Sahu, Jailolo, Sidangoli, Sovivi, Tidore, Bacan, Taliabu, dan sekitarnya. Informasi untuk gelombang yaitu 0,25 sampai dengan 1,25 meter. Nah, peringatan dini gelombang perlu juga kami sampaikan untuk Anda. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Biasanya itu menjelang sore sampai dengan malam ya. Ada himbauan juga yang perlu kami sampaikan dari BMKG. Waspada dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor jika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam kurun waktu panjang dan 3 hari berturut-turut. Perlu juga waspadai dampak berupa penurunan jarak pandang akibat hujan lebat di wilayah perairan, dan masyarakat juga dihimbau agar mengenali potensi bencana hidrometeorologi di lingkungannya masing-masing. Masyarakat juga dihimbau melakukan mitigasi bencana di lingkungan masing-masing dengan cara yaitu membersihkan sampah dari aliran air, berangka di sekitarnya, serta tidak membuang sampah sembarangan. Pada BPPD Balai Besar Wilayah Sungai dan Dirlantas Polda Maluku Utara juga agar menghindarkan masyarakat dari arus lalu lintas dan zona rawan longsor, banjir serta banjir bandang selama periode peringatan dini cuaca dari BMKG. Nah, masyarakat juga dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG melalui aplikasi info BMKG, sosial media, dan berbagai kanal informasi serta call center bisa di 196.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Berikan selamat siang, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 12 siang ini. Informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional. Kapolri mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Bank Hibara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR kepada petani. Program tersebut digunakan mendukung kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah. Melalui program tersebut, Kapolri berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penguatan akses KUR sebagai para petani Indonesia.

terbaik Maluku Utara yang memiliki disiplin, wawasan kebangsaan, integritas jiwa kepemimpinan, serta kemampuan fisik dan mental baik untuk dipersiapkan menjadi anggota Paskibraka tingkat provinsi maupun perwakilan nasional tahun 2026 ini. Kegiatan seleksi berlangsung pada 17 hingga 23 Mei di Kota Ternate dibuka resmi oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe. Sebanyak 60 pelajar terbaik dari seluruh kabupaten kota di Maluku Utara mengikuti tahapan seleksi. Mereka terdiri dari 30 putri dan 30 putra yang merupakan siswa kelas 9 SMA, SMK, MA, dan sederajat sebelum teles dilakukan di tingkat daerah. Ia juga menjelaskan penetapan CET digunakan terutama dalam seleksi wawasan kebangsaan intelijensi umum. Sistem tersebut dinilai mampu minimalisasi intervensi sekaligus memberikan hasil penilaian yang lebih cepat dan juga terukur. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dari Meiska juga Topati, ingin ku miliki. Ini lagu sebenarnya miliknya ini ya, Ruth Sahanaya. Iya sebenarnya Ruth Sahanaya sih, tapi di recycle kembali ya, dibawain ulang sama Topati juga Meiska ya, yang diringi oleh Topati. Ingin ku miliki sih yang ini untuk Anda. Anda mau memiliki apa? Semuanya ingin memiliki apa yang didambakan, begitu kira-kira siapa? Kekasih tercinta, pekerjaan yang sudah dinanti-nantikan, banyak lagi lah istilahnya begitu ya, ingin Anda miliki ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terwujud sih. Dan pendengar, sudah di menit ke-13 dari pukul 12 siang, gimana suasana siang Anda? Begitu banyak aktivitas yang Anda selesaikan pastilah ya di hari Senin ini. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan. Tapi baru setengah hari, jadi ya sudah di jam 12, Anda punya waktu untuk mungkin istirahat ya, di waktu break ini diisi dengan makan siang. Ada sih sebenarnya kalau jam-jam begini katanya jam rawan. Menjelang siang biasanya jam rawan. Sudah habis makan, pengin tidur. Tapi tidurnya jangan keterusan, begitu ya. Karena banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Setelah makan siang, Anda kembali lagi harus menuntaskan pekerjaan Anda hingga nanti sore, begitu ya. Mumpung cuacanya lagi baik nih, kota Ternate dan sekitarnya, apakah mungkin di tempat Anda juga begitu ya? Kadang-kadang biasanya berubah nanti menjelang sore, sudah gelap, turun hujan disertai dengan gemuruh petir gitu ya. Kemarin saya sudah berikan lah ya untuk tips bagaimana kalau kita di luar rumah, luar ruangan, di ruangan yang terbuka, terus kita menghindari yang namanya petir. Nanti sebentar mungkin saya ulang lagi gitu ya. Ada sedikit tips yang baru saya kasih di siang ini. Setelah setengah hari Anda bekerja, sudah di jam 12, kira-kira tips untuk memberi semangat Anda di siang hari apa sih ya? Nah, hindari kalau setelah makan jangan terlalu banyak, begitu ya. Karena kalau terlalu banyak, terbawanya terlalu kenyang, pinginnya tidur, oke terusan dong ya. Jadi hindari makanan terlalu banyak, berat lah, atau banyak karbohidrat, karena ini bisa bikin ngantuk. Pilih menu dengan protein, apa kira-kira ya? Adanya di mana? Di ayam boleh, ikan, terus juga tahu boleh ya. Terus juga ada di sayuran segar dan nasi dalam porsi yang sedang saja. Jangan terlalu kebanyakan. Jangan sesatu piring tambah dua piring lagi. Aduh, sadiki, poro sukanya sekali. Nah, jangan makan terlalu banyak lah atau terlalu cepat begitu ya. Beristirahat sebentar setelah makan sebelum Anda kembali nanti bekerja. Nah, terus juga buat suasana kerja yang nyaman. Gimana caranya? Buka tirai ataupun lampu agar ruangan terang cerah lah begitu ya. Kalau misalnya ada di ruangan yang siangnya, walaupun siang tapi gelap karena ruangan Anda tertutup begitu ya, cahaya ini sebenarnya bisa membantu, yaitu apa, meningkatkan fokus dan suasana hati Anda. Jadi jika bisa gerakan badan sebentar saja ya, setiap mungkin 30 sampai dengan 60 menit. Jalan-jalan di sekitar tempat kerja, renggangkan sedikit otot leher dan bahu Anda. Aduh, itu pasti segar kembali ya. Terus juga apa? Kelola energi dengan baik. Minum cukup air putih agar tidak dehidrasi yang bikin Anda kembali lesu. Jika merasa mulai lelah, coba tutup mata sebentar selama 5 sampai dengan 10 menit atau lakukan pernapasan dalam untuk merilekskan diri Anda. Terus juga bikin daftar pekerjaan berdasarkan prioritas di hari Senin hari ini ya. Selesaikan yang paling penting atau sulit saat energi masih tinggi, masih ada semangat lah sebelum nanti kendor. Terus berikan sedikit ritual kecil. Misalnya setelah menyelesaikan satu tugas, berikanlah diri Anda hadiah kecil seperti ngemil camilan yang sehat. Terus juga mendengarkan lagu-lagu favorit sebentar saja. Kalau mau lagu favorit, nah di sinilah Pro 1 pastilah ya. Ataupun Anda bisa chattingan lah sama teman, sama siapa aja deh boleh, yang penting buat suasana hati jadi senang di saat beristirahat. Oke, itu dia beberapa hal yang perlu saya kasih untuk Anda, bagaimana sih memberi semangat kerja memasuki di waktu siang. Mudah-mudahan semuanya bisa dicerna dengan baik dan Anda punya apa, energi positif lah ya dari pagi hingga menjelang siang ini. Yuk,
Kita dengarkan lagu dulu ya. Sebentar nanti kita beri sesaat untuk Anda yang akan menunaikan sholat asar.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Masih di program 1 RRI Ternate. Pendengar, kita beri sesaat Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ingatkan untuk yang akan menunaikan sholat zuhur. Waktu azan zuhur sebentar jatuh pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang kemudian azan zuhur sambil kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda.

0: dari surga.
1: Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk komandan azan Zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja bertugas yang mengucapkan selamat menjalankan sholat Zuhur.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gabi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gabi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gabi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

101,8 FM program 1 RRI Ternate. Kita masih di Ternate siang ini, sudah pukul 12.44 waktu Indonesia Timur. Anda pencinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan sebentar ada Dinamika Olahraga Pro 3 RRI nanti di pukul 13.00. Kita jelang pukul 13 sambil kami iringi dengan lagu-lagu untuk Anda.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
1: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
0: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sharon Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina.

0: melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian-Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian-Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian-Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink. Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, ceritanya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandau di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habibin Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting, selesai yang juara yang pertama kali di Indonesia.
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto, mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Program A3 RRI. Sudah pukul 13:31 waktu Indonesia Timur. Untuk siang ini di Ternate Siang, kita lanjut lagi kebersamaan kita. Saya Roni juga dibantu teknis. Tadi bukan Dini tapi Ijar. Siang ini Ijar yang bersama Anda, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Mengiringi waktu siang Anda, setelah Anda menikmati waktu istirahat di jam 12 tadi, mungkin sudah bersiap-siap kembali nih ya, untuk melanjutkan tugas-tugas hingga nanti selesai di sore hari.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik dan termokapol suhu tinggi serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
4: Kalau bicara tentang logam mulia, saya intip dulu bagaimana harga emas lah hari ini ya. Untuk harga emas antam di pekan ini, hari Senin, sepertinya turun sekitaran 5.000 rupiah per gram ya. Jadi harga emas bersertifikat antam yang diperdagangkan di logam mulia kembali turun pada perdagangan Senin 18 hari ini, pelemahan sebesar 5.000 rupiah per gram. Ini terjadi setelah harga sempat stagnan pada perdagangan sebelumnya. Kalau berdasarkan data dari logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram kini dibanderol ya, di level 2.764.000 rupiah. Ini berarti lebih rendah loh ya, dibandingkan posisi pada minggu di tanggal 17 yang tercatat sebesar 2.769. Jadi turun sekitaran 5.000 rupiah ya. Produk emas antam sendiri tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dan sedikit perlu juga, mungkin kita tidak bisa informasikan lagi ya, karena memang dari kemarin sudah tahu harga emas dari antam sekitaran 1 gram, terus juga 2 gram, 3 gram, sampai dengan seterusnya. Tapi pada intinya hari ini turun sekitaran 5.000 rupiah. Jadi di kisaran sekarang di 2.764, begitu ya. Begitu juga di hari ini terkait dengan harga emas ya. Untuk hari ini di hari Senin, seperti yang diikuti melalui portal rri.co.id, apakah harga emas juga turun? Rupiah hari ini bagaimana? Apakah lemah ataukah malah menguat? Coba kita lihat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini berlanjut hingga pembukaan perdagangan pada Senin hari ini. Menurut dari Bloomberg, rupiah dibuka pada posisi 17.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Turun ya sekitaran 0.31% dibandingkan hari sebelumnya. Nilai tukar rupiah pada akhir pekan kemarin bergerak melemah pada kisaran 17.600 sampai dengan 17.602 rupiah per rupiah per dolar Amerika. Ini merupakan pelemahan terhadap dalam sepekan terakhir ini. Melalui portal rri.co.id kami himpun lagi informasinya. secara mingguan rupiah tercatat didepresiasi sebesar 0,44%. Penyebab utamanya adalah faktor eksternal berupa konflik di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak dunia. Seperti dikatakan analisis pasar uang dari Du Financial Fitur, Lukman Leong, bahwa rupiah masih berpotensi melemah, begitu ya. Dolar Amerika Serikat menguat di tengah aksi jual seluruh aset oleh para investor, termasuk diantaranya yaitu obligasi, saham, kripto, dan mata uang. Menurutnya juga investor kecewa melihat hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ya. Mereka menganggap kedua pimpinan dunia ini tidak banyak membahas ataupun memberikan solusi terhadap perang Amerika Serikat juga Iran. Sementara itu, harga minyak Brent naik sekitaran 1,24%. Jadi hari ini rupiah dibuka anjlok hingga 17.650 rupiah atas dolar Amerika Serikat.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Anda masih bersama kami pendengar siang ini di Ternate Siang. Masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda. Juga kami lengkapi dengan informasi-informasi menemani waktu siang Anda. Anda yang sudah di tempat kerja, sudah kembali dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Ataupun mungkin ada sebagian yang masih berserah di rumah, begitu ya. Di pukul 14 sebentar kita akan diikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Lintas 1000 Pulau. Pendengar, di hari kemarin, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, melantik Brigjen Polisi Arief Budiman sebagai Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara. Dan kegiatan pelantikan dan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri di Rupatama Mabes Polri pada Minggu kemarin ya. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut surat telegram Kapolri nomor ST/960/5/Kep 2026 tertanggal 7 Mei tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolri dan dihadiri Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Irwasum Polri Komjen Pol Wahyu Widada, dan para pejabat utama Mabes Polri serta sejumlah Kapolda yang melaksanakan serah terima jabatan. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Imran Istanto, ia mengatakan pelantikan Brigjen Pol Arief Budiman ini menjadi momentum penting dalam keberlanjutan tugas kepolisian di wilayah Maluku Utara. Jadi pelantikan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka penyegaran serta peningkatan kinerja institusi, begitu ya. Dalam prosesi upacara juga Brigjen Pol Arief Budiman mengikuti rangkaian pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan, serah terima jabatan, berita acaranya, serta fakta integritas yang dipimpin langsung oleh Kapolri selaku Inspektur Upacara. Kabid Humas Polda Maluku Utara juga menambahkan bahwa Brigjen Arief Budiman ini sebagai perwira tinggi Polri yang memiliki pengalaman luas dalam melaksanakan tugas kepolisian, begitu ya. Jadi dengan pengalaman dan kepemimpinan yang dimiliki, ya, beliau mampu membawa Polda Maluku Utara semakin profesional, modern, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu ya. Jadi kita punya Brigjen Pol Arief Budiman kembali yang menggantikan Pak Waris Anggono ya, kemarin yang sudah purna. Jadi yang dilantik mulai kemarin ya, hari Minggu tanggal 17 yang akan kembali memimpin daerah Maluku Utara ya untuk selanjutnya ke depan, begitu ya. Informasi melalui portal rri.co.id, Brigjen Pol Arief Budiman yang resmi menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia. Ternate pendengar, sudah pukul 14 lebih 1 menit, saatnya kita akan ikuti siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
2: Ternate, Dual, Bula, dan RRI Sawah.

0: tentang potensi ekonomi hijau di Maluku Utara, khususnya di kawasan hutan, sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya.
1: Ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama nih.
2: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuaheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
1: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
2: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
1: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisirin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti, di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
2: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Terima kasih untuk rekan-rekan dari RRI Ternate, khusus untuk Sofyan Togubu yang sudah memberikan laporannya dari RRI Ternate. Dan pendengar, mengakhiri lintas 1000 pulau untuk edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Lina Tehu Puring mengenai Presiden Prabowo salurkan 17 sapi kurban untuk masyarakat Maluku saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
2: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya, baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa keadaan merawat.
1: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa

0: juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram bagian barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

101,8 FM program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi dari sana Sahnon ya, dengan menunggumu sampai akhir hidup, dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di siang hari ini. Sudah pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Tadi setelah kita sudah ikuti informasi dari wilayah Maluku, juga Maluku Utara, dalam siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Pendengar, pemerintah Indonesia sedang terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang mungkin terjadi dampak geopolitik global, terutama akibat ketegangan di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansa Noor, bahwa menurutnya konflik global saat ini memberikan tekanan pada perekonomian di banyak negara, termasuk negara kita, Indonesia. Hal ini membuat pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas lapangan pekerjaan. Ia menambahkan pemerintah terus memantau bagaimana dampak kondisi geopolitik global terhadap ketenagakerjaan nasional untuk mencegah peningkatan PHK di berbagai sektor industri. Sebagai langkah konkretnya, ia mengatakan pemerintah memperkuat berbagai program ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk membantu masyarakat tetap, yaitu mendapatkan peluang kerja di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang sekarang. Salah satu inisiatif yang direncanakan yakni dengan memperluas program magang nasional dengan meningkatkan kuota peserta dari 100.000 menjadi 150.000 orang pada tahun ini 2026. Nah, pendengar, program ini ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang makin kompetitif. Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK. Nah, ini melalui Balai Pelatihan Kerja dengan kuota 70.000 pelatihan. Jadi ia mengajak masyarakat untuk mendaftar berbagai pelatihan tersebut melalui aplikasi Siap Kerja. Para peserta dapat mengikuti program magang dan pelatihan vokasi nasional. Afriansa juga mengatakan pemerintah yakin penguatan ekonomi rakyat yang menjadi fondasi penting dalam menghadapi tekanan global sekarang. Oleh karena itu, pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja ini harus terus diperluas di berbagai daerah di tanah air. Begitu ya. Jadi dari Kemenaker berupaya mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat geopolitik global.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

depannya bulan Juni. Piala Dunia tahun ini mencatat sejarah loh sebagai turnamen pertama yang diselenggarakan bersama oleh tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ini berlangsung dari 11 Juni nanti hingga 19 Juli. Ajang ini diikuti oleh 48 negara peserta loh ya. Jadi ada tuan rumah dan kota penyelenggara pertandingan akan tersebar di 16 kota resmi yang meliputi 11 kota di Amerika Serikat, 3 kota di Meksiko, dan 2 kota di Kanada. Stadion finalnya, laga penentu atau final, dijadwalkan akan dimainkan di wilayah New York ataupun New Jersey ya, tepatnya di Stadion New York, New Jersey, dan ini di Amerika Serikat. Total 48 negara yang lolos ke putaran final dibagi ke dalam 12 grup. Ini adalah format terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia di tahun ini. Ya, tentu saja RRI juga meluncurkan Pesta Bola 2026. Ya, ini sebagai bentuk komitmen juga menghadirkan informasi dan hiburan olahraga berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Tentu saja program ini dirancang untuk menyambut kemeriahan ajang FIFA World Cup 2026 yang akan menjadi sorotan dunia. Jadi dari RRI juga meluncurkan Pesta Bola Dunia 2026. Peluncuran ini menandai kesiapan RRI dalam memberikan liputan menyeluruh mulai dari pra turnamen, jalannya pertandingan, hingga ulasan pasca laga. Melalui jaringan siaran nasional yang luas, tentu saja RRI memastikan masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti perkembangan terkini secara mudah dan juga merata.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ara, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
7: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
8: Pendengar petugas haji sektor 3 daerah kerja, Daker Madinah diingatkan untuk tetap bersikap responsif dan humanis. Ini terutama pada saat menghadapi kedatangan jemaah haji gelombang kedua di Mekah. Evaluasi tim Inspektorat Wilayah 2 Kementerian Haji dan Umrah menjadi dasar peningkatan bagaimana kualitas layanannya ya. Kepala Sektor 3 Daker Madinah Irfan Darmansesa mengatakan evaluasi ini penting loh untuk menyesuaikan bagaimana pelayanan sesuai kebutuhan jemaah. Jadi tujuan inspektorat ini adalah untuk memberitahu agar melakukan perbaikan begitu ya. Ia juga menekankan komunikasi petugas dengan jemaah menjadi fokus utama pelayanannya. Petugas diminta lebih sikap dan sensitif agar tidak menimbulkan kekecewaannya. Selain itu juga ia meminta petugas merespon cepat terkait keinginan jemaah hingga jemaah tidak merasa kecewa dengan pelayanan petugasnya. Selain itu petugas juga dihimbau bersikap proaktif dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Jemaah tidak perlu menyampaikan komplain kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya. Dan dikatakan juga pelayanan medis berjalan optimal di sana. Tim kesehatan disiagakan sekitar 24 jam dan rutin mengunjungi jemaah, khususnya lansia dan juga disabilitas. Dengan berbagai perbaikan tersebut, petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan lebih responsif dan humanis, sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman tanpa rasa kecewa. Melalui portal rri.co.id, kami himpun informasinya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu di kesempatan siang hari ini. Dan mendengar selanjutnya kami akan bergabung bersama program 3 di pukul 15. Kita ikuti Warta Sentral Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional.
5: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
1: Semua ikut naik, kalau ikut naik harga jual juga kita ikut naik, cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh, yang pembeli yang ngeluh nih.
0: Dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
1: Semua ikut naik, kalau ikut naik harga jual juga kita ikut naik, cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh, yang pembeli yang ngeluh nih.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pertahanan untuk stabilitas nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah memberikan dampak terhadap harga sembako di sejumlah daerah.

0: 6.
1: Presiden Republik Indonesia menyerahkan secara simbolis alat utama sistem senjata atau alutsista seperti pesawat tempur, pesawat angkut VIP, hingga misil ke Tentara Nasional Indonesia, alutsista dari negara Perancis. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Indonesia terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertahanan sebagai syarat utama untuk terciptanya stabilitas nasional, terutama di tengah kondisi geopolitik yang kian memanas. Hal itu disampaikan Presiden dalam sambutannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pagi tadi.
0: Ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat.
1: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan negara menyiapkan anggaran signifikan untuk alutsista karena di situasi global yang terus memanas, Indonesia harus memiliki kekuatan yang mumpuni.
2: Tapi yang ini kan dianggarkan cukup lama, jadi nggak ada masalah. Ini udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Ini deliverynya kebetulan sekarang hari ini sebagian.
3: Totalnya berapa?
4: Total berapa, Pak, anggarannya, Pak?
2: Oh, anggarannya? Oh, nanti rahasia itu.
5: Izin konfirmasi, Pak, 8,1 miliar dolar.
2: Oh, saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau pertahanan kan rahasia, kan? Nanti akan ada banyak. Mungkin lebih. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar.
6: Dalam tahun dekat ini ataupun tahun depan?
2: Tahun depan ada. Tahun depannya lagi ada. Tahun depan udah dianggarkan juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apakah Pak Presiden betul kita harus jaga kemampuan pertahanan.
1: Dalam kegiatan itu, Kepala Negara didampingi oleh Menteri seperti Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kemudian hadir pula Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekala Muhammad Tony Harjono. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you.
7: Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan mulai dirasakan pedagang di Pasar Senen, Jakarta, yang mempengaruhi modal usaha pedagang hingga daya beli masyarakat di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
8: Sejumlah pedagang sembako di Pasar Senen Jakarta mulai merasakan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Pedagang bahan pokok Rum menjelaskan harga bawang merah kini naik menjadi Rp55.000 dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga dari tingkat agen turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta omset harian pedagang. Untuk menyesuaikan kondisi pasar, sebagian pedagang memilih mengurangi volume pembelian stok barang dagangan.
9: Harganya pada naiknya ya lumayan, jadi ya ngikutin. Naik kayak bawang merah itu naik, juga kayak apa, semua naik lah. Sedikit-sedikit sih naiknya, nggak banyak.
8: Kalau boleh tahu, bawang merah biasanya berapa, Bu?
9: Biasa 50, sekarang 55. Naik kayak minyak goreng, tadinya kan dagang minyak goreng, sekarang enggak, habisnya naik.
8: Karena naik itu ya?
9: Iya.
8: Sejumlah harga komoditas protein hewani di Pasar Senen juga mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Penjual daging sapi, Edi, mengungkapkan harga daging sapi kini naik menjadi Rp150.000 dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut mulai memicu keluhan dari konsumen.
10: Masih hampir ini ya, merata. Semua ikut naik. Kalau ikut naik, hari jual juga kita ikut naik. Cuma paling yang ini kadang-kadang ngeluh. Yang pembeli yang ngeluh nih.
8: Terus cara Bapak mensiasatinya gimana?
10: Ya gitu aja, paling kita sesuaiin ini aja harga dari ini. Ibarat dari sana naik 5.

0: coba atau kita ikutin naiknya segitu.
1: Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah komoditas pangan kering dan hasil laut juga mengalami perubahan harga. Harga ikan kapas naik dari Rp170.000 menjadi Rp200.000 per kilogram, sementara ikan teri Medan meningkat menjadi Rp180.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam ras masih terpantau stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram karena pasokan dari peternak dinilai mencukupi. Di sisi lain, harga cabai rawit merah masih bertahan di kisaran Rp80.000, sedangkan tomat turun menjadi Rp18.000 dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram saat Ramadan lalu. Di tengah perubahan harga tersebut, pedagang berharap kondisi pasar kembali stabil menjelang momentum Idul Adha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di pasar tradisional, seperti di pasar Ketapian dan Pasar. Informasi selengkapnya disampaikan Tri Larasati.
3: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan terhadap harga bahan pokok di tingkat pasar tradisional. Di kawasan pasar Ketapian dan Pasar, salah seorang pedagang, Mita, menyampaikan kenaikan harga komoditas kebutuhan sehari-hari hingga mencapai 30% dalam beberapa pekan terakhir.
4: Ada banyak 30% salah satu sama perang itu yang ini bikin solar naik. Jadi ekonominya kan ikut-ikutan turun. Agar melemahnya rupiah tidak memberatkan masyarakat.
3: Mita menambahkan kondisi ini dipicu oleh meningkatnya biaya distribusi dan harga bahan baku yang bergantung pada komponen impor. Di sisi lain, salah seorang pembeli, Atik Cahya, berharap sejumlah komoditas strategis seperti bawang putih, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam yang menunjukkan tren kenaikan ditemukan solusi agar masyarakat tidak terbebankan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi harian.
5: Dengan dampak rupiah yang lemah ini, saya berharap mungkin untuk harga sembako, misalnya kayak kebutuhan pokok kita ya sehari-hari, kayak beras atau enggak daging kayak apalah, semuanya itu saya harap tidak melonjak terlalu drastis seperti itu aja.
3: Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku distribusi menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menekan gejolak harga di pasar tradisional. Stabilitas harga bahan pokok dinilai penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan menjaga kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dari Denpasar, Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Koordinator Perlindungan Jemaah dan Satuan Operasional Arafah, Musdalifah, dan Mina, Harun Al-Rashid, menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari PPIH Arab Saudi yang telah bertugas haji satu kali, terutama dari unsur perlindungan jemaah. Syariful Alam menyampaikan informasi selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Koordinator Perlindungan Jamaah dan Satuan Operasi Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Al-Musna, Harun Al-Rashid, mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur perlindungan jamaah atau linjam. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah. Dan pendengar, tim Mina ini memberikan pengawasan dan juga penyambutan jamaah Indonesia menuju Musdalifah pada 10 Zulhijjah. Itu merupakan waktu yang krusial dan langsung memberikan bantuan terutama kepada jamaah haji Indonesia yang lansia dan juga para penyandang disabilitas. Berikut keterangan dari Harun Al-Rashid. Ya, mendengar.
2: Alam, silakan dilanjutkan laporannya.
7: Ya,
2: Ya, silakan dilanjutkan laporannya.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh agar menjaga pada fase puncak haji nanti di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Arif Musna dapat mempersiapkan diri bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Satu-satuan yang...
2: Selanjutnya beralih ke tanah air, jemaah haji Indonesia asal Tanjung Pinang seluruhnya telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Batam. Informasi selengkapnya disampaikan Garda Ramadan. Garda.
9: Ya, baik pendengar, Pro 3. Pelepasan kloter pertama calon jemaah haji kota Tanjung Pinang berlangsung di Pelabuhan Sri Bintanpura pada tanggal 21 April kemarin. Pemberangkatan jemaah gelombang 2. Ini dimulai dari kloter 15 hingga kloter 25 sejak 5 Mei hingga 22 Mei 2026. Dengan total provinsi Kepri, memberangkatkan sebanyak 1076 jamaah haji pada musim haji tahun 2026 Masehi ini. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, memimpin langsung prosesi pelepasan dan memastikan kesiapan fisik dan barang bawaan jamaah dalam pemberangkatan menuju embarkasi Batam. Ia menegaskan pemerintah daerah memberikan perhatian penuh agar proses keberangkatan berjalan tertib, aman, dan sesuai jadwal.
10: Alhamdulillah, hari ini semua kita lihat jemaah haji kita yang akan berangkat dalam keadaan kondisi yang prima, fit, dan tentunya juga kita berterima kasih semua para pihak yang telah membantu hingga terselenggaranya pelaksanaan jemaah haji tahun ini, dan semoga kita lindungi bersama agar para jemaah haji kita dapat melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji dalam keadaan tentu dalam semua pergi dalam keadaan sehat. Kita berharap kita kembali dalam keadaan sehat, dan kita berharap semua mudah-mudahan kembali nanti mereka menjadi haji yang mabrur dan murah, dan berkah juga untuk doanya kepada seluruh masyarakat pertama.
9: Informasi terakhir yang kami terima dari petugas haji daerah yang telah berangkat pada gelombang 1 di Tanah Suci, para jamaah telah mengikuti kegiatan manasik yang dipandu langsung oleh para pembimbing ibadah. Jamaah haji ada yang sudah melakukan umrah sunnah dan membatalkan umrah famili yang sudah tiada, sambil menunggu pelaksanaan wukuf tanggal 8 Zulhijjah menuju Arafah.

0: kan dari Tanjung Pinang, reporter Kelip Adi. Atau tiga, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya informasi haji di Embarkasi Juanda akan disampaikan Oni Arianto. Oni.
2: Ya, pendengar, seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, Ahmad, jamaah haji dari kloter 102 mengaku lebih berhati-hati untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji nanti. Ahmad mengatakan persiapan spiritual menjadi hal yang utama sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ahmad berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesiapan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan sehingga perlu menjaga kesehatan yang lebih ketat. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci, Ahmad telah menyiapkan obat-obatan pribadi. Ia membawa obat-obatan dari puskesmas serta obat rutin yang biasa ia konsumsi.
3: Usianya berapa sih, Pak?
4: 65.
3: 65. Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Ya, ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
4: Kan ya, obat. Kan siap obat.
3: Siap obat.
4: Ya, dari puskesmas.
3: Oh, dari puskesmas.
4: Mas ya dari bukan yang biasa hari-hari dimakan atau persiapan kita kan punya sakit madaran.
3: Sakit apa tuh?
4: Lambung.
3: Karena ini mah.
2: Ya, dikatakan oleh Ahmad sendiri bahwa selain ia menyiapkan obat-obatan, ia juga terus memperbaiki informasi yang ia dapat dari petugas PPIH Embarkasi Surabaya mengenai cuaca di Tanah Suci yang akan diperkirakan akan panas, akan menjadi perhatian tersendiri bagi jamaah haji yang berusia lanjut. Untuk itu, ia berharap

0: Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Tulungagung, kloter 104 dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Sementara yang akan berangkat ke Tanah Suci pada hari ini dimulai pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat, yakni kloter 102 dari Tulungagung, kloter 103 dari Tulungagung, dan 104 juga dari Tulungagung pukul 23.25 menit waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Oni Arianto melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang keberangkatan dan kepulangan jemaah haji di Asrama Haji BP Batam, pedagang di Asrama Haji mulai ramai melayani kebutuhan perlengkapan hingga oleh-oleh jemaah. Renita Suharjana menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Aktivitas pedagang di kawasan Asrama Haji BP Batam kembali meningkat seiring berlangsungnya musim haji tahun ini. Berbagai kebutuhan jemaah dijual, mulai dari perlengkapan ibadah hingga kebutuhan kecil yang sering tertinggal saat keberangkatan. Pedagang mengaku barang yang paling sering dicari jemaah biasanya merupakan perlengkapan kecil yang tidak masuk ke tas kabin, seperti ciput, kaos kaki, hingga perlengkapan ihram. Kebutuhan tersebut umumnya dibeli mendadak sebelum jamaah masuk ke pesawat.
3: Hal tersebut disampaikan Nurlena, pemilik toko Yunus Muslim.
4: Kayak ciput ketinggalan, mereka kan ditaruh di koper besar. Kaos kaki satu-satu, kan. Kacamata ya juga. Perempuan kan handset, laki kadang tuh gak pegang.
2: Selain kebutuhan keberangkatan, pedagang juga mulai menyiapkan berbagai perlengkapan untuk kepulangan jemaah, terutama kebutuhan pembagian air zam-zam dan oleh-oleh bagi keluarga di rumah.
3: Hal tersebut disampaikan Jalinus, pemilik toko Yunus Muslim.
5: Setiap jemaah akan dikasih Saudi, satu jemaah satu galon air zam-zam 5 liter. Jadi untuk membagikan ke tetangga dan saudara-saudaranya, botol kecil yang berukuran 50 mili. Terus kalau pesan oleh-oleh itu, mereka ada juga inisiatif bapak-bapak. Kalau andai kata balik nanti, dia menambah paling 5 kilo korma, kacang arab 1 kilo, kismis 1 kilo untuk nambah-nambah katanya. Dengan keterbatasan kopornya dan yang disetujui oleh Saudi, disepakati membawa bagasi tidak boleh lebih dari 32 kilo. Jadi cobalah jemaah kita mau belanja banyak di sana, berangkat aja kopornya udah full tim.
2: Para pedagang berharap musim haji tahun ini dapat kembali meningkatkan penjualan mereka. Meski sebagian jemaah kini mulai berbelanja kebutuhan dan oleh-oleh secara daring, namun pedagang tetap optimistis jemaah masih memilih membeli langsung karena dapat melihat kualitas barang secara langsung sebelum dibawa pulang. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan peningkatan pertahanan di sepanjang perbatasan selatan dengan Korea Selatan selama pertemuan dengan para komandan militer tertinggi. Kim Jong-un menekankan pentingnya memperkuat unit-unit garis depan yang menjaga perbatasan selatan serta mengubah wilayah perbatasan menjadi benteng pertahanan. Beralih ke informasi olahraga, ratusan atlet karate dari perguruan Gochukai se-Bali bertanding merebut podium dalam kejuaraan daerah bertajuk Gochukai Bali Cup 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
7: Tercatat 156 atlet bertanding dalam kejuaraan daerah Kejurda bertajuk Gojukai Bali Cup 2026 di Gor Gema Putra Persada Minggu 17 Mei 2026. Pembukaan event dilakukan Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali Inyoman Giri Praste. Marioto Subekti mengatakan, event ini sangat positif karena sesuai arahan Ketum KONI Bali, ke depan harus lebih banyak event-event yang lahir dari bawah dan berkesinambungan.
8: Mudah-mudahan melalui event-event ini, khususnya di Gojukai, lahir, tadi disebutkan oleh Ketua Porki Bali bahwa suci dari perunggu di PON. Tapi sesungguhnya Suci pun di kejuaraan dunia, kalau nggak salah di Siba tahun 2025, beliau menghasilkan prestasi yang bagus. Dan mudah-mudahan melalui event ini lahir suci-suci lain yang mengharumkan nama Bali, nama Indonesia di kemudian.
7: Sementara itu, Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi, mengaku bersyukur Gojukai mampu menggelar Kejurda. Event ini telah lama dinantikan Forki Bali, mengingat legenda pertama kata perorangan putri di PON lahir dari atlet Gojukai atas nama Made Suciastuti.
9: Jadinya di kepengurusan hampir lengkap ya, semua bikin Kejurda ya. Ya memang saya tunggu-tunggu sih, memang. Berhasil lah, saya merangsang berarti ya. Legenda Bali pertama, Suciastuti, di kata perorangan putri di PON kan Suci yang pertama kali ini. Sebelumnya Bali kan belum pernah medali kata putri.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Gojukai Bali Cup 2026 Imadi Oke Artane mengatakan persiapan event ini telah dilakukan sejak 2 bulan lalu sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Keterlibatan peserta sangat antusias, mencapai 156 orang yang turun pada 202 kelas.
10: Keterlibatan peserta sangat antusias sekali. Begitu dikasih surat undangan, beliau semua dojo berada di Bali antusias sekali untuk mengirim atletnya.
11: Totalnya berapa tadi?
10: Total atlet yang bertanding hari ini yaitu 156 orang dan 202 kelas. Ada kelas festival, kelas dan kelas open.
7: Madeo Keartane berharap melalui kejuaraan ini semua atlet terpacu untuk memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama perguruan Gojukai dan Forki Bali. Event ini sekaligus menandai kebangkitan perguruan Gojukai Bali untuk mempersiapkan atlet menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Juli mendatang di Sulawesi Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Sudah pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda yang masih tetap setia di sini ya bersama kami untuk Ternate sore ini. Sepertinya kita sudah memasuki waktu sore. Karena sudah pukul 15, sekarang lebih 28 menit. Anda pencinta lagu-lagu Indonesia, sebentar akan hadir untuk Anda, yaitu 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu.

Programa 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu Indonesia mengiringi Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Kita masih di interval pertama atau sesi pertama ya. Nanti sebentar saya buka line telepon di sesi kedua setelah nanti ada lintas informasi dan cek fakta. Tapi sebelumnya, Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya sore ini akan kembali menunaikan sholat asar, kami informasikan waktu azan asar sebentar jatuh nanti pada pukul 15:53 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Baik untuk Anda mendengarkan muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemanan Ajan Nasar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
0: Pendengar kami sampaikan Lintas Informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi yang kami bagi untuk sore ini. Kita ke informasi nasional. Indonesia menempati posisi teratas dari 116 negara dalam Global Tax Expenditure Transparency Index. Indonesia melampaui sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis. Posisi Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak indeks tersebut pertama kali diluncurkan pada tahun 2023. Saat itu Indonesia di peringkat ke-15 tahun 2024, naik ke peringkat 2 hingga tahun ini unggul di posisi teratas, seperti dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro dalam pernyataan tertulisnya pada Senin di hari ini. Menurutnya, dengan posisi sekarang, komitmen Indonesia terus transparansi pelaporan belanja perpajakan telah mendapat pengakuan internasional. Kemenko Kemitmen memperkuat kualitas transparansi belanja perpajakan sebagai bagian penting dari tata kelola fiskal yang sehat dan akuntabel. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penyempurnaan kualitas pelaporan, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif. Dengan demikian, belanja perpajakan semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. Kita berpindah ke satu informasi daerah. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mendorong penguatan pendidikan berbasis teknologi dan inovasi di sekolah. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, saat membuka kegiatan Expo NCAM Robotik yang diselenggarakan di SMA Negeri 2, Kota Ternate pada Senin hari ini. Expo dan NCAM tersebut diikuti peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara. Hadir pula unsur perguruan tinggi termasuk Fakultas Teknik Universitas Hairun, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Ia juga menegaskan bahwa perekonomian, perkembangan teknologi otomatisnya dan robotik saat ini bergerak sangat cepat, mulai dari mengambil alih berbagai pekerjaan manusia. Menurutnya, perkembangan robotik dan otomatisasi harus dilihat sebagai peluang besar bagi dunia pendidikan, bukan ancaman, sebab itu di tengah hilangnya sejumlah pekerjaan konvensional dan akhirnya banyak profesi baru berbasis teknologi, kecerdasan buatan, robotik, dan juga karena itu ia mengapresiasi langkah SMA Negeri 2 Ternate yang dinilai berani menghadirkan lomba dan ekspo robotik sebagai bagian dari pengajuan inovasi pendidikan. Demikian Lintas Informasi pukul 16.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta sore ini pukul 16 mendengar satu informasi terkait dengan Kemenag membantah minta masyarakat serak

0: Keterangan dalam unggahan ditulis, yaitu Kemenag menjelaskan berkurban itu hal yang tidak populer. Mari serahkan uang dan ke pemerintah, kami pastikan aman. Setelah ditelusuri informasi tersebut, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thohib Al-Azhar, menyebutkan pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang korban ke pemerintah. Thohib menyebutkan narasi dalam unggahan beredar tidak benar. Setelah ditelusuri dan mengambil kesimpulan, narasi yang mengklaim Kemenag meminta masyarakat menyerahkan uang korban ke pemerintah dinilai Kemenag sebagai informasi yang keliru. Kemenag sama sekali membantah narasi tersebut. Mereka menyebutkan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait korban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar. Untuk cek fakta, pukul 16 sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2. Sore ini Anda masih bersama Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 16:05 waktu Indonesia Timur. Kita masih lanjut lagi untuk 100% Indonesia ya. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Untuk sesi kedua, nah disinilah saya akan membuka line telepon Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia, menikmati di waktu sore ini ya. Ini seperti biasanya sudah menjelang sore, sudah mendung ya. Tadi kan sempat panas banget ya, sekarang sudah mendung kembali untuk kota Ternate dan sekitarnya. Apakah mungkin di tempat Anda juga ya? Ya kadang-kadang mendung, sudah tiba-tiba turun hujan disertai dengan gemuruh petir yang dua hari kemarin luar biasa ya. Oke, dan saya main di line telepon sore ini 0921312521. Di WhatsApp langsung saja ya, karena nomor yang satunya belum bisa digunakan. Jadi kalau Anda ingin gabung lagi boleh di WhatsApp 0821203751180. Anda ingin berkirim pesan boleh, sambil juga Anda mau telepon juga bisa ya. Lagu-lagu Indonesia sore ini masih mengiringi Anda. Apakah masih disibukkan dengan pekerjaan sore ini? Anda yang masih di tempat kerja, ada sebagian sudah mungkin beres-beres nih untuk kembali ke rumah ya, karena sudah di jam 4. Jadi sudah mudah-mudahan semuanya sudah beres pekerjaan Anda di awal pekan hari ini, dan tinggal Anda bersih-bersih saja lah. Bersih-bersih apa? Ya sudah membersihkan tempat kerja Anda lah ya, sebelum pulang ke rumah. Karena nanti besok ya pasti Anda kembali lagi di tempat yang sama begitu ya. Mudah-mudahan semuanya sudah beres pekerjaan Anda, jadi tidak dipikirkan lagi kira-kira besoknya mungkin ada pekerjaan yang baru nanti menanti juga untuk Anda ya, begitu ya. Baik, dan saya berharap semuanya hari ini tuntas pekerjaannya ya, karena kalau yang belum tuntas besoknya nanti bisa banyak lagi pekerjaan Anda. Selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Selamat sore 100% Indonesia, Bung Roni.
0: Selamat sore. Dengan siapa, di mana?
1: Orang Ambon.
0: Orang Ambon. Oke, saya orang Ambon di kebun cengke ya.
1: Kebun pala.
0: Kebun pala. Oh, Suganti sekarang dange. Aduh, kemarin kebun cengke.
1: Ada kebun cengke kan, ada kebun pala, begitu. Kebun kelapa.
0: Oh, begitu.
1: Kalau kebun pala itu di Banda. Kalau kebun kelapa di Almahera.
0: Oh, begitu. Jadi kalau kebun cengke sekarang Suganti kebun apa ya? Pala ya?
1: Iya, sudah.
0: Baik. Pak Junaidi di Ambon malam hari ini bagaimana di sana?
1: Ada cerah-cerah
0: saja ya, begitu ya.
1: Sering ujang lari-lari begitu.
0: Oh, ujang lari-lari. Jadi kalau lari-lari begitu mesti ada dusu-dusu begitu orang Ternate bilang.
1: Mesti ada dusu dan kopi.
0: Pak Junaidi sore ini mau lagu apa nih?
1: Kita mau tanya dulu, ada John Sera itu ke lagu-lagu ada apa-apa? Ada
0: John Seran. Saya cek dulu. John Seran di sini ada Satu Perahu, terus Cinta dan Permata.

0: anggur merah, only you, mau yang mana? Ayo.
1: Cinta dan permata, iya, ya.
0: Ada juga kau yang ku, kau yang selalu ku sayang, ada.
1: Ada yang kau yang ku sayang juga. Ah, bagus.
0: Ah, itu, iya, itu bagus. Itu saja ya, kau yang selalu ku sayang ya.
1: Kau yang ku sayang ya.
0: Kau yang ku sayang, betul. Oke.
1: Oke.
0: Buat siapa ayo lagunya?
1: Salam untuk Bu Roni, terima kasih banyak. Salam menjalankan tugas, semoga diberkati Tuhan luar sama Peta juga. Orang Manado belum masuk.
0: Orang Manado ada mau tunggu-tunggu, no ini sampai lama dia mau masuk.
1: Bunda Els yang ada di Ton Manado, selamat siang. Salam hormat dan harapan sehat ya. Fika okay. juga di Manado, selamat siang. Selamat siang, selamat sore dan harapan sehat. Sebab di Manado kan jam 3 toh.
0: Betul.
1: Aku sama aku Aipadin juga di sana, ada Bung Iping juga ya, Pak Jepa Buce. Lalu Pak Sapa Aci Memangga 2 bersama keluarga masing-masing, harapan sehat semua ya. Andi Bacan, Batan Jandi juga ya, selamat sore dan harapan sehat sekali. Ada Ibu Mama Indah, ada Ibu Indah di Toloko. Ibu Indah juga di Kulama, masing-masing bersama keluarga, dapat salam dari Pak Junaidi juga. Ada Bu Otis yang di Tanah Tinggi, okay. selamat sore dan harapan sehat. Otis juga yang ada di mana di Goal, Pak Haji Jafar juga, lalu ketemunya Bontahir juga sana ya. Ada siapa Andre juga di Teluk Kau, ada Pak siapa di Jailur, Angkara Barat itu Onka. Lalu kemudian ada Ibu Farida, ada siapa lagi, Purnama Sari juga ya, semua sudah dapat sahabat di Pak Junaidi, tidak ada kekurangan, ada kurang yang satu, okay. semua.
0: Apa baik. Tadi?
1: Kau yang kusayang ya?
0: Iya, kau yang selalu kusayang.
1: Oke, okay. Itu dulu Bu Roni, terima okay. kasih banyak, selamat.
0: Selamat sore Pak Junaidi yang ada di Kebun Cengkeh Ambon ya. Sekarang sudah ganti kebun pala katanya. Baik, lagunya John Seran, Kau Yang Selalu Kusayang ya. Aduh ya, Yang Selalu Kusayang. Oke deh, nanti kita lihat dulu. Di belakang Pak Junaidi ada siapa di sana? Selamat sore 100% Indonesia, halo.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Oke, kok ama ya?
2: Iya.
0: Oke, Ko Ama gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Oke, baik. Mau lagu apa sore ini, Ko Ama?
2: Dewi Yul.
0: Dewi Yul. Yang mana tuh?
2: Dewi Yul.
0: Yang mana Dewi Yul?
2: Tahu.
0: Kini baru kau rasa itu bukan?
2: Itu sih.
0: Dewi Yul. Ada di sini kini baru kau rasa, kau bukan dirimu, kau dan aku sama. Mau yang mana? Ayo.
2: Itu yang pertama tadi.
0: Kini baru kau rasa.
2: Iya.
0: Oke, silakan mau lagunya buat siapa nih?
2: Bung Rongi operator.
0: Operator ada Bung Ijar bersama saya.
2: Bung Rongi dan Bung Ijar apa saja? Apa saja yang tidak kau ingat? Mama Indah dia sih kali. Dan dia masuk dia panggil Ko Ama kita suka siaran.
0: Diganti nama Hati Sota Fiaro katanya untuk Ko Ama.
2: Haji Jafar juga Haji Terod dan Rakyat Pak Haji Ali dan Haji Nabi saya tinggal mengawasnya saya Kebona Kostong Tegung Haji Kisuk dan Rakyat Otis di Kampung Pisa Rakyat Batu di Sauti Mugara Pancet Suki Abis Nol di Diri Sama Pancet Suki Andi di Batang Mas Andi di Batang Andi di Batang Andi di Batang Kanara Pancet Surah Masari Mana Fika Mendaere Haji Maji di Sibung Cengke Oni Suganti Sibung Cengke Parake.
0: Iya, Suganti katanya tuh.
2: Terus Putri Putra Ila Ibu Natalia Harapan Sehat. perché magica di Saleato, ai dinosauri, e sono la fine bondin non si mangiano così sensionali di Gialambert Metal si dove sarà qua i dipinti che lo rangiaia e gana a raccontare.
0: Ok,
2: benvenuto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ko Ama di Tidore ya. Lagunya Dewi Yul, nanti kita putarkan sebentar. Satu penelpon lagi masih boleh. Halo 100% Indonesia, selamat sore.
3: Halo 100% Indonesia, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Abdul Moroni.
0: Pak Abdul di Tidore ya.
3: Saya.
0: Oke, kabarnya gimana Pak Abdul?
3: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, amin. Pak Abdul mau dengar lagu apa sore ini?
3: Ya, lagu dari Judika sama Siti Nurhalisa.
0: Judika sama Siti Nurhalisa. Oke, sebentar saya putarkan buat Pak Abdul. Silakan buat siapa lagunya, ayo.
3: Ya salam buat yang ada di Tidore. Pak Ahmad tadi. Siapa yang ada di Tidore, semua penggemar yang ada di Tidore. Untuk yang ada di Ternate, Pak Yasin sama Mama Indah sama yang ada di Kelumpang semuanya. Dan Pak Halil ada di Ngade.
0: Ya, betul.
3: Untuk penggemar dan pendengar Pro 1 dan Pro 4 Ternate yang ada di Ternate semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk yang ada di Halbar, penggemar yang Pro 1 dan Pro 4 di Halbar. Yang ada di Sulawesi, yang ada di Sulawesi semuanya, yang di Jakarta, Kalimantan semuanya, penggemar dan pendengar antara dari Pro 4 dan Pro 1.
0: Oke.
3: Budika di Teleabu. Oke, Bung Roni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul di juga sudah bersama kita. Tiga lagu sudah saya simpan di sini. Ada dari John Seran, ada Dewi Yul, juga Judika dan Lesti sebentar hari, bukan karena tidak cinta begitu ya. Yuk kita ke John Seran dulu untuk sore ini di 100% Indonesia buat Pak Junaidi. Saya akan kembali bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah tiga lagu sudah kita putar untuk Anda di 100% Indonesia. Dan sebelum kita lanjut, satu informasi perlu saya bagi untuk Anda masyarakat Maluku Utara yang datangnya dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Nah, untuk masyarakat Maluku Utara, sekarang makin banyak penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan link palsu atau biasa disebut dengan phishing. Modusnya sering bikin kita panik. Katanya akun Anda diblokir atau Anda mendapat hadiah. Lalu diarahkan untuk apa? Klik link ini cepat. Ingat, penipu memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Kalau menemukan hal seperti ini, stop dulu. Jangan langsung klik link. Jangan kasih OTP, juga PIN atau data pribadi Anda. Cek dulu, pastikan nomor dan akun resmi. Kalau masih ragu, tanya keluarga atau hubungi bank. Juga lapor jika menemukan modus mencurigakan. Karena masyarakat cerdas bukan yang paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: Ya, kita lanjut lagi ke persembahan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Saya langsung terima penelpon berikutnya. 100% Indonesia, selamat sore, halo.
1: 100% Indonesia, selamat sore, halo.
0: Halo, aduh duduk, selama kita nyamu jumpa nih orang, Kang.
1: Sudah sama aku jumpa ini. Tenang, lautan tenang.
0: So, dari mana ini baru dengar suara nih orang nih?
1: Ini orang yang berlembar dengan suara.
0: Oh, begitu. Oh, begitu, Kang. Aduh. Padahal banyak sukanya ini suara.
1: Sukanya nih, Kak. Gimana ini sukanya itu suara ini?
0: Kemarin ada Benny Jo ini katanya tanya, mana Bunda Els? Bunda Els mana itu?
1: Lewat.
0: Oh, begitu ya. Oke, iya. Bunda Els mau lagu apa sore ini?
1: Lagu apa, Je?
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu. Tunggu ya, mau pikir-pikir dulu. Nggak dapet siapa,
0: ya, sudah. Diserang. Ya sudah, lagu pikir-pikir ya. Pikir-pikir apanya dong kalau begitu sudah.
1: Oh, itu sudah.
0: Itu sudah ya?
1: Iya, pikir-pikir apanya dong.
0: Betul, ayo.
1: Betul sekali. Saya mau gempar dulu ke RRI Pro 1 Ternate, Kang. Bikin ribut dulu.
0: Buat siapa tuh lagu, Bunda Yos? Ayo.
1: Ya, menyapa pertama tentu buat Bung Roni yang sedang bertugas. Selamat sore 100% Indonesia. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah sholat. Sehat selalu. Aduh, cepat-cepat gue tarik meja panjang gue ya. Aduh, siapa ini? Aduh, tunggu, ada orang miss call ini. Semua mati tuh suara, enggak usah jamis kok kasihan. Jaringan. Ada babi long tahun temburu nih kalau semua merit undang 4 orang di Menadan di sana mau pindah serbu.
0: Sudah, soalnya lama tinggal mau tunggu undang.
1: Betul, eh?
0: Iya, no.
1: Bilang-bilang kemarin undangan.
0: Oke, sudah lanjut Jo.
1: Yang menyapa pertama Katu ada, terampil yang ganteng sudah toh, ada Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon manis. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Bunda tahu dia semasuk kok, Kang.
0: Sudah no.
1: Bagian sekali Katu Pak Junaidi, Kang. Antara DP kompleks, jadi dia begitu.
0: Oke, terus siapa lagi?
1: Purnama Sari di Sulawesi Barat bersama DP kekasih tersayang Andi di Batam. Okay. Kalian berdua akur sehat bahagia. Buruan kalau Bunda mau bilang dorang kalau mau tarik meja panjang undang-undang kemarin di Sulawesi Utara.
0: Oh, begitu, Kang. Boleh.
1: Lanjut. Ada Fika juga di Manado. Ada Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida. Semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Salam manis. Lanjut ada Bung Otis. Otis atau Otus?
0: Bung Otis. Betul. Oh,
1: satu. Bung Otis lagi. Dan DP sayang-sayang sudah jam bilangnya.
0: Sudah, mau tunggu undangan. No, mau kasih kalah kita.
1: Tunggu undangan lagi, guys. Paling tuh dia sayang-sayang setawa-tawa dia bilang terus siapa nih bunda setahu.
0: Oh, dia mau rodo pak kita.
1: Sudah perekam ini.
0: Oke.
1: Bu Otis bersama DP sayang-sayang yang ada di sudah jantung ya jadi semua. Oh, bunda setahu kok tak sayang. Semoga kalian akur sehat bahagia. Ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Tahir. Ada juga.
0: Sudah dia tuh orang sebut cikgu ya. Pak kita supaya SMS.
1: Bunda kok so tahu biar dong. Bunda so tahu cantik. Masa bunyi so tahu. Bunda ini orang berperasaan. Dia SMS Pak Bung Roni kan.
0: Oke, baik.
1: Lanjut. Ada Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, Pak Ahmad Irwan, ada Pak siapa leh? Pak Leo, Pak Santoso, Pak Buce, Pak Yayan. Aduh, banyak bapak-bapak, ibu-ibu semua. Okay. Salam kasih, salam sehat, salam hormat, diberkati di keluarga masing-masing. Bu Otis yang sayang-sayangnya, jangan lupa undang bambu dari Menado.
0: Iya, dari tadi itu terus kan, Bu Otis terus.
1: Ya berkomen ini Pak Roni.
0: Oke, baik Bunda, baik.
1: Buat Bung Roni yang sedang bertugas. Makasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Baik, terima kasih untuk Bunda Natalia. Natalia lagi. Bunda Els di Tondano. Di belakang ada siapa? Halo 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
2: Iya. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Oke, dari Talia Bu ya?
2: Saya benar.
0: Okay. Ini dengan Kak Roni ya? Oh, bukan, dari sama Nicola Saputra. Oh. Oke.
2: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal juga Mbak Dika. Ini okay, Mbak Dika di Talia Bu. Bagaimana Talia Bu di sana?
2: Iya Talia Bu, baru selesai diguyur hujan.
0: Oh, bukan diguyur itu ya, diguyur apa tuh ya? Oke, baik. Oke, Mbak Dika mau lagu apa sore ini Mbak Dika?
2: Sekarang boleh nggak Dika request lagu dari Aprilian, boleh?
0: Aprilian, yang mana tuh Aprilian?
2: Ya, judulnya Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta dari Aprilian. Oke, buat siapa lagunya?
2: Iya, salamnya, salam yang pertama buat Kak Roni yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar bersama operatornya.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Terus salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam, apa ya?
0: Salam,
2: salam
0: apa?
2: Sayang aja.
0: Lagi kasmaran nih ya ceritanya nih.
2: Terus salam buat Bunda Ustazah yang paling ku sayang. Bunda kabarnya gimana tuh? Bang Nasrun. Terus Ibu Farida, Mama Ebas bersama Pak Haji Halil, Ciguria di Jaksel, Kak Ayu Masohi. Terus Abdul tadi, makasih ya Pak atas salamnya, moga sehat selalu. Ibu Natalia, Mama Ida, Ko Ama, Ko Ai, Pak Widi, Pang Tahir, sekeluarga Bang Abdul Rahim, dan semuanya aja.
0: Oke, baik.
2: Kecuali. Salam sehat, ada lagunya kan?
0: Ada, sudah disiapkan sama Bung Ijar nih. Sudah ada.
2: Mantap, mantap. Oke, buat.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih atas sama bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya.
0: Terima kasih Mbak Dika di Talia Bu sudah bersama kita juga sore ini ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa di sana? Bunda Natalia sama si tunggu, terus juga Mama Indah juga sama si tunggu. Mana Mama Indah? Kok cuma panggilan tak terjawab saja nih ya. Oke, saat oke, sudah ada Bunda Natalia di ujung WhatsApp. Selamat sore Bunda, halo. Selamat sore Bunda Natalia.
3: Selamat sore Bang Roni, dilarang sebut-sebut nama sembarang.
0: Oh begitu, iya tadi kok Bunda Elsa bilang Bunda Natalia ya. Oke.
3: Okay. Akan ditutut.
0: Bunda Natalia, ada di mana nih? Toli-toli atau di mana?
3: Ada di hatimu.
0: Asik, aduh.
3: Ada di toli-toli Bang Roni. Okay, di sini lagi hujan apa nih, hujan manis.
0: Hujan manis, bukan hujan cinta ya.
3: Bukan,
0: hujan manis.
3: Sama dengan sama dengan suaranya Dika di Taliabu, manis banget suaranya.
0: Oh, baik, oh begitu ya.
3: Iya, manis sekali suaranya ya.
0: Oh iya, oke Bu, manis-manis. Pakai gula apa nih jadi manis?
3: Pakai gula aren bukan gula putih.
0: Oke, Bunda mau lagu apa nih sore ini?
3: Aduh, sama suka lagunya John Seran.
0: John Seran.
3: Samudra yang... Cinta.
0: Samudra Cinta John Seran. Oke deh, buat siapa lagunya, Pak?
3: Oke, yang pertama tadi ya buat Dika di Talia Bu ya, maka salamnya Dika cantik, manis. Purnama Sari juga ya, sama Tore. Mama Indah, apa kabar? Ada Ibu Aja Ida juga ya, ada Pak Din, ada Ipin juga ya, Pak Rivin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi di Batam ya, Pak Yayan juga, Pak Andi di Jambi, Pak Laras, ada juga Bang Luhut, ada juga Pak Windy, ada Putra Tengah, ada Bang Lai ya. Dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Monitor ya semuanya. Terima kasih. selama beristirahat aja.
0: Oh ya, oke. Okay.
3: Mari supaya dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin, okay, amin, amin.
3: Tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
3: Oke, baik. Dan keluarga di rumah.
0: Amin, okay, amin.
3: Terima kasih.
0: Selamat sore, Bunda. Saya ikut suaranya saja. Kan suaranya begitu, saya ikut juga suaranya begitu. Baik, lagunya nanti kita siapkan ya. Oke, saya tunggu Mama Indah. Mama Indah mana Mama Indah nih ya? Mama Indah tinggal terjawab saja nih. Gimana? Kita ke lagu dulu sepertinya ya. Baik, ada Bung Ono ya. Bung Ono di mana Bung Ono? Bung Ono di mana nih? Oke, Bung Ono di Halmahera Barat katanya. Bung Ono Halmahera Barat, selamat sore Bung Ono ya. Katanya salam buat Ko Ama, Bunda El, Pak Sugiono, buat semuanya. Ada siapa? Oh, terputus ya. Oke, bisa kembali. Oke, saya sudah tersambung dari Ake Gale. Selamat sore Mama Indah, halo.
4: Halo, selamat sore.
0: Ini mau cigi-cigi nih utaranya. Aduh, ini Bunda El Sumaso dari tadi sebut-sebut nih ya. Aduh, luar biasa ya. Baik. Oke, okay. Mama Indah di Ake Gale. Bagaimana, sudah hujan mungkin di sana Mama Indah ya?
4: Belum, masih mendung-mendung.
0: Mendung-mendung saja. Oh, begitu. Oke, okay. Ini enaknya kalau sampai dengan air goraka begitu ya. Konem pisang goreng dabu-dabu sudah, no mau tidur.
4: Dari cari cadang
0: tuh. Baik Bunda, Mama Indah, lagu apa nih sore ini?
4: Lagu Seventeen, Jaga Selalu Hatimu.
0: Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Silakan buat siapa, ayo.
4: Oke, buat semua. Ada yang baru lewat tadi, Bunda Natalia. Halo Bunda Natalia, makasih salamnya. Salam sehat juga. Terus ada Nona Vika. Ada Bunda Els. Kalau Bunda Els, dengar okay. Bunda Els, ingat ini Rica no.
0: Ini so angin katanya sulama terdapat undangan kun cepat sedigi kata. Tertahu dia mau tujukan pesan, tujukan di mana sebenarnya itu dia ya?
4: Pesan apa?
0: Antara Bung Andi atau mungkin orang lain begitu. Bung Andi kan mau katanya mau ke jenjang berikut
4: orang
0: begitu.
4: Orang
0: Taliabu katanya sama orang Jambi kata ya. Oh begitu ya. Oke deh. Terus buat siapa lagi Mama Indah?
4: Buat Pak Junaidi, ada Bunda Pak Yayan, terus ada Bang Otis, ada Bung Laras, yang di Tidore sana ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Ain, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin, terus ada Ibu Ila, ada Ayu, ada Bang Andi Purnama juga, terus ada Haji Jafar, Haji Halil, Mama Eba juga, Ko Andi Alvarez, Ko Tahir Mafia, Ko Yasin, Mama Ulfa juga,
0: okay.
4: Mas Subiono, dan semua sudah koroni.
0: Oke, okay, baik.
4: Oke, okay, yang lagi baca ini selamat minum sore bersama kasih selamat itu saja oke. Okay. Terima kasih
0: selamat sore Mama Indah di Ake Gale sudah bersama kita juga sore ini. Gimana? Sambil saya minum air. Kita ke lagu dulu ya. Ada Misia dan Sona dengan Apanya Dong. Nanti menyusul lagu-lagu yang sudah Anda request di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

Lagu-lagu yang sudah Anda request semuanya sudah kita putarkan ya. Ini dari Aprilian dengan Rasa Cinta buat Mbak Dika. Tadi lagunya Samudra Cinta juga sudah kita putarkan, requestan Bunda Natalia, terus juga Bunda S lagunya sudah, terus juga Mama Indah tadi lagunya Jaga Selalu Hatimu Seventeen juga sudah kita putarkan ya. Saya mau jumpai terakhir ada Bung Ono di Halmahera Barat, lagunya dari Yana Julio ya, dengan Selamanya Cinta. Ini lagu terakhir untuk 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Lagu-lagu Indonesia sudah kami hadirkan di Ruang Dengar Anda sore ini di hari Senin 8 Mei 2018 ya 2026. Jangan lewatkan sebentar kalau Anda ingin request lagu lagi, ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nanti malam sebentar Anda bisa ikutan kembali di situ ya. Dan tetap di sini bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate 100% Indonesia. Pamit dulu ya. Nanti besok kita berjumpa kembali untuk lagu-lagu Indonesia selanjutnya. Terima kasih semuanya. Pastikan tetap di sini sebentar buat adik-adik tercinta, jangan lewatkan ada siaran Taman Kanak-kanak di pukul 17 lebih 30 menit. Saya pamit sebentar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Calderia. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Anda masih bersama kami pendengar sore ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 17 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk sore ini kota Ternate kembali diguyur hujan. Ya, judul Anda yang mungkin kembali dengan aktivitas menjelang sore ini mungkin agak terganggu perjalanan Anda ya, karena lagi turun hujan. Jadi mungkin apa, siapkan jas hujan lah Anda yang pengendara roda 2. Kami ingatkan juga ekstra hati-hati di jalan, karena biasa sore hari itu kota Ternate menjelang sore mendung, tiba-tiba sudah turun hujan. Sekarang sepertinya sudah turun hujan di Jalan Sultan Hair, sepertinya merata ya, dari selatan ke utara, juga tengah dari kota Ternate. Sedikit himbauan dari BMKG terkait dengan cuaca di Maluku Utara sekarang, perlu diwaspadai dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor jika telah terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam kurun waktu ya panjang dari 3 hari berturut-turut. Juga waspadai dampak berupa penurunan jarak pandang akibat hujan lebat di wilayah perairan. Begitu juga masyarakat dihimbau dapat mengenali potensi bencana hidrometeorologi, yaitu di lingkungan Anda masing-masing. Masyarakat juga dihimbau melakukan mitigasi bencana di lingkungan masing-masing dengan cara, yaitu membersihkan sampah dari aliran air, barangka di sekitarnya, serta tidak membuang sampah sembarangan. Kepada BPBD, Balai Wilayah Sungai dan Dirlantas Polda Maluku Utara juga, agar menghindari masyarakat dan arus lalu lintas dari zona rawan longsor, terus juga banjir serta banjir bandang selama periode peringatan dini cuaca BMKG. Dan begitu juga masyarakat dan seluruh pihak terkait diminta terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG, yaitu melalui aplikasi info BMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta kanal senter dari 196. Anda juga bisa dengar updatean cuaca melalui program 1 atau di RRI Ternate lah ya, informasi selengkapnya terkait cuaca di Maluku Utara. Jadi kami ingatkan hati-hati di jalan Anda pengendara roda 2, roda 4 yang selagi melintas sore ini karena lagi hujan di kota Ternate.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

88 FM, program 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Sebentar lagi akan hadir siaran Taman Kanak-kanak untuk adik-adik tercinta di rumah ya. Pasti sudah duduk manis di rumah masing-masing nih ya. Nanti sebentar kami akan hadirkan siaran Taman Kanak-kanak untuk Anda.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
1: Baik, untuk adik-adik tercinta di rumah, saatnya kita ikuti siaran Taman Kanak. Kanak di hari Senin 18 Mei 2026 sore ini dari TK Negeri Pembina 1 Kota Ternate. Kita ikuti, ini dia siaran Taman Kanak-kanak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak manis. Ya, yang di rumah maupun di studio, ya. Jumpa lagi bersama saya Ibu Rukaya Salampeh dan teman-teman kalian dari TK Negeri Pembina 1 Kota Ternate beralamat di Kelurahan Dufa-Dufa. Ya, apa kabar semuanya? Iya, nah di kesempatan kali ini Ibu akan membawakan tema Negaraku dan subtemanya Pahlawan. Sebelum kita memulai acara siaran Taman Kanak-kanak hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa ya. Bismillah.

Rasulah, Rabbi jidni ilman warajukni fahman. Akanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman. Iya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan bersolawat bersama. Solawat Naria ya, sama-sama ya.

0: Iya. Iya ya. Oke. Semoga dengan bersolawat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Ya anak-anak manis, selanjutnya. Nah, anak-anak manis, sebelum itu, sebelum ibu membahas tema kali ini, ayo kita bernyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu lagu Garuda Pancasila?
1: Saya.
0: Iya, ayo kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3.

0: Iya, tepuk tangan semuanya. Yeay, anak pinter. Nah, anak-anak manis, ada yang tahu nggak apa nama negara kita?
1: Indonesia.
0: Iya, benar sekali, negara Indonesia. Ya, negara kita adalah Indonesia yang memiliki banyak pahlawan. Pahlawan adalah orang penting di negara kita yang berperang melawan penjajah. Berkat jasa pahlawan, negara kita bisa merdeka. Semua kejadian itu dilakukan agar negara kita tidak direbut oleh negara lain, ya. Nah, anak-anak, pahlawan itu mempunyai jasa yang sangat besar. Mereka rela berkorban untuk memperjuangkan bangsa dan negara kita. Ada yang tahu tidak peringatan Hari Pahlawan pada tanggal berapa? Bulan apa? Ayo. Iya. Benar sekali ya, 10 November. Ya, benar sekali ya, tanggal 10 November. Jadi, setiap tanggal 10 November bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan, ya. Oke, masih semangat sayang?
1: Masih.
0: Coba biar menambah semangatnya, kita tepuk semangat. Nah, anak-anak, ada banyak nama pahlawan di Indonesia. Salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini, pahlawan perempuan yang lahir pada tanggal 21 April 1879 dalam memperjuangkan hak-hak wanita agar setara dengan hak pria, terutama dalam bidang pendidikan. Beliau yang menerbitkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang, yang artinya di balik kesulitan akan selalu ada kemudahan dan jalan yang terang pasti akan selalu ada. Untuk itu, setiap tanggal 21 April kita bangsa Indonesia memperingati hari besar, namanya Hari Kartini. Namanya hari apa sayang? Hari Kartini. Nah, anak-anak manis, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini. Oke, 1, 2, 3.

0: Iya. Sekarang ibu akan panggilkan anak-anak untuk membaca doa, bernyanyi, dan baca puisi, oke? Senang?
1: Senang.
0: Iya. Oke, ibu panggil yang pertama. Ibu akan panggilkan Ananda Anindya Alfatunisa untuk membacakan ayat kursi. Ye, tepuk tangan buat Anindya. Iya. Jangan lupa salam buat mama dan papa di rumah, sayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.

0: Ya, anak pintar. Oke, selanjutnya ibu akan panggil Ananda, Alisa Anara Losen, Rafika, Dwi Lasti, dan Sakila untuk membacakan doa kedua orang tua. Jangan lupa salam mama dan papa di rumah ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rabbil
1: firli
0: walidayya
1: warhamhu makama rabbayani sajira. Ya Allah.

0: sejak aku masih kecil. Iya. Amin.
1: Oke, tepuk tangan sekali lagi. Iya. Oke, anak-anak pintar. Berikut ibu akan panggil Ananda, Aziza, Wafa, Syabaniara untuk menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, tepuk tangan dong. Yeay. Ayo sayang salam buat papi di rumah. Oke.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: istirahat.
1: Oke, tepuk tangan buat Gigi. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan panggil Ananda, Angel Lelga, Dilara, Syafa Tunisa, Zara Armina Sofyan untuk membacakan Sumpah Pemuda. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kita yang cantik-cantik di pagi hari ini, di sore hari ini. Oke. Oke, salam dulu buat mama dan papa di rumah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, tepuk tangan sekali lagi. Iya, anak-anak pintar. Berikut ibu akan panggilkan Ananda Anindya Alfatunisa dan Atira Ahmad Fulkan untuk membacakan puisi dalam bahasa Inggris. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, salam buat mama dan papa di rumah dulu.
1: Asa.

0: with all the things and learning with three. Thank you, teacher, for helping me grow. It's time to say goodbye and go.
1: Yeay, Masya Allah. Tepuk tangan semuanya, teman-teman. Oke, berikut Ibu akan panggilkan Ananda, Safa Nur Karim, Nur Zulaika Ena, Khaira Salsabila Habel, dan Nur Aisyah Kaufua untuk membacakan Pancasila. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Iya, salim mama dan papa rumah. Salam dulu buat mama dan papa di rumah sayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, tepuk tangan teman-teman. Iya. Oke, selanjutnya ibu panggil Ananda Humaira Cantika, Nur Aisyah Humaira, Fesya Akila, Dewi Atira, Oktaviera Nadifa, Mutmaina Malaika untuk menyanyikan lagu Aku Diriku Sendiri. Yeay, tepuk tangan semuanya. Mana tepuk tangannya? Oke, salam dulu buat mama dan papa di rumah sayang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku punya hidung, kamu juga punya.
1: Aku punya mulut, kamu juga punya.
0: Aku dan kamu adalah diri sendiri.
2: Oke, tepuk tangan teman-teman. Iya, ya. Berikut ibu akan panggil Ananda M. Ataya Bilal Sandri, Arkana, Habibi, Amar, M. Albiansa, M. Golib, M. Abdul Gian, dan Arfan untuk membacakan doa tidur dan doa bangun tidur. Ya. Oke, ayo siap-siap dulu sayang. Ya. Jangan lupa salam buat mama dan papa di rumah juga teman-teman yang ada di rumah sana. Ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismika Allahumma ahya
3: wa bismika amut. Amin.
2: Alhamdulillahilladzi ahyana
3: ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin.
2: Ya. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman. Ya, baiklah. Ya, anak-anak manis, harus diingat ya bahwa setiap tanggal 21 April kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini dan di tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan ya. Nah, anak-anak manis di rumah maupun yang di studio, itulah penampilan dari anak-anak TK Negeri Pembina 1 Kota Ternate. Sebelum berpisah, marilah kita bersama-sama membacakan surah Al-Asr. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, baiklah. Dengan berakhirnya pembacaan surah Al-Asr, maka berakhirlah sudah pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk RRI Ternate dan anak-anak manis di rumah yang sudah mendengarkan acara siaran kita pada sore hari ini. Akhirnya ibu saya, Ibu Rukaya Salampeh, pamit sampai jumpa lagi di lain kesempatan dalam siaran Taman Kanak-Kanak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar SMA Negeri 2 Ternate untuk menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, program 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
1: Ya, kalau kita lihat bersama, Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman.
2: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas Pertamina, organisasi angkutan dan pengelola SPBU yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
1: Ya, kalau kita lihat bersama, Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik tertalaik ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPH Migas tadi juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk Ternate ke depan, saya kira tidak ada masalah lagi.
2: Nasri menyebutkan dalam rapat tersebut BPH Migas juga telah menerima berbagai masukan terkait kebutuhan BBM subsidi di Maluku Utara dan akan mempelajari kemungkinan penyesuaian kuota. Selain itu, beberapa SPBU disebut mulai bersiap untuk menyalurkan solar subsidi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Ya, kalau tadi kan disampaikan Pak Wagub tadi kan sudah jelas bahwa diusahakan 1-2 bulan ke depan, ya diusahakan bisa, apalagi didengar langsung oleh BPH Migas tadi.
2: Pemerintah

0: teknologi generasi muda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan...
2: SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara menggelar pameran ekspo dan kem robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Shirley Chuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salih mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
3: Pameran Expo dan Game Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
2: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairon Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspor robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
1: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang akan datang.
2: Kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan memperluas cakupan kegiatan robotik dan STEM, dengan menjadikan SMA Negeri 2 Ternate sebagai pusat pengembangan akademik dan inovasi teknologi pelajar di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara pelatih tim sepak bola Kota Tidore, Muhlis Ohoirat, menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
4: Pemirsa di mana saja Anda berada, pelatih tim sepak bola Kota Tidore Muhlis Ohoirat menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Target tersebut disampaikan Muhlis saat ditemui di sela-sela sesi latihan tim di Stadion Maremoi Kelurahan Tugu Haji Kota Tidore pada Minggu 17 Mei 2026. Untuk mencapai ambisi tersebut, Muhlis mengintensifkan program latihan yang difokuskan pada aspek taktikal. Ia mengakui waktu persiapan yang relatif singkat menjadi tantangan sehingga pendekatan latihan yang diarahkan pada pematangan dan strategi permainan. Meski demikian, Muhlis menilai perkembangan tim menunjukkan tren positif. Tingkat kesiapan skuad disebutnya telah mencapai sekitar 90%. Ia juga memastikan kondisi para pemain secara umum dalam keadaan baik, meskipun ada beberapa yang mengalami cedera ringan saat latihan. Muhlis menambahkan, kedisiplinan para pemain serta dukungan dari pengurus asosiasi Kota Tidore PSSI menjadi faktor penting dalam menjaga motivasi tim. Menurut dia, target juara yang diberikan oleh Askot PSSI Kota Tidore menjadi dorongan bagi seluruh tim untuk memaksimalkan persiapan mulai dari proses seleksi hingga program latihan yang kini dijalankan. Ia juga mengungkapkan saat ini terdapat 4 pemain Tidore yang tengah memperkuat Maluku United FC dalam ajang EPA Super League, termasuk menjalani partai final melawan Persija Jakarta. Sambil menunggu para pemain tersebut kembali, tim tetap menjalankan latihan secara intensif. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara, pemerintah daerah Pemda resmi membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kabupaten Kepulauan Sula ke-23 tahun. Kegiatan ini diselenggarakan di Istana Daerah Dathia Tethua. Selengkapnya disampaikan langsung reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, dapat saya lampirkan langsung dari sanana. Pemerintah daerah resmi membuka rangkaian perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23. Kegiatan pembukaan tersebut ditandai dengan sambutan resmi dari Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabisi. Dalam sambutannya, ia menegaskan, peringatan HUT bukan sekedar agenda seremonial, melainkan menjadi momentum memperarangkan

0: erat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat, serta memperkuat rasa memiliki terhadap daerah yang telah memasuki usia ke-23 tahun. Ia juga menambahkan perjalanan 23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula bukanlah waktu yang singkat, di mana perjuangan dan kerja keras para pendahulu mulai dari pemimpin daerah hingga seluruh masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Untuk itu, ia selaku Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan usia ke-23 tahun Kabupaten Kepulauan Sula sebagai semangat baru dalam membangun daerah secara bersama-sama. Sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa berkolaborasi dengan masyarakat untuk saling menguatkan. Dari Sanana, Kepulauan Sula, reporter Karma Samuda melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Dani Prayoga dengan desk editor Novianti Marsabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 101,8 FM. Dan terima kasih untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Oke, pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya. Tentunya untuk menemani Anda di edisi Senin 18 Mei 2026. Dan tentunya untuk Anda juga pendengar yang tadi seharian dengan segala aktivitasnya ya, dan saatnya di sore hari ini saat menikmati suasana santai berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya, semoga selalu akur tentunya dengan orang-orang tercinta. Oke pendengar, dimanapun Anda berada ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Nanang Kosim, ZA Juz Amma.
3: A'udzubillahiminasyaitonirrajim.

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Allahu

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah, dan hanya Engkaulah yang

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya masih kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya, pendengar. Dan nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Tentunya selamat malam untuk Anda dan selamat menikmati makan malam untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan malam bersama keluarga ataupun bersama orang-orang tercinta. Yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini, ya, semoga tetap sehat ya di hari ini tentunya, pendengar ya, dan seterusnya, dan tentunya selalu akur bersama orang-orang tercinta. Oke, pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu religi tentunya, tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inspirasi. Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: selamat malam mendengar. Saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis atau MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax. Demikian mendengar informasi mengenai hoax Presiden Prabowo bakal tambahkan pembangunan 1 juta kantor MBG yang kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate malam ini tentunya ya. Masih bareng Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan tentunya di malam hari ini walaupun cuaca yang kadang berubah-rubah ya pendengar, mudah-mudahan tidak membuat Anda patah semangat, harus tetap semangat ya pendengar. Pendengar, di malam hari ini tentunya ya untuk di Ternate Malam kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda. Dan bagaimana untuk aktivitas Anda seharian tadi ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, amin, amin. Oke pendengar, kami informasikan juga ini mengenai hujan deras dan petir melanda Ternate. Dan ini ada tips aman dan nyaman saat beraktivitas tentunya pendengar. Cuaca ekstrim berupa hujan deras disertai petir ini beberapa hari terakhir melanda di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kondisi ini membuat masyarakat diminta lebih waspada terutama saat beraktivitas di luar rumah maupun ketika berkendara. Selain dapat mengganggu aktivitas harian, hujan dengan intensitas tinggi ini juga berpotensi menimbulkan genangan pohon tumbang. Pohon tumbang hingga gangguan listrik akibat sambaran petir. Saat hujan deras turun, tentunya masyarakat disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak terlalu penting. Jika sedang berada di jalan, untuk pengendara motor ini sebaiknya menggunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Hindari berteduh di bawah pohon besar ya pendengar, kemudian di bawah baliho juga maupun tiang listrik karena ini berisiko tersambar petir atau tertimpa ranting yang patah.

akibat angin kencang. Pendengar, petir ini juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai ketika terdengar suara guntur. Dan sebaiknya, segera masuk ke dalam bangunan yang aman, hindari penggunaan ponsel saat mengisi daya. Cabut perangkat elektronik yang tidak digunakan dan jauhi area terbuka seperti lapangan atau pantai. Bagi warga pesisir, kondisi cuaca buruk juga perlu diperhatikan sebelum melaut atau melakukan aktivitas di perairan. Dan tentunya pendengar ya, cuaca hujan yang terjadi beberapa hari terakhir ini menjadi pengingat agar kita lebih siap menghadapi perubahan musim. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan langkah-langkah sederhana, tentunya aktivitas sehari-hari kita tetap dapat berjalan aman dan nyaman ya, meski hujan deras dan petir masih berpotensi terjadi di wilayah Maluku Utara. Tadi juga sempat hujan ya pendengar. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah tentunya ya pendengar. Dan tentunya kita cek dulu ya pendengar, apakah ada informasi terupdate juga mengenai perakiraan cuaca ya untuk malam hari ini ya. Oke pendengar, ini ada informasi cuaca juga ya. Untuk Anda pendengar, informasi yang kami update dari info BMKG Maluku Utara yang melalui WhatsApp group. Dan pendengar, untuk edisi 18 Mei 2026, malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Ibu, Jailolo, Batang Dua, Ternate, Tidore, Oba, Wasile, Weda, Maba, Patani, GB, Gane, Kayoa, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, dan sekitarnya. Kemudian untuk dini hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Loloda, Ternate, Tidore, Kayoa, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Falabisahaya, Sulawesi, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Ibu, Jailolo, Oba, Weda, Maba, Patani, GB, Gane, Kayoa, Bacan, Obi, Mangoli, dan sekitarnya. Untuk suhu udara, 2 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara, 80 hingga 100%. Untuk angin dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Kemudian untuk gelombang yaitu 0,25 meter hingga 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Ya itu dia pendengar ya, yang kami update informasi mengenai perakiran cuaca yang kami kutip dari info BMKG Maluku Utara ya, dan info dari BMKG Sultan Babulah Ternate. Ya untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan untuk di malam hari ini ya, ekstra hati-hati di jalan dan semoga sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman, yang sudah kita dengarkan sama-sama ya, dan mudah-mudahan dengan lagu ini bisa menghibur Anda dan bisa menemani waktu makan malam Anda tentunya. Oke, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dilakukan secara penuh berbasis online dengan penguatan pengawasan dan verifikasi data untuk menjamin proses yang adil dan akuntabel. Hal itu disampaikan Sekretaris Dikbud sekaligus Ketua Panitia SPMB Maluku Utara 2026, Sofyan, usai kegiatan Focus Group Discussion atau FGD, uji publik dan sosialisasi petunjuk teknis SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB yang berlangsung di SMA Negeri 10 Kota Ternate pada Senin 18 Mei 2026. Kegiatan tersebut, pendengar, ini dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan diantaranya Ombudsman Republik Indonesia, BPMP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, unsur SMA, SMK, SLB, perwakilan SMP, hingga media massa. Menurut Sofyan, berbagai masukan strategis muncul dalam FGD tersebut, termasuk usulan dari Ombudsman terkait penerapan masa sanggah dalam proses pendaftaran. Meski demikian, pendengar, pemerintah tetap memberikan pengecualian bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, khususnya daerah yang masih mengalami keterbatasan akses internet atau blank spot. Sofyan menyebut instruksi tegas telah disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda agar pelaksanaan SPMB ini berlangsung transparan tanpa intervensi pihak manapun. Pendengar, hanya ada 4 jalur SPMB, yaitu jalur domisili, afirmasi prestasi, dan mutasi, perpindahan tugas orang tua. FGD dan sosialisasi Juknis ini juga dihadiri PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Jen Kasim, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, Sutopo Abdullah. Itu dia, pendengar ya, tidak ada jalur titipan. Catat 4 jalur SPMB 2026 Maluku Utara. Kita ke informasi yang lain, pendengar. Kita ke info haji. Pendengar, pelaksanaan ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina akan dimulai pada 8 Julhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026. Jemaah haji Indonesia bergerak dari Mekah ke Arafah untuk wukuf. Pemerintah memastikan pelayanan maksimal untuk jemaah haji Indonesia tidak hanya transportasi dan akomodasi tetapi makanan. Bagi pemerintah, layanan makanan untuk memastikan jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. Pemerintah, kata dia, bersama tugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi terus mematangkan kesiapan layanan jelang fase Armuzna. Persiapan tersebut mulai dari finalisasi data manifest jemaah, pemetaan, pergerakan, transportasi, tenda, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga pembinaan ibadah. Dan pendengar, adapun data terakhir jemaah haji Indonesia, 464 kelompok terbang kloter dengan 179.463 jemaah dan 1.851 petugas telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Kemudian, pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah, 455 kloter dengan 175.682 jemaah. Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji gelombang kedua, 190 kloter dengan 72.904 jemaah, tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Selanjutnya, 12.180 jemaah haji khusus telah tiba di Arab Saudi untuk selanjutnya mulai melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Yaitu dia, pendengar ya, pemerintah sebut ibadah Armuzna dimulai 25 Mei 2026. Dan pendengar, dimanapun Anda berada ya, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.47 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
1: 107,8 FM, 01 RRI Ternate. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu religi sambil menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

0: Baik mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar. Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah. Usah.

0: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur ya, dan terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, saat lagi kami hadirkan Lintas Informasi. Tetap bersama kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
2: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Enggak. Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
5: Ini ya, saya sudah bayar.
6: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
7: Beli laptop baru deh.
6: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
7: Maafin Farah ya.
8: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
1: Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, suasana semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan Festival Gerakan Literasi Madrasah atau Gala Tama 2 tingkat Kota Ternate tahun 2026 yang digelar di MTS Negeri 1 Kota Ternate pada Senin 18 Mei 2026. Festival ini menjadi ajang strategis dalam pengembangan bakat kreativitas serta penguatan budaya literasi bagi siswa-siswi Madrasah Sekota Ternate. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Salmin Abdul Qadir, Kasubag Tata Usaha Mewati, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Sahdi M. Laher, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Lukman Hatari, Penyelenggara Zakat dan Wakaf M. Rizal Malawat, Kelompok Kerja Pengawas atau POKJAWAS, dan para kepala madrasah sekota Ternate serta guru pendamping dan siswa-siswi peserta Festival Gala Tama. Ketua Panitia Sutisna Abdul Latif dalam laporannya menyatakan bahwa Festival Gala Tama 2 diikuti oleh 197 siswa dari berbagai kota, berbagai madrasah di Kota Ternate. Para peserta berkompetisi dalam 10 cabang lomba yaitu pidato bahasa Inggris, maksud kami pidato bahasa Indonesia 2 peserta, pidato bahasa Arab 9 peserta, dialog bahasa Arab 10 peserta, pidato bahasa Inggris 11 peserta, dialog bahasa Inggris 15 peserta. Hifdzil Quran 35 peserta, tilawah 19 peserta, tartil dan imla 31 peserta, literasi numerasi 31 peserta, serta trilingual 25 peserta. Melalui kegiatan ini, seluruh madrasah juga diharapkan semakin aktif dalam memfasilitasi siswa-siswi untuk meraih prestasi di bidang literasi bahasa, keagamaan Islam, literasi budaya, dan numerasi. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik warga atas nama Antonaya dan Susan Setiawati Talaba di Kelurahan Fitu RT 3 RW 2, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate pada Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui saat Susan Setiawati Talaba yang sedang tertidur bersama keempat anaknya terbangun setelah mendengar suara mencurigakan dari dalam rumah. Saat diperiksa, api dan asap sudah muncul dari ruang tengah atau ruang TV. Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo mengatakan korban langsung menyelamatkan anak-anaknya sambil meminta pertolongan warga sekitar. Teriakan korban membuat sejumlah warga sekitar keluar rumah. Dua saksi yakni Fitra Rashid dan Mala melihat api sudah membesar dan melahap seluruh bagian rumah korban. Mendapat laporan warga, personel piket Polsek Ternate Selatan langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengumpulan keterangan. Sementara satu unit mobil water cannon, milik Polres Ternate bersama 4 unit armada damkar Kota Ternate diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari colokan aktif di ruang TV yang kemudian menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bagian rumah. Saat ini korban bersama 4 anaknya selamat dan sementara mengungsi di rumah warga sekitar. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.

0: monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk di Ternate malam ini tentunya masih bersama Iqbal ya, dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan pendengar, untuk di malam hari ini ya, ini untuk di kota Ternate di terpantau ya dari studio, ini diguyur hujan deras ini pendengar ya. Jadi untuk Anda yang malam hari ini masih dalam perjalanan juga, untuk Anda pengendara roda 4, ekstra hati-hati di jalan. Dan untuk Anda juga pendengar yang lagi di rumah, barangkali di malam hari ini ya mau rencana keluar ya menggunakan roda 2, ini sebaiknya disediakan mantel ya. Kalau tidak ada mantel, jangan dipaksakan tentunya ya pendengar ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan dan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di rumah ya, berkumpul bersama keluarga, tentunya harapannya ya mudah-mudahan selalu akur dan tetap sehat ya pendengar. Dan untuk di malam hari ini tentunya ya, kalau hujan-hujan begini paling asik menikmati secangkir kopi ya pendengar, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Untuk di luar kawasan kota Ternate, di Tidore, di Pulau Panjang, Halmahera, bagaimana, apakah sama hujan seperti di kota Ternate? Ya, mudah-mudahan cerah ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami hadirkan informasi-informasi terupdate untuk menemani Anda di Ternate malam hari ini. Dan pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melakukan prosesi unik saat menyerahkan alutsista baru kepada TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin 18 Mei 2026. Presiden tampak menyiram bagian depan jet tempur Rafale menggunakan air kembang. Prosesi tersebut dilakukan usai Presiden meninjau deretan alutsista baru yang diserahkan pemerintah kepada TNI, mulai dari jet tempur Rafale, Airbus, Airbus A400M, MRTT, Falcon 8X, hingga sistem rudal dan radar pertahanan udara. Kemudian pendengar, berdasarkan pantauan rri.co.id, di lokasi Presiden Prabowo lebih dahulu berkeliling memeriksa sejumlah pesawat dan persenjataan modern. Presiden juga terlihat meninjau kokpit Rafale serta rudal Meteor dan Smart Weapon Hammer. Setelah itu pendengar, Presiden menaiki tumpuan yang berada di samping pesawat Rafale. Presiden kemudian mengambil air bunga dari candy menggunakan gayung sebelum menyiramkannya ke bagian muncung pesawat tempur tersebut. Prosesi penyiraman air kembang itu pendengar, ini menjadi salah satu momen yang menarik perhatian dalam rangkaian penyerahan alutsista TNI AU. Tradisi tersebut melambangkan pengukuhan sekaligus doa keselamatan bagi alutsista baru yang akan memperkuat pertahanan udara Indonesia. Selain penyiraman air bunga pendengar, Presiden juga melakukan prosesi pembukaan tirai lambang skadron udara 12 pada badan pesawat Rafale. Kegiatan tersebut ini menandai resmi bergabungnya jet tempur Rafale ke dalam kekuatan strategis TNI AU. Kemudian pendengar, Presiden Prabowo mengatakan penambahan alutsista tersebut ini menjadi bagian penguatan pertahanan nasional Indonesia. Menurut Presiden, modernisasi alutsista diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Ya, itu dia pendengar ya, informasi mengenai momen unik saat Presiden Prabowo mandikan jet tempur Rafale dengan air kembang. Jangan kemana-mana, masih kami hadirkan beragam informasi lainnya, tetap di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Glenn Fredly ya, orang biasa yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:27 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate ini. Semakin malam hujannya semakin deras ya pendengar. Mudah-mudahan segera reda ya. Dan untuk Anda juga yang malam hari ini mau keluar ya, semoga bisa tercapai ya untuk harapannya. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kota Ternate bersama tim BMKG melaksanakan Rukyatul Hilal penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi di Tower Observatory Hilal Ternate, Kelurahan Avetaduma, Pulau Ternate pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri langsung Kepala Kantor Kemenag Kota Ternate, Kasubag TU Kasih Bimas Islam, Kabak Kesra Sekretariat Daerah Kota Ternate, dosen IAIN Ternate, serta unsur terkait lainnya. Sejak sore hingga menjelang waktu maghrib, kondisi cuaca di lokasi pengamatan terpantau hujan ringan hingga deras disertai langit yang tertutup awan tebal, sehingga proses pemantauan hilal ini tidak memungkinkan dilakukan secara maksimal. Berdasarkan data hisab dan BMKG untuk wilayah Kota Ternate, ijtima atau konjungsi ini terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur, saat matahari terbenam pada pukul 18.31 waktu Indonesia Timur. Posisi hilal berada pada ketinggian sekitar 5 derajat dengan elongasi mencapai 9 derajat 46 menit. Kemudian pendengar, hilal tercatat terbenam pada pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur atau sekitar 27 menit setelah matahari terbenam. BMKG juga mencatat posisi hilal berada di sebelah utara matahari dengan tingkat iluminasi bulan sebesar 0,59%. Sementara berdasarkan data pengamatan, umur hilal saat rukyah ini mencapai sekitar 14 jam lebih 43 menit. Kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Salmin Abdul Kadir, menyatakan bahwa hasil pemantauan hilal akan diteruskan ke pusat sebagai bagian dari proses penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Pelaksanaan Rukyatul Hilal ini berlangsung hingga selesai dan hasil pengamatan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari laporan resmi yang akan diteruskan sesuai mekanisme penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Itu dia pendengar ya, cuaca buruk hambat pemantauan hilal di Kota Ternate. Masih kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terupdate, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Sampai saat ini hujan belum berhenti ya pendengar. Ya, semoga hujan segera berhenti ya. Dan untuk Anda pendengar ya, kalau di Kota Ternate ini di dataran rendah ya, ini kalau hujan deras tentunya sering terjadi banjir ya. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita yang malam hari ini ya, ini terkena dampak banjir ya, mudah-mudahan diberi kesabaran ya, dan tentunya semoga harapan kita hujan segera reda tentunya. Oke pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Pendengar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kabupaten Kepulauan Sula terus berupaya memperjuangkan bantuan rumah bagi korban bencana banjir di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang terjadi pada Rabu 11 Maret 2026 lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana untuk mengajukan proposal permohonan bantuan ke Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman atau PKP Republik Indonesia. Kepala Dinas Perkim Kepulauan Sula Mariam Yusuf saat ditemui awak media di ruang kerjanya menyampaikan langkah ini diambil setelah membangun koordinasi dengan pihak Perkim Provinsi. Namun upayanya belum membuahkan hasil yang maksimal. Ia menegaskan pihaknya akan menandatangani langsung Kementerian PKP untuk mengajukan proposal permohonan bantuan perumahan bagi warga yang terdampak banjir. Ia juga menambahkan langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan pasca bencana yang mengakibatkan 16 rumah rusak berat dan 10 rumah rusak ringan segera teratasi sehingga warga dapat menjalani aktivitas normal seperti sedia kala. Mudah-mudahan ya segera diperbaiki ya, dan bisa ditempati kembali tentunya dengan nyaman ya pendengar. Oke pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini masih dari Sanana pendengar ya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat sekaligus untuk mendukung pelaksanaan ibadah kurban di Kepulauan Sula. Sapi kurban bantuan Presiden itu rencananya akan diserahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA Kepulauan Sula pada Hari Raya Idul Adha 27 Mei 2026 mendatang. PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat KESRA Mensu Mudo menyampaikan saat ini Kepulauan Sula telah mendapat bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden dan sekarang sapi sudah ada di Kota Sanana. Ia menegaskan pemerintah daerah bersama panitia kurban juga memastikan proses penyaluran hingga penyembelihan hewan kurban akan dilakukan sesuai syariat Islam dan ketentuan kesehatan hewan yang berlaku. Menurutnya, dengan adanya penyaluran sapi bantuan Presiden juga diharapkan dapat mempererat kebersamaan dan meningkatkan rasa solidaritas antar warga di momen Idul Adha nantinya. Daging kurban nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Ya, itu pendengar ya informasi mengenai Presiden berikan sapi kurban di warga Kepulauan Sula. Kita dengarkan lagu selanjutnya pendengar, lagu dari Rio Febrian dengan judul Lah. Tetap bersama kami.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Inspirasi. Inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oke, pendengar tetap bersama kami, dan selanjutnya kami hadirkan lagu dari Amorisa dengan judul Sekopi Senja. Tetap bersama kami.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mengikuti.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar

0: sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
1: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
0: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu. Jangan kayak memanjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
7: habis ya?
6: Habis.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
8: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
9: Seperti apa Pak sekarang Pak?
10: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang.

0: Enggak ada siapa beli sekarang. Dulu kemasan dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
1: Sejak kapan Pak naiknya, Pak?
0: Satu bulan ini.
1: Tapi kalau untuk sembako lainnya pripun Pak harganya, Pak?
0: Itu stabil gitu, enggak ada yang naik.
2: Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
3: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
4: naik, iya naik.
3: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
4: Ya?
3: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
4: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
2: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
6: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
7: Bawang ada 4 tembang, ada 5.000 sekilo.
8: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap?
7: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya, itu saja.
8: Ini kalau untuk
7: hasil dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
8: Mama ambil dari sana itu harga berapa?
7: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas 30, 20, 30, 10 membeli.
8: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
7: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
8: Untuk penghasilannya?
7: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
8: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
7: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya, oke.
6: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
9: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
6: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
11: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, pendengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Mursyid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Rijal.
12: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
11: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
14: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
13: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
15: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
16: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan ketika di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
15: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
17: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
18: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
17: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
18: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
19: great strike.
2: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark. And Schmeichel has saved this one. Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again. Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Ternate malam ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini, lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur. Untuk di malam hari ini tentunya di kota Ternate masih diguyur hujan ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya, semoga lagu-lagu hiburan yang bakal kami hadirkan nanti bisa menghibur Anda, menemani suasana malam Anda tentunya. Dan untuk Anda juga pendengar yang lagi dinas malam juga ya, yang lagi sibuk dengan laporannya juga di malam hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan cepat selesai tentunya mendengar ya. Untuk Anda yang lagi membuat laporan ataupun tugas yang belum terselesaikan di malam hari, semoga segera terselesaikan. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Untuk Anda yang lagi rindu ya, semoga bisa terobati ya dengan lagu dari Ivan Seventeen. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital maupun di 101,8 FM tentunya pendengar. Oke pendengar, di saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21.42 menit waktu Indonesia Timur, dan malam hari ini masih diguyur hujan tentunya ya pendengar. Ya dari tadi hingga saat ini ya masih diguyur hujan, dan tentunya di malam hari ini kita harus jaga kesehatan ya pendengar di musim penghujan seperti ini lah ya. Oke pendengar, informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, informasi mengenai Gunung Dukono erupsi, warga diimbau waspadai abu vulkanik. Masyarakat di sekitar Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara diimbau mewaspadai sebaran abu vulkanik akibat erupsi pada Senin 18 Mei 2026 pagi. Warga juga diminta menyiapkan masker atau penutup hidung dan mulut guna menghindari gangguan pernafasan akibat abu vulkanik. Pengamat Gunung Dukono, Hanhan Handayani menjelaskan erupsi terjadi pada pukul 7.27 waktu Indonesia Timur dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, condong ke arah barat. Erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo 220 mm berdurasi 107,46 detik. Ujarnya dikutip dari RRI Ternate pada Senin 18 Mei 2026. Hanhan mengatakan saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 atau waspada, karena itu masyarakat maupun wisatawan diimbau tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang dalam radius 4 km. Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin sehingga area landaan abunya tidak tetap. Pos PK Dukono juga meminta masyarakat tetap mengikuti perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi potensi dampak erupsi susulan. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,8 mengguncang wilayah barat Laut Jailolo, Maluku Utara pada Senin sore. Gempa terjadi pada 18 Mei 2026 pukul 16.06 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di 121 km barat Laut Jailolo, Maluku Utara. Lokasi gempa tercatat pada koordinat 1,34 lintang utara dan 126,41 bujur timur. BMKG mencatat gempa terjadi pada kedalaman 27 km. Gempa tersebut termasuk kategori gempa tektonik yang dipicu aktivitas pergerakan lempeng bumi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Kondisi di wilayah sekitar pusat gempa juga dilaporkan tetap aman dan juga kondusif. Getaran gempa sempat dirasakan sebagian masyarakat di sekitar wilayah terdampak. Meski demikian, aktivitas warga tetap berjalan normal pasca gempa terjadi. Pendengar, pihak berwenang masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan gempa bumi karena berada di jalur cincin api Pasifik. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap kemungkinan terjadi gempa susulan. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Audela dengan judul Tertawan Hati. Tetap bersama kami.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku The Joy of Missing Out menceritakan tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitik beratkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Pada bagian awal tulisannya, sebelum menuju pada tanya Dalton, menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan, sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk mulai dari mana. Pada bagian pendahuluan ini, tanya Dalton, sang penulis berusaha untuk mengajak kita menentukan prioritas dan lebih fokus pada suatu tujuan yang esensial. Sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, tanya Dalton dalam buku ini meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan menentukan segala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh Tanya Dalton sebagai metode Life Well yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan dalam tanda kutip semuanya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Life Well yang ada dalam buku ini adalah untuk menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan penting yang hendak kita capai dalam mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita dan lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dalam bagian terakhir buku ini adalah titik akhir dari metode Life Well, yaitu mencapai keselarasan atau keseimbangan dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi yang berbeda, itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek email, tahu kapan harus istirahat, waktu untuk tidur, atau bahkan minum segelas teh atau kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi. Harmoni dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: transfer orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang tetap setia mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan selamat malam juga tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Kabupaten Halmahera Timur dan juga yang lagi berada di Kabupaten Pulau Morotai. Selamat malam tentunya ya pendengar, dengan harapan mudah-mudahan untuk Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, informasi masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam ini. Pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg meski nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Belum ada perubahan, harga LPG subsidi tetap tidak ada kenaikan, kata Laude di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Senin 18 Mei 2026. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kepala Kepolisian Resor Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlison Pasaribu menganugerahkan penghargaan kepada 13 personel atas dedikasi mereka dalam misi kemanusiaan serta 1 personel berprestasi di bidang keagamaan. Upacara pemberian penghargaan ini digelar pada apel pagi di lapangan apel Polres Halmahera Utara pada Senin 18 Mei 2026. Penghargaan tersebut pendengar ini diberikan kepada tim yang terlibat langsung dalam operasi pencarian dan evakuasi korban erupsi Gunung Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Ke-13 personel tersebut ini adalah Ibtu Rujiono Juluku, Bripka Firman Abdurrahim, Brigpol Kubais Pake, Brigpol Wahdi Katuju, Bripto M. Rizki, M. Rizki Limau, Bripto Muhyasir Sela, kemudian Bripto Rizki Adrian Rasid, Bripda M. Hijra Pradigra, Coco Cobobi, kemudian Bribda Resa Guslianto H. Konoras, Bribda Reven Patmos Bode, kemudian Bribda Renaldi A. Megawe, kemudian Bribda Muhammad Haikal M. dan Bribda Sahrul Korois. Sementara itu pendengar, penghargaan untuk personel berprestasi diberikan kepada Brigpol M. Fakih Latarisa atas partisipasinya dalam ajang Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat kabupaten di Malifut. Dalam amanatnya, Kapolres Halmahera Utara menyampaikan apresiasi yang mendalam atas pengabdian seluruh personel yang dihargai. Kapolres juga menekankan bahwa tindakan para personel tersebut membuktikan kuatnya rasa kemanusiaan. Dengan penuh keikhlasan, mereka terlibat langsung dalam upaya pencarian dan memberikan pertolongan kepada para korban. Selain mengapresiasi tim evakuasi, Kapolres juga memberikan penghormatan khusus kepada Brigpol M. Fakih Latarisa yang dinilai telah menjadi teladan positif. Menutup amanatnya, Kapolres berpesan kepada seluruh personel agar dapat meneladani sikap dedikatif tersebut. Ia berharap rekan-rekan semua dapat mencontoh sikap ini dalam setiap pelaksanaan tugas. Laksanakanlah tugas dengan tulus, penuh tanggung jawab, dan tanpa beban. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan akan membawa manfaat dan nilai kemanusiaan yang lebih besar. Ya, itu pendengar ya, informasi mengenai personel evakuasi korban erupsi Dukono hingga prestasi dapat reward Kapolres. Sangat luar biasa ya, selamat kepada yang mendapatkan rewards ya pendengar ya. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu dari Gia Indrawari, Jangan, ya, dengan judul Jiwa Yang Bersedih ya pendengar. Semoga dengan lagu ini bisa mengobati rasa galau Anda tentunya. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, satu lagu dari Brescia Jodi, Sehari Lagi, yang sudah menemani kita hingga pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Semoga malam hari ini adalah malam yang paling menyenangkan untuk Anda pendengar ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang malam hari ini sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat juga, selamat beristirahat ya. Semoga untuk Anda besok ya bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar bugar tentunya ya pendengar. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih di perjalanan Ternate malam ini ya pendengar. Iqbal masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di malam hari ini ya pendengar. Dan pendengar, banyak orang merasa lebih nyaman ya tidur menggunakan selimut setiap malam. Kebiasaan tersebut ternyata berkaitan dengan kondisi psikologis manusia. Selimut memberikan rasa hangat dan aman bagi tubuh saat beristirahat. Kondisi tersebut membantu tubuh menjadi lebih rileks. Sebagian penelitian menjelaskan tekanan lembut dari selimut membantu menenangkan sistem saraf manusia. Efek tersebut pendengar membuat tubuh lebih nyaman saat tidur. National Sleep Foundation menyebutkan kenyamanan tidur ini mempengaruhi kualitas istirahat seseorang. Suhu tubuh dan lingkungan tidur ini menjadi faktor penting pendengar, apalagi di musim penghujan seperti ini ya pendengar ya. Penggunaan selimut membantu tubuh mempertahankan suhu ya tetap stabil selama tidur berlangsung. Tubuh menjadi lebih mudah memasuki fase istirahat. Penelitian kesehatan juga membahas manfaat ya mengenai ini pendengar terhadap kondisi kecemasan manusia. Tekanan lembut memberikan efek menenangkan bagi sebagian orang. Kemudian jurnal International Sleep Foundation ini menjelaskan bahwa rasa aman membantu tubuh lebih cepat rileks sebelum tidur. Kondisi psikologis memengaruhi kualitas istirahat seseorang. Sebagian orang merasa sulit tidur tanpa menggunakan selimut, meski cuaca cukup hangat. Kebiasaan tersebut berkaitan dengan rasa nyaman emosional. Selain membantu tidur lebih nyaman, selimut juga memberikan efek relaksasi pada pikiran. Tubuh cenderung terasa lebih tenang saat beristirahat. Kualitas tidur yang baik menjadi bagian penting menjaga kesehatan tubuh dan mental. Lingkungan tidur nyaman ternyata membantu tubuh beristirahat secara optimal. Jadi untuk Anda yang saat ini lagi beristirahat di rumah ya sambil tiduran ya sambil dengar RRI Pro 1 Ternate ya, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dimurahkan juga rezekinya ya, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, dan sesaat lagi pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio ya. Sesaat lagi kami hadirkan drama radio untuk malam hari ini pendengar, Senin 18 Mei 2026, yaitu persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kita sudahi dulu ya untuk lagu dari Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio ya untuk malam hari ini, yaitu persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Selamat mendengarkan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
2: Nah kan, kamu mentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu Bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.
4: Kamu diam aja. Itu jelas-jelas dia play victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
3: Aku ngomong dipotong terus. Gak sempat bela diri, aku capek batin nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
5: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
4: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
5: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
4: Intan difitnah, Bu. Tadi...
3: Gak apa-apa, Bu. Cuma capek kerja.
5: Hmm? Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
3: Saya gak enak cerita Bu, takut terkesan menjelekkan orang.
5: Loh, bukan untuk menjelekkan, tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
3: Baik Bu, nanti saya kirim lewat WA, sekarang makan dulu aja.
5: Okelah, kali ini Ibu yang traktir. Yuk makan.
6: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
7: Put, tahu gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
8: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
7: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
8: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
6: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
3: Eh, maaf Bu.
5: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
6: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
5: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
3: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
5: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola. Memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
5: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
6: Waktu pun berlalu.
4: Intan! Intan, Intan!
3: Apa sih teriak-teriak?
4: Kamu dapat promosi naik jabatan.
3: Halah, kirain apa, biasa aja.
4: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
3: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
4: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
3: Shh, gak mau dengar.

Pendengar, sudah Anda dengarkan tadi ya untuk drama radio persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Dan nanti pendengar pada pukul 23 waktu Indonesia Timur kami hadirkan kembali ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Insya dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Nesya?
2: Kali ini, biar Nesya yang tentukan kita akan kemana.
1: Nesya, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Nesya tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Nesya saat bercerita. Serta main-main Nesya saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Nesya rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dari tadi hingga saat ini tentunya pendengar ya. Dan untuk Anda juga yang akan beristirahat di malam hari ini sebelum Anda tidur, pastikan ya pendengar untuk situasi rumah Anda tentunya aman, terkendali ya, seperti pintu pagar ini harus dikunci dengan baik, dan juga jendela dicek dulu apakah sudah tertutup dengan baik dan benar. Kemudian cek juga ya untuk di dapur apakah ada peralatan elektronik yang tentunya harus dimatikan ya, atau kompor juga dicek dulu apakah sudah mati untuk apinya ya, sudah mati dengan benar tentunya ya pendengar. Untuk kompornya sudah dipadamkan ya, untuk sumbu kompornya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi. Oke pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya ya, dan masih ada satu program terakhir yaitu Ruang Rindu ya, sesaat lagi kami hadirkan untuk menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, kita berjumpa lagi untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami? Ya, dengan harapan mudah-mudahan Anda tetap sehat. Oke pendengar, untuk di program Ruang Rindu seperti biasa ya, kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921-3125-521. Kemudian Anda bisa juga bergabung melalui telepon WhatsApp di 0821-2037-5180 untuk Anda yang ingin salam-salam ya, ataupun mau request lagu untuk di malam hari ini. Oke, pendengar, sudah ada yang bergabung, kita langsung saja terima ya. Ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Orang Ade.
0: Orang Ade, Pak Haji Halil. Apa kabar Pak Haji?
1: Iya, betul. Iya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga ini ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
1: Apa pulang rumah yang selamat ya.
0: Amin, amin ya.
1: Panjang, maaf ya. Selalu tapi dari terus.
0: Oke ya. Pak Haji Halil mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagu nanti saya mau pakai lagu apa? Pancika dan yang bagus ya.
0: Oke, iya. Oke.
1: Untuk terutama kasih Pak Istri.
0: Lagi salamnya. Iya. Lalu salamnya untuk siapa nih?
1: Salam untuk Pak Iqbal dengan peraturan yang ada di situ. Siapa sih peraturan itu?
0: Bagaimana?
1: Pak Iqbal dengan siapa itu di peraturan?
0: Iya, di sini ada operator Bung Dani di Pro 2, Pro 4 ada Bung Tasnim ya, dan juga di Pro 2 ada
1: semua dalam diri situ ya.
0: Iya.
1: Terus di jalur di sana Bang Atus. Saya sudah dibilang durian kalau muasa itu bakal lau tuh.
0: Iya.
1: Kalau bakal. Abang Atus, Mutahir, Haji Tahir di Jelolo, Abang Odin di Lopo Pisang, Bu Yayan di Madu, ya apa di apa Kebona di sana. Iya. Orang Tidore, Kau apa, Kau di Bundin, Kau Iti, terus di Manado, itu Mona Sika kah, Ibu Sika itu. Ya.
0: Iya.
1: Terus di Ambon, terus di Batam di sana, di Batam, semua sudah mangga dua sana.
0: Oke.
1: Semua sudah baik banget.
0: Iya, oke. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Haji Halil yang ada di Ngade. Oke, di belakang Pak Haji Halil ada siapa lagi? Kita terima. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kecil terdengar nih. Ya, Purnamasari apa kabar nih?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Lagi musim apa ini di
2: kalau di sini
0: Sulawesi Barat?
2: Musim hujan.
0: Musim hujan sama ya.
2: Iya.
0: Iya, mau dengar lagu apa ini malam ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya Purnama Merindu ya.
0: Purnama Merindu. Iya, ini kayaknya lagi merindu nih sama seseorang nih.
2: Iya deh.
0: Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Kirim salam ya, ada Bunda El, ada Bunda Natalia juga, ada Pak Junedi, ada Mama Indah, ada Bung Din, Kuai, Kubuce, Mas Andal Faris, Abang Andi di Batam Tama, Kok Ipin, ada Ibu Parida, Pak Widi di Tokyo, Pak Benicio, dan semuanya aja Gintan, Petra Kacali. Buat Kakak Ibel, sama Kakak Halwa.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat ya. Oke, kita terima lagi di belakang Mbak Purnamasari. Ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu, Bung Iqbal pertama.
0: Halo juga, Niko Ama. Ko Ama apa kabar nih malam ini?
3: Bapak baik, alhamdulillah sehat, Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah sehat ya. Semoga Ko Ama sehat selalu ya. Oke, lagunya lagu apa Ko Ama malam ini?
3: John Sheeran.
0: John Sheeran yang mana nih?
3: Aku tak rela.
0: Aku tak rela. Oh, ini dari Tommy ini ya? Aku, Tony Pereira ya?
3: Iya,
0: John Sheeran. Iya, Iqbal cari ya John Sheeran. Kalau tidak ada berarti dari ini ya, Tony Pereira boleh kan?
3: Iya,
0: boleh. Aku tak rela. Iya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Salam buat Bung Iqbal dan OPC Pak Haji, Pak Haji Alim dan lain-lain. Terima kasih atas salam balik Pak Haji. Ibu Indah di Ibu Mama Indah di Jangan Pantai Bapak Haji Jafar di Ibu Mali dari Jangan Pantai Yasin Abang Musa di Mala Dua Pak Yayan di Tabung Haji Jangan Pantai Tungsi Ispar di Pung Sahib di Sisipu dari Harapan Sehat.

0: Oke, makanya banyak pengukuran.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ko Ama yang ada di Tidore. Ya, ini sudah ada 3 lagu ini ya. Kayaknya kita putar lagu dulu ya. Nanti baru kita terima lagi ya. Yang mau bergabung ditahan dulu ya. Mohon bersabar. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Pance F Pondak, Ku Cari Jalan Terbaik. Ini spesial untuk Pak Haji Halil Lingade ya, kemudian Mbak Purnama Sari dan juga Ko Ama di Tidore. Yang mau bergabung ditahan dulu ya. Ini ada juga yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Nanti kita bacakan. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Iya, baik mendengar satu lagu dari John Seran, Aku Tak Rela. Lagu ini spesial untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana ya. Semoga Ko Ama bisa terhibur dengan lagu yang sudah di requestnya ya. Dan tadi juga lagu sudah kami hadirkan, lagu requestan dari Mbak Purnama Sari ya, Purnama Merindu dari Siti Nurhaliza. Dan tadi juga lagu Pance F Pondak ya, sudah kami hadirkan juga spesial untuk Pak Haji Halil ya, semoga bisa terhibur di malam hari. Oke pendengar, kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921 312 5521, dan juga Anda bisa bergabung melalui line WA 0821 203 7 5180. Bisa telepon melalui WA juga ya pendengar ya. Oke, kalau belum ada yang bergabung, kita ke WhatsApp dulu ya. Oh, ada yang bergabung nih, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Memori.
0: Iya.
1: Lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Mama Indah. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Iya. Ini di sana hujan atau cerah? Ya,
1: baru gerimis.
0: Oh, gerimis. Iya. Ini di musim penghujan ini harus jaga kesehatan ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya, Mama Indah, lagunya lagu apa ini?
1: Satu Kata Memori dari Lola Drakel.
0: Oh. Malam ini mau dengar Lula Drakel pelagu dulu. Oke, salamnya untuk siapa Mama Indah, silahkan.
1: Ya, salam buat semua. Ada Ati Serafia Renti Doresana, Ko Ama, apa kabar Ko Ama dan Mama Harapan Lihat.
0: Amin.
1: Ada Ko Abdu, ada Ko Ai, ada Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin juga, ada Bung Laras, ada Pak Yayan, ada Pak Junaidi, Bunda Els, Bunda Natalia, Novika, terus ada Ibu Ila juga, ada Ayu, ada Bang Andi Purnama juga, ada Mama Eva, Bapak Zihali, ada Ko Anda, ada Ko Yasama Ulfa, ada Mas Subiono, Mas Santoso juga, Bang Abang buat Abang Otis juga. Oke, Ko Iqbal.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya. Terima kasih untuk Mama Indah yang ada di Akega Ale. Oke, di belakang Mama Indah ada siapa lagi untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Mohon bersabar ya. Oke, kita terima dulu line telepon. Halo.
2: Halo.
0: Ruang
2: Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan orang mana di mana ini?
2: Dengan orang Aring.
0: Orang Aring.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Mas Andi ya di Batam ya?
2: Iya, betul sekali. Amin. Iya.
0: Bagaimana kabar?
2: Iya, amin. Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini di Batam lagi musim apa ini ya? Hujan?
2: Seharian tidak ada hujan. Kalau
0: tidak
2: kemarin
0: ada hujan. Ya, jadi cerah ya?
2: Ya, cerah ya. Malam ini
0: iya.
2: Ya.
0: Iya.
2: Okay. Secerah saya dengan penyiar nih malam ini.
0: Kalau di Ternate sini hujan nih.
2: Waduh.
0: Lagi musim hujan ini ya.
2: Iya.
0: Oke, Pak Mas Andi di Batam mau dengar lagu apa nih malam ini?
2: Indonesia ya. Satukanlah hati kami berdua aja.
0: Satukanlah hati kami berdua. Asik, romantis ya lagunya ya.
2: Iya, udah malam-malam harus romantis untuk pengantar tidur kan.
0: Iya. Oke. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Salam pertama buat penyiar lah yang lebih utama sama operator. Semoga
0: terima kasih.
2: Terus ada Purnama tadi yang sudah lewat.
0: Iya.
2: Iya, ada juga Ibu Farida sama Pak Widi, semoga gabung. Ada Bini Jo juga, makasih banyak Bini Jo salamnya. Terus ada Mama Indah, semoga
0: sehat. Langsung dibalas nih Mama Indah, katanya apa kabar Bung Andi, harapan wah, sehat.
2: Iya, iya, sehat selalu Mama Indah, semoga Mama Indah juga sehat selalu di sana bersama keluarganya. Terus ko Buce, ko Ai, ko Ipin, ayo ko Ipin gabung. Bung Din, ko Ar, pokoknya buat semua-semuanya aja lah, tanpa kecuali ya. Oke?
0: Oke.
2: Banyak. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Mas Andi yang ada di Batam. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon ya, dan kita ke WhatsApp dulu. Sudah, ini pastinya sudah menunggu dari tadi. Oh, ada yang bergabung lagi ya melalui line telepon. Oke, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar ini Ibu Farida?
3: Kabar. Iya, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya, kita ke Palu dulu ya.
3: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Ibu Farida. Ya, kalau di Palu lagi cuaca bagaimana nih untuk cuaca di Palu untuk hari ini?
3: Kalau malam ini cerah ya.
0: Cerah, iya.
3: Cerah.
0: Iya. Oke, iya.
3: Ini lagunya tahun berapa ya lagunya?
0: Tahun berapa? Mau tahun berapa nih di sini?
3: Pilih lagunya dari tahun 80-an.
0: Iya, boleh.
3: Ya.
0: Yang mana nih?
3: Pilih lagu judulnya Kan Ada Aku.
0: Aku. Kan ada aku. Ini yang nyanyi siapa nih?
3: Dian, pokoknya Dian Permana kalau nggak salah.
0: Kan ada aku, gitu ya.
3: Iya, nggak ada orang lain.
0: Oh, begitu ya, so sweet ya. Kan ada aku ini, ya.
3: Kan ada aku.
0: Iqbal cek dulu ya, kan ada aku. Oh, dari Dian mana? Dian Permana nih.
3: Iya, Dian mana? Dian Permana ya.
0: Iya, pokoknya itu sudah. Ya. Iya, oke, lanjut salamnya untuk siapa nih, Bu?
3: Iya, mau kirim-kirim salam. Salamnya pertama buat Dika ya, ada Ibu Ida, Ibu Ustazah Ida ya, ada Mama Ida, ada Ayu di Masawis sana, ada Cigurir Jakarta, tadi Pak Andi ya, bersama lewat Pak Andi di Batam, salam sehat ya. Ada Purnama Sari, ada Sari, ada Mbak Rani di Banjarmasin, ada Ibu Ila, ada juga Ibu Nurmen ya. Terus ada Ko Ama, Ko Ai, Ko Buce, Pak Tahir, Bang Ipin, Bang Din, Pak Leo, Pak Yadi, Pak Nasrun, ada Bintang Pratama, ada Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo, ada siapa lagi ya, ada Pak Yasin, Pak Ramadan, Pak Abdul Rahim. Dirangkul aja buat semua-semuanya ya, salam sehat, salam kompak selalu. Yang bertugas ada operatornya kah?
0: Ada, Bung Dani.
3: Oh ya, Bung Dani, selamat bertugas ya, tetap semangat, nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, yang ada di Palu ada Ibu Farida. Ya, ini ada yang bergabung lagi ya, tapi ditahan dulu ya, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada yang bergabung. Oh iya, ada Bunda Natalia ya, tapi tidak muncul di aplikasi nih ya. Nanti bisa dicoba kembali ya, ini hanya muncul di handphone nih. Oke, kita ke WA, ini sudah masuk di WA. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam, dengan Bung Ono di Halbar. Ucapan terima kasih kepada Iqbal yang sudah menghantarkan kita di Praduan dengan lagu-lagu dan informasi. Salam saya kepada semua pendengar RRI Pro 1. Oke, 100. Wah, mantap. Terima kasih. Khusus untuk program Ruang Rindu, semoga malam ini menjadi malam yang indah. Katanya mau dengar lagu dari Daniel Sahuleka, Don't Sleep Away This Night ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Salam buat operator Bung Dani. Oke, terima kasih ya untuk Bung Ono yang ada di Halmahera Barat. Ini kita terima dulu ya. Oke, ya sudah kabur nih ya. Oke, terima kasih ya untuk Bunda Natalia ya. Nanti bisa dicoba kembali. Dan ini juga ada WhatsApp yang masuk ya. Oke. Ya nanti ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Mama Indah di Ake Gaale ya pendengar. Satu kata memori dari Lula Drakel. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1, Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Baik pendengar, kembali lagi untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, untuk lagu yang belum kami putar ya, mohon bersabar ya untuk Ibu Farida yang ada di Palu. Dan tadi juga ya ada Bung Ono yang ada di Halmahera Barat. Mudah-mudahan nanti waktunya mencukupi ya. Oke pendengar, kami aktifkan kembali untuk Anda yang ingin bergabung. Untuk yang mau bergabung silakan bisa bergabung di 0921-3125521 dan juga di 0821-2037-5180. Ya, selamat malam juga ya untuk Abang Otis yang ada di Kampung Pisang sana ya. Katanya Iqbal, saya request lagu berhumbus apa ini ya Bang Atus? Oh ya, di sini berhumbus angin malam. Oh, yang itu ya. Oke, dari Om Bruri Peso 5. Oke, ya mudah-mudahan nanti waktunya mencukupi ya. Kami hadirkan, kalau tidak mohon maaf ya untuk Abang Otis yang ada di Tanah Tinggi atau di Kampung Pisang nih. Oke, kita terima lagi yang sudah bergabung, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Apa kabar Bunda?
1: Halo, selamat malam Bang Iqbal.
0: Selamat kabar malam juga. Iya, kalau sama Bunda gimana? Natalia romantis ya.
1: Jangan aneh ya Bang Iqbal, hanya
0: aman,
1: bercanda
0: aman,
1: ya.
0: Iya. Kabar sehat ya Bunda ya.
1: Kalau Bang Iqbal kabarnya gimana?
0: Kabar sehat nih. Untuk di Ternate masih di musim penghujan. Kalau di Toli-Toli bagaimana nih?
1: Toli-Toli tadi lagi hujan juga Bang.
0: Lagi hujan.
1: Tapi malam ini mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja, ada manjanya ya.
1: Ada. Kayaknya malu-malu manjanya apa hujan mau turun hujan tapi enggak, jadi malu-malu.
0: Iya, jangan malu dong.
1: Makanya kalau saya enggak malu.
0: Iya. Oke, Bunda, ini lagunya mudah-mudahan nanti masih ada waktu ya.
1: Oh iya, kalau masih ada waktu saya mau pilih lagunya Kini Kusadari, kalau enggak salah dari
0: Dewi Yul. Oh bukan ya?
1: Bukan
0: Kini Kusadari.
1: Kini Kusadari sendiri. Itu lagunya Bang Iqbal.
0: Iya, catat dulu ya.
1: Iya, nanti Pak Iqbal lihat aja kalau ada waktu diputar, kalau enggak apa-apa ikutan aja ya Pak Iqbal.
0: Iya. Oke, lanjut salamnya.
1: Selamat malam Mak Indah. Ada juga Ibu Haja Ida, selamat malam ya. Dika di Taliabu. Ada Purnama Sari juga ya, Pak Din, ada Pak Ipin, ada juga Arifin, Pak Leo Santoso ya. Ko Aiko Ama ya. Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, ada Kang Ahmad Irwan ya. Pak Taher, Pak Andi di Batam ya, Pak Yayan, ada Pak Andi Jami juga, Pak Laras, Bang Windy, ada Bang Luhut, ada Bang Le Putra Tengah, dan semua sudah yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Bang Ibal tetap semangat ya.
0: Iya. Dapat salam nih Bunda dari Mama Indah nih, katanya Bunda.
1: Halo Mama Natalia. Indah, bakalan nanti minta nomornya Mama Indah ya, nomor WA-nya.
0: Iya.
1: Oke. Buat Bang Iqbal tetap semangat ya.
0: Oke.
1: Sukses selalu Bang Iqbal.
0: Banyak kasih.
1: Ya sebentar ya, tiba di rumah dengan selamat. Makasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ini ya. Ya, kalau di Toli-Toli cuacanya bersahabat ya. Untuk malam hari ini katanya tadi hujan gerimis-gerimis gimana gitu ya. Ya, oke, pendengar tentunya untuk di Ternate malam ini ya. Ya, untuk di Ruang Rindu kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Yang mau bergabung silahkan ya. Ini juga yang ada di Tokyo, Jepang ya. Ini bisa dicoba kembali ya untuk bergabung. Ya, tentunya selamat malam untuk yang lagi di Jepang sana ya. Ya, oh kalau di Jepang ada juga ya temannya Iqbal ya. Ada Bung Rizky ini yang lagi berlayar ya. Ini kalau mampir atau bersandar di pulau ini pasti mendengarkan RRI Pro 1 Ternate melalui aplikasi RRI Digital ya. Tapi kalau lagi di laut tidak sempat, ini hanya khusus WhatsApp saja ya katanya. Oke, dan kita ke WhatsApp lagi. Di sini ada dari Dika nih ya, Mbak Dika ya. Apa kabar Mbak Dika? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Kak Iqbal bersama operator? Alhamdulillah ya, kabar sehat ya, operator juga sehat. Dari Dika di Taliabu, request lagu dari Nia dan Niati, judulnya Hanya Aku Yang Bisa. Mudah-mudahan nanti waktunya ada ya untuk putar lagunya. Kalau tidak mohon maaf ya untuk Mbak Dika ya. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, katanya salam sayang. Oh yang tadi, oh bukan ya. Kemudian Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Cik Guria, Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, kemudian Bang Tahir sekeluarga, Ko Ama, Ko Ai, Pak Abdul, Pak Subiono, Bang Yasin, nah Bang Leo, Mama Indah, Pak Widi, dan semuanya dirangkul satu jadi satu. Buat Iqbal, selamat bertugas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ruang Rindu. Monggo dilanjut, monggo ya. Di sini hujan deras. Kalau pulang hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah juga dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung untuk di program Ruang Rindu. Ini terima kasih juga untuk Dika ya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Ibu Farida di Palu ya. Katanya dengar lagu dari Dian Permana, Kan Ada Aku. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah bergabung ya untuk di Ruang Rindu malam hari ini, Senin 18 Mei 2026. Terima kasih untuk Bung Ono, untuk Mbak Dika juga, untuk Ibu Farida ya, untuk Abang Otis juga, untuk Bunda Natalia, untuk Mama Indah juga yang sudah bergabung ya meramaikan untuk malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Haji Halil Dingade, Purnama Sari ya, Ko Ama, dan untuk Bung Andi di Batam juga, terima kasih sudah meramaikan ya untuk di program Ruang Rindu malam hari ini. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman ya, harus pamit dari ruang dengar Anda, dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan nanti kita berjumpa lagi ya untuk di program Ruang Rindu untuk edisi lainnya, dan tentunya untuk di Ternate malam juga ya untuk edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Senin 18 Mei 2026, mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Selasa 19 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:03 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.

nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membayar."
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah kita ketemu lagi di program Kuliah Subuh, di mana untuk hari ini pendengar akan diisi oleh Ustadz Asep Hedi Turmudi dengan judul Hemat dalam Ekonomi yang Sulit. Silakan untuk Ustadz Hedi.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa lamul bayan, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Pro 1, di acara Kuliah Subuh hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah orang baku dapat lagi acara Kuliah Subuh pada hari ini. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat. Baik pemirsa, di acara Kuliah Subuh hari ini temanya tentang hemat dalam suasana atau kondisi ekonomi sulit. Kita ketemu bersama ini, kita akhir-akhir ini dolar kan semakin naik ya. Dolar naik, yang rupiah akhirnya anjlok, akhirnya banyak apa namanya barang-barang juga harganya naik ya. Ini akhirnya menuntut kita untuk bagaimana kita hemat ya. Makanya temanya ini tentang hemat dalam ekonomi yang sulit. Karena Al-Quran ini yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam ini merekomendasikan ya, menyarankan kepada umat Islam ya, kepada kaum muslimin untuk dalam tata kehidupan manusia ini supaya selamat di dunia dan akhirat ini, meminta manusia, meminta umat muslim agar tidak berlaku foya-foya dan melampaui batas kewajaran. Dan jangan sampai terlalu bermewah-mewahan. Nah, artinya di sini tidak boleh bermewahan, berarti apa? Harus berhemat. Ya, harus hemat. Ya. Ini di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah SWT berfirman, wa'ati zal qurba haqquhu wal miskina wabdasabili wala tubazir tabziro innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Nah, ini di sini bahwa berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan ibnu sabil, dan janganlah sekali-kali kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat boros itu, ada yang bergabung.
3: Sudah ada yang bergabung Ustaz ya.
4: Silakan ya, silakan diterima dulu.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum Mbak Zira.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Haji.
5: Ya. Assalamualaikum Mbak Ustaz.
4: Ya, silakan.
5: Sehat-sehat Mbak Ustaz.
3: Ya, silakan Pak Haji.
5: Ya, tema menyangkut hemat ya. Kenapa kita senang kepada Islam, kita harus waspada selama kita hidup. Terus kita berpikir dengan hematnya, kita harus membaca Al-Quran, dan kita harus ikuti perintah perintah Allah. Itu bagaimana kita senang kepada Islam. Apa sebenarnya ada di situ, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa di copy, Pak, bagaimana ininya?
3: Tadi mengenai hemat itu, bagaimana kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan itu, Pak Ustaz, berhemat itu.
4: Iya. Baik. Dari Pak Haji siapa?
3: Pak Haji Halil.
4: Oh, Pak Haji Halil. Ya, memang Pak Haji Halil. Ini kita ini harus berhemat. Dan hemat ini adalah ajaran dari agama Islam, terutama Al-Quran tadi. Ya. Jadi, tidak boleh kita menghambur-hamburkan harta. Ya, mubazirkan. Tidak boleh ada yang mubazir. Karena orang yang boros, ini termasuk dalam kategori temannya setan. Ya. Tadi ayat yang disebutkan surat Al-Isra ayat 26 ini memerintahkan umat Islam agar menunaikan haknya kepada kaum kerabat ya, keluarga dekat. Nah, di samping itu jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta. Makanya ini apalagi kita ini harus prinsipnya itu adalah sesuai kebutuhan, bukan sesuai kemauan, Pak Haji Halil ya. Karena kalau kita menuruti kemauan, ini apalagi ya, kita masuk mall ya, masuk pasar, maunya semua dibeli. Maunya semua kita apa dibeli. Itu kalau kemauan, tapi harus dilihat dari jangan kemauan tapi kebutuhan. Jadi yang dibeli itu yang dibutuhkan saja, jangan semuanya dibeli, ya. Makanya ini perlu kita berbuat hemat, ya. Apalagi dalam kondisi ekonomi sekarang ini, ya. Makanya ada juga di dalam Al-Quran, masih di dalam surat Al-Isra ayat 29, ya. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika, ya. Jangan nguni membikin ya dirimu membelenggu kepada lehermu. Nah, di sini maglulatan ila unukika itu artinya apa? Ayat yang surat Al-Isra ayat 29 ini, jangan sekakar. Ya, jangan pelit. Nah, tapi ada ayat selanjutnya masih di 29 itu, wala tabsutha kulal basti. Tapi jangan juga terlalu menjulurkan, terlalu akhirnya semua apa-apa diberikan, akhirnya menjadi boros. Dan jadi di surat Al-Isra ayat 29 juga ini, satu sisi tidak boleh kita kikir, tapi di sisi lain kita juga harus hemat.
3: Ya, sudah ada yang bergabung lagi, Ustaz?
4: Boleh, silakan, silakan.
3: Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Iya, dengan siapa, di mana ini? Suaranya kurang jelas ya.
6: Dengan Pak Haji Udin.
3: Oh iya, silakan Pak Haji Udin, silakan.
6: Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Di
4: Calero ya.
6: Begini, Ustaz. Saya tidak bertanya, cuma hanya sedikit saran masukan. Jadi halo?
3: Iya, halo?
6: Ya.
4: Ya, halo.
6: Tolong mau Ustaz tolong sampaikan kepada petugas-petugas haji itu, kalau dorong pulang haji itu untuk berjalan pelan-pelan saja, diiringi dengan lagu kasidah atau lagu padang pasir. Baik, tolong juga kami menikmati bisa merasa punya hikmah, dia punya keindahannya bagus yang bagus seperti itu. Jangan seperti orang balap saja lah begitu. Dan belum lagi ambulans bikin heboh lagi. Dia punya sarinya itu wang orang jadi bingung. Seakan-akan bawa jemaah haji itu seperti orang kawat semua lah begitu. Nah, padahal aman-aman saja. Jadi saya sampaikan kepada petugas-petugas haji itu supaya kalau pulang ini berjalannya pelan saja, diiringi dengan lagu kasidah, supaya keluarga juga merasa bagus, asyik, indah dan hikmahnya begitu.
3: Oke.
6: Saya mohon maaf, saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Ajudin cuma ingin menyampaikan aja Pak Ustadz, tidak terkait dengan judulnya, tapi mengenai itu kalau rombongan haji ya, biasanya kan ada sirine, terus berjalannya tuh kencang-kencang gitu loh, minta tolong disampaikan ya. Untuk nanti kalau pulang jalannya pelan-pelan begitu.
4: Ya, insyaallah. Baik Pak Ajudin, ini hampir kesekian kali ya disampaikan itu, insyaallah nanti akan sampaikan terutama ke Pak Kakanwil yang haji ya, insyaallah ya kita sampaikan itu ya Pak Judin. Baik, kita lanjut. Jadi kita ini tidak boleh berbuat boros ya, artinya harus hemat, tapi juga jangan kikir ya. Dalam hadis disebutkan ya, Nabi bersabda, ittaquzulma fa'inna dzulma dzulumata yaumul qiyamah. Jadi takutlah kepada kezaliman, karena kezaliman ini akan menjadikan kita gelap atau kegelapan pada hari kiamat. Wa taqusyuha, kata Nabi, dan takutlah kepada berbuat kikir ya. Fa'inna suha, sehingga karena apa? Karena berbuat kikir atau sekakar ini, akhlaka mangkana qoblakum, kata Nabi. Karena berbuat sekakar ini, kikir ini akan membinasakan umat-umat sebelum kamu, kata Nabi ya. Ini makanya jangan kita jangan boros, artinya harus hemat, tapi juga tara boleh kikas kakar ya, kikir. Jadi kikir juga dilarang dalam Islam ya. Karena sikap kikir ya yang digambarkan dalam hadis ini adalah merupakan sikap orang yang selalu ada di dalam Al-Qur'an disebutkan allazi jama'a ma law wa'addada. Perilaku yang orang yang kikir ini menumpuk-numpuk harta dan menghitung-hitung. Ya, dia selalu menumpuk harta. Kalau mau bersedekah, baitung. Kalau mau membantu juga masih pikir-pikir terus, ya. Nah, ini termasuk kategori kikir. Nah, yang tidak boleh kikir, ya. Mau berderma, mau membantu orang, ya. Mau masih pikir-pikir. jadi akhirnya karena pikir-pikir, akhirnya jadi masuk dalam kategori kikir. Jadi begitu ya, jadi harus kita bersikap hemat, tidak boleh boros, tapi tidak boleh juga kita sekakar atau kikir. Karena sikap kikir ini adalah yang terjadi kepada orang yang biasanya itu tadi, menumpuk-numpuk harta, mengumpul harta, tumpuk-tumpuk yang lain tara usah dapat. Ya, sikap tamak kikir ini mengakibatkan terkadang menghalalkan segala cara, ya. Insya Allah kita terutama pusat pemirsa pusat itu dimanapun terjauh dari perbuatan tersebut. Kenapa di balik harta yang melimpah yang dimiliki kita itu sesungguhnya ada hak-hak yang menjadi wajib diberikan bagi orang miskin, bagi yang membutuhkan. Karena kita harus berpikir bahwa contoh kita kaya, kita mendapatkan keuntungan, kita mendapatkan kekayaan, itu tidak didapatkan dengan sendirinya. Artinya ada wasilah orang lain, ada perantara yang lain. Oleh sebab itu, janganlah menganggap bahwa harta yang kita miliki itu semuanya itu milik kita. Nah, tapi kita harus berderma, harus ada yang dikeluarkan. Makanya ada namanya, kalau dalam Islam itu namanya zakat ya, kita bersedekah ya. Baik, ada ayat Al-Qur'an ya yang menyebutkan, yaitu Allah sementara berfirman dalam surat Al-Imran ayat 180, la yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli. Jadi sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil ini. Ada yang bergabung ya?
3: Iya, ada bergabung Ustaz.
4: Satu lagi, silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
3: Iya. Silakan, Bung Taher ya.
7: Oh iya, Bung
3: Taher ya. Iya, silakan.
7: Oh iya, assalamualaikum Ustaz.
3: Iya, langsung. Iya.
7: Harta yang kita miliki bukan hak, pasti ada hak. Hak orang lain gitu.
3: Mm-hmm.
7: Pak, dilihat dari ukuran banyaknya harta, atau kan setiap apa saja kita miliki itu pasti ada hak orang lain tuh. Seperti apa tuh? Apa dia jumlah, contoh seperti uang yang kita miliki, kita dapat 1 juta, 100 ribu, pokoknya namanya milik itu pasti ada hak orang lain, atau kan dia punya ukuran banyaknya apa harta yang kita miliki itu bisa
3: diterhitung
7: hak orang lain. Mohon dijelaskan.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Kopi, Mbak, bagaimana?
3: Dijelaskan Ustaz bahwa di harta kita tuh pasti ada hak orang lain, begitu ya Ustaz ya.
4: Mm.
3: Nah, ini Pak Bung Taher tanya, apakah itu dinilai dari apa nih, Pak Ustaz? Dari jumlahnya ataukah dari seberapa ini kita melihat ada harta orang lain di hak orang lain di harta kita gitu.
4: Baik ya, dia jelas dari jumlahnya ya. Kalau contoh apa namanya nisab dari, kan ada haul ada nisab ya. Kalau haul itu adalah batas waktu, kalau nisab itu adalah batas harta. Jadi kalau kita memiliki ada emas ya yang tidak pernah dipakai, yang disimpan ya lebih dari 96 gram ya, Berarti kalau contoh menyimpannya 100 gram ya, di atas 96 terus apa namanya sudah mencapai waktu 1 tahun, nah ini harus dikeluarkan zakatnya, zakat harta ya. Kalau ada juga yang senilai dari itu ya, kan kalau contoh zakat tijaroh, zakat perdagangan dan sebagainya juga dikeluarkan ya, disisihkan. Kalau yang belum mencapai nisabnya, boleh kita mengeluarkan yang namanya sedekah ya. Jadi kalau belum, artinya kalau belum sampai nisab bukan artinya tidak kita mengeluarkan, ada mengeluarkan, tapi namanya sedekah ya, atau namanya infak. Jadi begitu ya. Jadi yang ada ukurannya itu Pak Bung Tahir di Sumupu itu yang zakat. Tapi kalau yang sedekah atau infak ini kan tidak ditentukan ya. Bahkan kalau contoh sedekah ya. Sedekah ini kalau infak itu berupa harta saja, tapi kalau sedekah ini bisa materi, bisa imateri. Artinya kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, boleh dengan tenaga. Itu namanya sedekah ya. Sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Bahkan kalau contoh akhir bulan ya, tong ngoco balakaci tarada doi ya, minimal kita senyum karena attabasum sodako. Senyum itu adalah sodako. Nah, ini jadi kalau yang banyak senyum-senyum ya, ya ini walaupun akhir bulan yang tarada doi ya, senyum saja insya Allah sodako ya. Jangan kita so tara punya doi ya, kita juga kurang senyum. Jadi itu ya.
3: Baik Ustaz, waktunya sudah habis ya.
4: Waktunya sudah habis, kita tutup. Intinya mari sama-sama kita berhemat mulai dari diri kita, kita kedepankan apa yang dibutuhkan dulu ya. Jangan sesuai dengan kemauan kita. Mudah-mudahan dengan hal itu kita bisa mendapatkan kebaikan dan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, demikian untuk kuliah subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Asep yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan pendengar, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Asep. Dan yang pendengar, untuk selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Warta Berita Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa ajak ASN ubah pola pikir terkait mutasi guru tanpa politik. Pelatih tim sepak bola Kota Tidore Mukhlis Ohoirat menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mahbah di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa ajak ASN ubah pola pikir terkait mutasi guru tanpa politik. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur Jamal Esa mengajak kepada seluruh aparatur sipil negara khususnya para guru untuk mengubah cara pandangan terkait mutasi jabatan. Jamal Esa menegaskan agar kebijakan tersebut tidak selalu dikaitkan dengan isu politik. Maka budaya berpikir seperti itu harus diubah agar tidak ada salah tafsir ketika pemerintah melakukan rotasi guru antar sekolah. Padahal mutasi ini adalah hal yang lumrah untuk mengisi kekosongan dan menjaga keseimbangan jumlah tenaga pengajar.
2: Ketika mutasi pegawai di pemerintah daerah, biasa-biasa saja. Tapi ketika mutasi guru, mutasi kesehatan, itu heboh. Nah, ini yang saya agak sedikit heran-heran. Kemarin mutasi biasa-biasa saja. Ketika mutasi guru, heboh sama orang. Heboh. Padahal itu pegawai ini, mau kapan saja, di mana saja, ya siap melaksanakan tugas. Selaku kepala dinas, saya dinonjolkan, saya harus siap. Dimutasikan ke Mabah Utara, siap. Oh, itu sudah resiko.
1: Jamal Esa mengingatkan kepada para guru, baik yang berstatus PNS maupun P3K, untuk bersyukur atas amanah yang sudah digenggam dan menunjukkan lewat pengabdian tanpa pamrih.
2: Orang yang mau jadi pegawai, jadi guru, jadi bidan, banyak. Tapi tong ini terpilih, Tuhan sudah manakan peraturan. Oh, mana ya? Nah, ketika tong diberikan tugas, mana tugas di sekolah ini, mana pindah di sekolah ini, tong tidak mau, barang itu sudah kalau begitu, pasti yang. Karena pada akhirnya, siapa yang rugi? Tong pianal yang rugi. Tong sudah harus buang tong frame berpikir, cara berpikir bahwa ketika tong dimutasi karena tong ini berbeda pilihan, tidak boleh. Semua orang pasti berbeda pilihan. Jadi kalau kemudian ada mutasi kemudian dikait-kaitkan dengan pilkada ini 2024, ini sudah 2026.
1: Jamal Esa mempertanyakan sikap enggan dari oknum guru yang menolak dipindahkan ke sekolah lain, padahal seharusnya jika diberi tugas baru, sudah sepatutnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas Pertamina, organisasi angkutan, dan juga pengelola SPBU berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi, khususnya solar, yang belakangan dikeluhkan para sopir lintas dan pengguna angkutan di sejumlah wilayah Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
3: Ya, kalau kita lihat bersama, ternyata sampai saat ini masih biasa-biasa saja. stok-stok aman, baik Pertalite ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPHBK tadi juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari. Sehingga untuk Ternate ke depan, saya kira tidak ada masalah lagi.
0: Nasri menyebut dalam rapat tersebut BPH Migas juga telah menerima berbagai masukan terkait dengan kebutuhan BBM subsidi di Maluku Utara dan akan mempelajari kemungkinan penyesuaian kuota. Selain itu, beberapa SPBU disebut mulai bersiap untuk menyalurkan solar subsidi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Ya, kalau tadi kan disampaikan Pak Wagub tadi kan sudah jelas bahwa diusahakan 1-2 bulan ke depan, ya diusahakan bisa, apalagi didengar langsung oleh BPHB biasanya.
0: Pemerintah Kota Ternate berharap tambahan kuota dari BPH Migas nantinya juga dapat diberikan kepada penyalur di Ternate agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Beralih ke informasi lain, saudara, pelatih tim sepak bola Kota Tidore Mukhlis Ohoirat menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
4: Pelatih tim sepak bola Kota Tidore Mukhlis Ohoirat menargetkan gelar juara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Maluku Utara yang akan digelar di Kabupaten Halmahera Utara pada Juni mendatang. Target tersebut disampaikan Mukhlis saat ditemui di sela-sela sesi latihan tim di Stadion Maremoi Kelurahan Tugu Haji Kota Tidore pada Minggu 17 Mei 2026. Untuk mencapai ambisi tersebut, Mukhlis mengintensifkan program latihan yang difokuskan pada aspek taktikal. Ia mengakui waktu persiapan yang relatif singkat menjadi tantangan sehingga pendekatan latihan yang diarahkan pada pematangan dan strategi permainan.
5: Ya, alhamdulillah ya, kalau saya 95% sudah hampir final ya, karena kita menunggu yang dari EPA juga, karena beberapa pemain final ya U18 U20 ada pemain kita di situ. Jadi mungkin sambil tunggu mereka, sambil latihan yang di sini. Di EPA 4 orang pemain ya. Ada Gufran, ada Ilham, Irwan sama Rizky, sama kiper Nugi 5 tambah kiper.
4: Meski demikian, Mukhlis menilai perkembangan tim menunjukkan tren positif. Tingkat kesiapan skuad disebutnya telah mencapai sekitar 90%. Ia juga memastikan kondisi para pemain secara umum dalam keadaan baik, meskipun ada beberapa yang mengalami cedera ringan saat latihan.
5: Pemain alhamdulillah kita terus pantau ya, karena ada beberapa yang kemarin latihan ankle atau apa, tapi kita terus pantau. Jadi siapa yang main atau siapa yang nanti inti dan lain-lain masih terus kita pantau. Belum ada yang pasti. Sejauh ini bagus karena kehadirannya di latihan juga bagus, kita latihan rutin dan mereka bagus di latihan.
4: Mukhlis menambahkan, kedisiplinan para pemain serta dukungan dari pengurus asosiasi Kota Tidore PSSI menjadi faktor penting dalam menjaga motivasi tim. Menurut dia, target juara yang diberikan oleh Askot PSSI Kota Tidore menjadi dorongan bagi seluruh tim untuk memaksimalkan persiapan mulai dari proses seleksi hingga program latihan yang kini dijalankan. Ia juga mengungkapkan saat ini terdapat 4 pemain Tidore yang tengah memperkuat Maluku United FC dalam ajang EPA Super League, termasuk menjalani partai final melawan Persija Jakarta. Sambil menunggu para pemain tersebut kembali, tim tetap menjalankan latihan secara intensif. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara menggelar pameran expo dan camp robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin 18 Mei 2026. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Sherly Juanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salim mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan sistem, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
6: Pameran Expo dan Game Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
0: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Khairun juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo, hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam expo robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan sistem sebagai agenda tahunan pendidikan di tingkat provinsi.
7: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang akan datang.
0: Kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan memperluas cakupan kegiatan robotik dan sistem dengan menjadikan SMA Negeri 2 Ternate sebagai pusat pengembangan akademik dan inovasi teknologi pelajar di Maluku Utara. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Rekap informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI terhati dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda ya pendengar di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Safitri hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya di terhati pagi hari ini pendengar kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan juga kami akan hadirkan tentunya lagu-lagu hiburan untuk menemani pagi Anda. Dan pendengar di Ternate pagi hari ini kita akan ada dialog interaktif ya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, di mana hari ini akan membahas mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha dan pendistribusian hewan kurban yang nantinya akan dipandu oleh langsung oleh rekan saya Bung Zaki. Untuk Anda nanti juga bisa langsung bertanya pendengar untuk mengenai topik tersebut kepada narasumber. Dan kita lanjutkan pada pukul 9 pendengar kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi dari berbagai daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian pendengar tentunya kita akan hadirkan informasi dari dunia olahraga juga ya pendengar, dan kemudian kami akan hadirkan informasi seputar haji bagaimana update-nya. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kenal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Pendengar, usahanya kami hadirkan informasi mengenai haji di mana pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina akan dimulai pada 8 Zulhijjah atau 25 Mei. Jemaah haji Indonesia bergerak dari Mekah ke Arafah untuk wukuf dan pemerintah memastikan pelayanan maksimal untuk jemaah haji Indonesia, tidak hanya transportasi dan akomodasi tetapi juga makanan. Bagi pemerintah, layanan makanan untuk memastikan jemaah haji Indonesia dapat beribadah dengan tenang dan juga khusyuk. Pemerintah juga bersama dengan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi terus mematangkan kesiapan layanan jelang fase armusna. Persiapan tersebut mulai dari finalisasi dan juga manifest jemaah, pemetaan pergerakan, transportasi, tenda, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah hingga pembinaan ibadah. Adapun data terakhir jemaah haji Indonesia, 464 kelompok terbang atau kloter dengan 179.463 jemaah dan 1.851 petugas telah diterbangkan ke Tanah Suci. Kemudian pendingan pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah, 455 kloter dengan 175.682 jemaah. Sementara itu kedatangan jemaah haji gelombang kedua, 190 kloter dengan 72.904 jemaah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Selanjutnya, 12.180 jemaah haji khusus telah tiba juga di Arab Saudi untuk selanjutnya mulai melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Demikian pendengar untuk update informasi haji di mana pemerintah menyebut ibadah armusna ini dimulai pada 25 Mei 2026. Nanti kita juga akan update pendengar mengenai petugas haji yang mensosialisasikan sedekah barcode raudah seperti apa, nanti kita akan hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pendengar, kita beralih ke informasi daerah dari Sanana, di mana pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat sekaligus untuk mendukung pelaksanaan ibadah kurban di Kepulauan Sula. Sapi kurban bantuan Presiden itu rencananya akan diserahkan kepada bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra Kepulauan Sula pada Hari Raya Idul Adha 27 Mei mendatang. PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Mansu Mudo menyampaikan, saat ini Kepulauan Sula telah mendapat bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden dan sekarang sapi sudah ada di Kota Sanana. Dan ia menegaskan pemerintah daerah bersama dengan panitia kurban juga memastikan proses penyaluran hingga penyembelihan hewan kurban akan dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan kesehatan hewan yang berlaku. Menurutnya, dengan adanya penyaluran sapi bantuan Presiden juga diharapkan dapat mempererat kebersamaan dan juga meningkatkan rasa solidaritas antar warga di momen Idul Adha nantinya. Demikian pendengar informasi dari Kepulauan Sula, di mana Presiden memberikan sapi kurban kepada warga Kepulauan Sula.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan selanjutnya kami kembali hadirkan informasi seputar haji. Pendengar, di mana petugas haji Indonesia di Madinah mensosialisasikan sedekah barcode agar jemaah bisa mengunjungi raudah, yaitu tempat antara rumah dan mimbar Rasulullah yang disebut Taman Surga. Koordinator Bimbingan Ibadah Sektor 5 Dakar Madinah, Miftahul Anwar, mengatakan sebagian jemaah mengalami kendala karena keterbatasan telepon genggam. Untuk mengunjungi raudah, jemaah dapat mendaftar lewat kartu nusuk atau tasreh. Namun, menurut Miftahul, tasreh bersifat tidak pasti karena tergantung kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem digital, jemaah harus mendaftar melalui aplikasi nusuk untuk mendapatkan barcode yang dipindai petugas di pintu masuk. Tanpa barcode tersebut, jemaah tidak bisa masuk. Dan tim bimbingan ibadah dari sektor dan kloter berkoordinasi agar seluruh jemaah bisa mengunjungi raudah. Bimbat memberikan edukasi ke setiap hari ya, mulai ba'da asar hingga pukul 23, dan kemudian sedekah barcode memungkinkan jemaah peningan yang sudah berkunjung memberikan kesempatan kepada jemaah lain yang belum. Dan jemaah mengapresiasi inisiatif tersebut. Muhammad Subhan, ketua regu dari kloter 39 Solo, misalnya menyebut sedekah barcode ini sangat membantu anggota regunya. Demikian pendengar untuk informasi seputar haji, di mana petugas haji mensosialisasikan sedekah barcode raudah, begitu ya. Untuk informasi lainnya, pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate Pagi hari ini. Sebuah lagu dari Krisye untuk Anda.

Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan tidak ada perubahan harga LPG bersubsidi 3 kg. Meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman menegaskan harga LPG subsidi tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mau sebelumnya menegaskan harga LPG dan BBM bersubsidi tidak akan mengalami penyesuaian hingga penghujung 2026. Diketahui pada perdagangan Senin 18 Mei pagi, nilai tukar rupiah tercatat melemah 33 poin atau 0,19% menjadi Rp17.630 per dolar Amerika Serikat. Ini jika dibandingkan posisi sebelumnya Rp17.597 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi daerah pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dilakukan secara penuh berbasis online dengan penguatan pengawasan dan verifikasi data untuk menjamin proses yang adil dan akuntabel. Hal itu disampaikan Sekretaris Dikbud sekaligus Ketua Panitia SPMB Maluku Utara 2026 Sofian usai kegiatan fokus grup discussion dan sosialisasi petunjuk teknis SPMB jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berlangsung di SMA Negeri 10 Kota Ternate. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abdul Bakar Abdullah yang dihadiri sejumlah pemangku kepentingan diantaranya Ombudsman, BMMP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate, unsur SMA, SMK, SLB, dan perwakilan SMP hingga media massa. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 7:17 waktu Indonesia Timur ya. Pendengar, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami ya. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin baru bersiap untuk menuju ke tempat bekerja atau yang sudah dalam perjalanan sambil mendengarkan kami di

era digital begitu ya. Mendingan selamat hari Selasa, dan juga semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya, pendengar, segala aktivitas dan rencana Anda. Untuk yang sedang menuju pasar juga hati-hati ya, semoga nanti bisa menghadirkan masakan-masakan yang lezat begitu untuk keluarga. Nah, ini pendengar, ada informasi untuk Anda yang tentunya sangat sangat dinantikan, karena saat ini di Maluku Utara, di Ternate ya, mendengar setiap sore itu hujan begitu ya. Apakah hari ini juga hujan? Kami akan hadirkan update perkiraan cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara. Untuk pagi hari, pendengar, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Ibu, Jailolo, Ternate, Tidore, Patani, GB, Bacan, Obi, Mangali, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Obi, Taliabu, dan juga sekitarnya. Suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 100%, kemudian angin tenggara ke barat, kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca, pendengar, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk gelombang 0,25 meter hingga 1,25 meter. Kemudian peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Itu dia pendengar, informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara. Semoga bisa dijadikan acuan untuk Anda. Dan informasi ini kami kutip dari BMKG Sultan Bapulah, Ternate.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi mengenai harga pangan di Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, untuk edisi hari ini 19 Mei 2026. Untuk yang pertama, pendengar, ada komoditas beras di harga Rp17.650, kemudian daging ayam di harga Rp45.500 per kilogram, kemudian daging sapi Rp145.000 per kilogram. Kita beralih ke komoditas telur. Telur ayam di harga Rp44.100, kemudian bawang merah, pendengar, kita beralih ke bawang merah di harga Rp65.000, kemudian bawang putih Rp54.000, kemudian cabai merah di harga Rp65.000, kemudian cabai rawit di harga Rp85.000, kemudian minyak goreng di harga Rp23.000, kemudian yang terakhir ada gula pasir di harga Rp20.500. Demikian pendengar untuk informasi harga pangan di Maluku Utara, di tepatnya di Kota Ternate, edisi hari ini 19 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bandingkan simak fakta menarik Piala Dunia 2026 dari 48 tim hingga halftime show. Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen sepak bola yang paling dinantikan penggemar dunia. FIFA menghadirkan berbagai perubahan baru yang membuat edisi kali ini berbeda dibandingkan Piala Dunia sebelumnya. Turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu disebut menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah. Selain menghadirkan lebih banyak peserta, FIFA juga menyiapkan konsep hiburan dan teknologi baru untuk meramaikan ajang tersebut. Melansir dari FIFA, Piala Dunia 2026 menjadi pertama kalinya turnamen digelar di 3 negara sekaligus. Sebelumnya, Piala Dunia hanya diselenggarakan oleh 1 atau 2 negara tuan rumah. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan berbagi lokasi pertandingan di berbagai kota besar. Hal tersebut membuat Piala Dunia memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih luas dibandingkan turnamen sebelumnya. Selain tuan rumah, jumlah peserta juga mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya Piala Dunia diikuti 32 negara, edisi 2026 akan diikuti 48 tim nasional. Penambahan peserta membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Format baru tersebut membuat lebih banyak negara memiliki kesempatan tampil di panggung sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia juga akan menghadirkan final halftime show untuk pertama kalinya dalam sejarah. FIFA menggandeng Global Citizen untuk menghadirkan pertunjukan musik di partai final. Final halftime show juga akan menghadirkan jajaran artis ternama dunia. Di antaranya yaitu BTS yang dipastikan menjadi salah satu penampil utama bersama dengan Shakira dan Madonna. Dari sisi musik, Piala Dunia 2026 juga kembali menghadirkan anthem baru yang menjadi sorotan penggemar. Salah satunya lagu Die Die dari Shakira yang ramai diperbincangkan di media sosial. Selain itu, teknologi diperkirakan akan semakin dominan di Piala Dunia 2026. FIFA disebut akan melanjutkan penggunaan teknologi semi-automated, offside, dan sistem digital pertandingan yang lebih modern. Piala Dunia 2026 juga diprediksi menjadi salah satu turnamen dengan jumlah penonton terbesar. Banyak stadion yang digunakan memiliki kapasitas besar dan tersebar di kota-kota populer Amerika Utara.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Peningkatan aksi demonstrasi masyarakat Kelurahan Bobo Kecamatan Tidore Utara terkait dengan dugaan rasisme terhadap warga setempat berlangsung memanas pada Senin 18 Mei 2026. Ketegangan terjadi setelah massa aksi menutup akses jalan umum sebagai bentuk protes. Penutupan jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat pengguna jalan. Menanggapi situasi tersebut, pendengar, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen turun langsung ke lokasi aksi untuk memastikan kondisi keamanan dan kelancaran lalu lintas tetap terkendali. Muhammad Sinen menegaskan kehadirannya bukan untuk menghalangi aksi demonstrasi, melainkan menjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu akibat pemblokiran jalan. Dan menurutnya situasi memanas dipicu aksi penutupan jalan yang berdampak pada masyarakat lain, termasuk kendaraan yang membawa pasien menuju rumah sakit sempat tertahan. Muhammad Sinen juga mengaku keberatan atas tudingan salah satu orator aksi yang menyebut dirinya sebagai provokator saat berada di lokasi demonstrasi. Ia menegaskan akan mengambil langkah hukum terkait dengan pernyataan tersebut. Wali Kota menambahkan tuntutan masyarakat Kelurahan Bobo saat ini telah diproses oleh pihak kepolisian. Karena itu, masyarakat diminta bersabar dan juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Aksi demonstrasi warga Bobo dipicu dugaan tindakan rasisme yang berkembang di media sosial dan tengah masyarakat. Masa aksi mendesak Sultan Tidore memberikan penjelasan terbuka terkait dengan sejarah masyarakat Bobo dari perspektif Kesultanan Tidore. Selain itu, pendengar, masa juga meminta Polresta Tidore menjelaskan perkembangan laporan terhadap akun media sosial bernama De Facto yang diduga menyebut masyarakat Bobo sebagai orang Papua. Demikian mendengar informasi dari Tidore, di mana Wali Kota Tidore turun tangan atasi aksi demonstrasi Bobo. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rr.co.id. Sebuah lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan untuk Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana pelaksanaan ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalimantan Barat. Hal tersebut setelah menerima pernyataan resmi dari dua sekolah finalis yang memilih menyelesaikan persoalan secara damai. Sekjen MPR RI Siti Fauziah pun membacakan surat dari SMA Negeri 1 Pontianak. Surat tersebut berisi 8 poin terkait dengan polemik pelaksanaan lomba tersebut. Dalam surat itu, SMA Negeri 1 Pontianak menegaskan bahwa langkah yang diambil semata-mata untuk meminta klarifikasi mekanisme lomba yang transparan. Pihak sekolah juga menegaskan tidak bermaksud menyerang lembaga penyelenggara maupun individu tertentu. Sekolah itu juga menyatakan menghormati hasil lomba dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil Kalimantan Barat di tingkat nasional. Setelah itu, SMA Negeri 1 Pontianak menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menolak untuk pelaksanaan ulang lomba. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kepala Kepolisian Resor Halmahera Utara AKBP Erlikson Pasaribu menganugerahkan penghargaan kepada 13 personel atas dedikasi mereka dalam misi kemanusiaan serta 1 personel berprestasi di bidang keagamaan. Upacara pemberian penghargaan digelar pada apel pagi di lapangan apel Polres Halmahera Utara Senin 18 Mei 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada tim yang terlibat langsung dalam operasi pencarian dan evakuasi korban erupsi Gunung Dukono di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Dalam amanatnya, Kapolres Halmahera Utara menyampaikan apresiasi yang mendalam atas pengabdian seluruh personel yang dihargai. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, pukul 8.07 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi hari ini, di mana hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha dan pendistribusian hewan kurban. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga silahkan ya pendengar di line teleponnya Pro 1 di 3125521, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-2037-5180, dan tentu Anda dapat menyaksikan dialog ini juga di YouTube RRI Ternate. Untuk dialog pagi hari ini akan dipandu langsung oleh rekan saya Bung Zaki, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dialog interaktif edisi hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, kembali menjumpai Anda bersama saya Zaki tentunya, sampai nanti di pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Pagi ini kita akan berbincang terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, yang mana seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan oleh pemerintah Kota Ternate. Ini biasanya berlangsung di Masjid Raya Al-Munawar Ternate. Namun di tahun ini agak berbeda, di mana pelaksanaan sholat Idul Adha nanti akan kita bahas di sini bersama narasumber. Kita langsung sapa yang pertama yang sudah hadir di studio pagi ini, yaitu Ketua PHBI Kota Ternate, Bapak Haji Muhammad Zulkiram M. Hairudin. Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya pagi ini ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Narasumber kita yang kedua yaitu Kepala Bagian Kestra Setda Kota Ternate, Muhammad Iksan. Haji Muhammad Iksan. Assalamualaikum Pak Haji.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Sehat ya Pak Haji pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya, narasumber kita yang ketiga harusnya ada dari Kemenak Kota Ternate ya, namun yang beliau misinformasi dengan kita, miskomunikasi juga, akhirnya beliau tidak sempat hadir pagi ini. Namun mudah-mudahan topik kita pagi ini bisa terang benderang kita perbincangkan pagi ini di Ternate pagi ini tentunya. Di Pro 1 pendengar juga nanti kita undang untuk berinteraksi bersama kita di line telepon kita di 0921-3125521 maupun di 0822-1153-7429. Kita yang pertama ke Haji Muhammad Zulkiram dulu nih, atau Jogugu Kesultanan Ternate. Pak Jogugu, ini apa sih sebenarnya yang mendasari keputusan PHBI ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha ini di Pelabuhan Perikanan Nusantara nih? Silakan mungkin dijelaskan ke pendengar kita.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Zaki. Jadi memang kita sudah beberapa tahun kemarin ini kita melaksanakan sholat Idul Adha itu atau Idul Fitri di luar, tidak di masjid. Baik. Kalau kita melihat tradisi yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh PHBI pada tahun-tahun sebelumnya juga, pelaksanaan Idul Adha atau Idul Fitri itu dilakukan di Gelora Kiraha. Baik. Namun setelah ada rehab, kemudian kita laksanakan di masjid, Masjid Al-Munawar. Tapi setelah Gelora Kiraha telah selesai dipugar, direnovasi dan menjadi lebih baik lagi, kami mencoba berkoordinasi dengan pemilik atau owner daripada Malut United, tentunya bersama pemerintah Kota Ternate, dan alhamdulillah kami diizinkan untuk menggunakan Gelora Kiraha sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Namun untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada tahun ini kita rencanakan untuk melaksanakan di Pelabuhan Perikanan Bastio. Nah, alhamdulillah PHBI bersama pemerintah Kota Ternate kami sudah melakukan koordinasi bersama Pelabuhan Perikanan Bastio, dan alhamdulillah mereka sangat merespon positif. Dan semalam kami sudah mulai memasang baliho terkait informasi atau sosialisasi pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, karena memang pelaksanaan dua Idul Fitri ini, Idul Fitri maupun Idul Adha ini, kalau secara sunnahnya itu dilakukan di lapangan sebenarnya, sebagai bagian dari syiar Islam. Baik. Nah, tapi saat ini ya karena mungkin lapangannya sudah banyak yang dipergunakan untuk fasilitas yang lain seperti perumahan maupun sarana-sarana yang lain. Dan semakin bagus juga masjid-masjid kita saat ini juga, maka orang sudah mulai melakukan di masjid. Walaupun demikian kita tetap melaksanakan di lapangan sebagai bagian dari syiar Islam itu sendiri.
1: Ya. Baik. Jadi rapat putusan untuk pelaksanaan sholat sendiri informasi yang kami dapatkan dilakukan pada kemarin ya, atau sudah beberapa hari yang lalu nih?
2: Oh enggak, jadi kalau untuk terkait keputusan pelaksanaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu biasanya kalau itu kita lakukan sudah selesai pasca Idul Fitri, itu Idul sudah Fitri kita koordinasi. Itu, koordinasi. Kebetulan kami berkoordinasi dengan Pak Wali Kota dan juga Pak Sekot, dan alhamdulillah hasil koordinasi kami itu mereka setujui.
1: Baik.
2: Pada prinsipnya berharap bahwa ini bagian dari syiar, jadi memang kita melaksanakan itu di lapangan. Seperti itu.
1: Baik.

0: telah menetapkan bahwa pelaksanaan kali ini kita ke lapangan. Baik. Jadi teknisnya itu baik khatib, imam itu kami kembalikan ke PHB Kota Ternate.
1: PHB, ya. Nah,
0: kami hanya sebatas memberikan informasi kepada seluruh ASN maupun P3K di Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate untuk kita sama-sama melaksanakan salat Idul Adha di lapangan perikanan Bastiong Ternate. Baik. Terkait dengan penyaluran hewan kurban untuk saat ini, kami lagi menunggu pendataan dari tiap-tiap OPD karena baik. Setiap tahun itu hewan kurban itu yang berkurban adalah ASN dan P3K Kota Ternate. Kota pemerintah Ternate. Tidak, tapi ASN yang berkorban lewat instansi OPD mereka masing-masing. Sementara kami lagi mendata OPD-OPD mana saja yang akan melakukan hewan kurban dan setelah itu kami data dan akan kami salurkan ke masjid yang melakukan surat masuk ke kami pemerintah Kota Ternate. Untuk sementara ini lagi kami siapkan. Sedangkan untuk pemotongan hewan kurban pada saat pelaksanaan salat Idul Adha itu tidak ada pemotongan. Kalaupun ada itu hanya penyerahan dari pemerintah Kota PHB ke salah satu BKM atau BMT masjid yang ada di Kota Ternate. Kami lagi menunggu koordinasi nanti kemungkinan seperti tahun lalu waktu pelaksanaan salat Idul Adha di halaman kantor wali kota itu, di situ kami menyerahkan bantuan hewan kurban ke Komda Kota Alherat Kota Ternate. Jadi kami lagi berkoordinasi, insya Allah akan ada penyaluran tapi bukan pemotongan di saat pelaksanaan salat Idul Adha selesai.
2: Informasi yang kami dapatkan juga ada bantuan hewan kurban dari Presiden ya untuk Kota Ternate mendapat jatah satu atau?
0: Ya untuk Kota Ternate konfirmasi terakhir dari Sekretariat Kepresidenan Kota Ternate itu kami Kota Ternate mendapat satu ekor sapi, dan telah kami koordinasi dengan pimpinan kami bahwa sapi itu akan diserahkan ke Masjid Al-Munawar. Nanti teknisnya apakah kita serahkan di saat pelaksanaan salat itu ataukah H-1, H-2 kami sudah serahkan ke BKMT Masjid Al-Munawar.
2: Baik, kita balik lagi ke Haji Muhammad Dulkiram ini terkait pelaksanaan sholat. Kalau kita melihat lapangan perikanan ini kan sangat besar sekali ya. Di mana posisi yang digunakan oleh PHBI bersama pemerintah Kota Ternate untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri, apakah di bagian timur, apakah bagian barat nih?
3: Ya, kalau melihat kondisi setelah kita melakukan observasi lapangan beserta bersama teman-teman dan pelabuhan Bastiong, ternyata kita menggunakan lokasi yang bagian timur tapi timur, selatan.
2: Timur selatan.
3: Ya, timur selatan. Jadi ada kan bagian barat ini agak besar itu. Kita agak riskan karena kalau di saat musim hujan seperti ini mungkin tergenang air.
2: Ya.
3: Jadi kita coba setelah kita survei itu yang paling pas itu kita gunakan di bagian timur selatan.
2: Arah selatan.
3: Ya, itu kelihatannya lebih bagus lah tempatnya dan kedua rumputnya juga bagus dan tanahnya juga rata. Alhamdulillah untuk pembersihan lokasi juga kita sudah koordinasi dengan perikanan Bastiong dan mereka siap bekerja sama membantu.
2: Baik, ini kan pelaksanaan sholat Idul Adha yang pertama dilaksanakan di lokasi tersebut. Apakah ada kendala begitu ya, yang dihadapi? Apakah tekstur tanah dan rumput yang meninggi dan sebagainya, Haji?
3: Ya, kalau untuk pelaksanaan di lapangan memang selama ini kalau kita menggunakan gelora kan agak aman ya.
2: Aman karena memang tinggal memang gelar saja ada aja
3: tinggal sudah, gelar dan apalagi sekarang dengan fasilitas yang luar biasa, hujan sebesar apapun malamnya besoknya sudah kering.
2: Kering ya.
3: Jadi agak gampang kita lakukan sholatnya. Nah, tapi kalau di perikanan memang kalau tekstur tanahnya juga agak rata ya sebenarnya.
2: Ya.
3: Cuma mungkin rumputnya yang kita harus kalau orang sini bilang bamaras ya, harus potong. Terus yang kedua dengan kondisi hujan ini ya tetap kita waspada, ikhtiar. Yang jelas biasanya seperti ini kita selalu berdoa ya, berharap semoga mungkin satu minggu menjelang pelaksanaan Idul Adha atau mungkin beberapa hari sebelumnya mudah-mudahan tidak hujan. Sehingga ada panas sehingga bisa air itu bisa agak turun.
2: Baik.
3: Tapi ya kita berharap mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Karena niatnya untuk syiar agama, siap.
2: Iya, baik juga. Kalau kemarin pelaksanaan sholat Idul Fitri di sholat di Gelora kan tidak disarankan untuk membawa koran, yeah, hanya yeah. membawa sajadah. Apakah di sana harus memperbolehkan membawa koran gitu?
3: Ya, yeah, kalau memang kalau perlakuannya agak berbeda agak ya. Berbeda, kalau ya. Di Gelora memang kita tidak boleh membawa koran karena yeah. di koran itu ada unsur kimiawinya.
2: Baik.
3: Kan tulisan tinta itu.
2: Tinta yang
3: jadi kalau dia kena rumput ya, ya rumputnya kan sangat apa sensitif, ya.
2: Baik.
3: Jadi tidak bisa untuk berpengaruh untuk apa kesuburan rumput.
2: Rumput.
3: Tapi kalau untuk di perikanan saya kira tidak ada masalah.
2: Bisa.

0: disarankan untuk membawa koran ya, karena baik. Pertama ya mungkin agak ada agak sedikit ada tanah, terus baik. Yang kedua rumputnya juga bisa dialas, terus baik. Membawa sajadah. Jadi insya Allah tidak apa-apa, insya Allah aman.
1: Baik. Kita ke Haji lagi nih, Haji, terkait dengan hewan kurban, kita fokus ke hewan kurban kalau sama Haji nih, kira-kira berapa nih jumlah hewan kurban yang diserahkan oleh OPD ini untuk Hari Raya Idul Adha musim ini nih?
2: Kalau kita melihat ke belakang setiap tahun itu pemerintah kota itu satu OPD itu satu ekor.
1: Biasa satu ekor.
2: Yang terbesar itu ada di Dinas Pendidikan karena memang jumlah ASN mereka itu banyak,
1: banyak ya.
2: Guru, terus mereka juga itu melibatkan guru-guru SD SMP siswanya. Jadi di siswa itu ada sedekah Jumat. Sedekah Jumat itu yang mereka kumpul dan mereka membeli hewan kurban. Mereka itu setiap tahun itu sampai 10-10 ekor. Dan itu ada yang pemotongan di lokasi sekolah mereka masing-masing. Nah, kami lagi mendata, mudah-mudahan secepatnya bisa dapat informasi sehingga kami bisa salurkan ke masyarakat melalui masjid-masjid yang ada di Kota Ternate.
1: Baik. Kalau kami boleh tahu di tahun lalu berapa sih jumlah hewan kurban yang disalurkan oleh OPD ini?
2: Yang tahun lalu itu kurang lebih 21 sapi.
1: 21 sapi ya. Mudah-mudahan tahun ini ada peningkatan.
2: Insya Allah,
1: gitu ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Walaupun dalam situasi efisiensi.
2: Betul. Mudah-mudahan.
1: Baik, kita balik lagi ke Jogugu. Jogugu, sebenarnya apa yang ingin disampaikan untuk para jemaah ini, khususnya ajakan untuk, karena seperti kita ketahui bahwa syarat melaksanakan sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha ini harus dilaksanakan di lapangan ya, karena memang sunnah. Dan apa yang ingin disampaikan untuk para jemaah kita kalau kita melihat posisi pelaksanaan sholat juga berada di bagian selatan, apakah mereka yang di utara akan menuju ke sana juga? Pak Jogugu, yang ingin disampaikan untuk masyarakat agar ajakan agar mereka dapat melaksanakan sholat
0: ya,
1: ini di lapangan.
0: Ya baik, terima kasih. Jadi memang kita untuk pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha yang kita lakukan di pelabuhan perikanan Bastiong itu kita tetap melakukan sosialisasi, baik. Mengajak kepada masyarakat siapa saja, baik di bagian selatan, utara, tengah, kita ajak untuk melakukan sholat berjamaah. Ini adalah sebuah pilihan. Jadi masyarakat dia boleh ke masjid silahkan, boleh ke lapangan silahkan, intinya pada saat itu bagaimana kita syiar Islam ini, ya, kita kumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan orang yang di utara ini juga lari ke selatan. Makanya pada momen-momen Idul Fitri seperti ini paling tidak sangat berpengaruh sekali adalah penceramahnya.
1: Penceramah.
0: Ya, kita makanya kita tawarkan penceramahnya siapa. Ya, kita datangkan dari luar ataupun.
1: Apakah sudah bisa spill gitu siapa sebenarnya?
0: Sudah. Oh, memang dalam penceramah ini kita insya Allah Bapak Haji Maskur Sabsuha,
1: SHGMH.
0: Nah, beliau juga adalah seorang ustadz yang sudah biasa tampil di sini ya, di Kota Ternate dan beberapa daerah di luar sudah beliau sering diundang juga.
1: Baik.
0: Nah, dan insya Allah yang menjadi imam itu adalah Ustadz Qodri ya, anak Qodri. Dari Ustadz Taha Qutu. Ya, makanya Qodri. Kalau dalam jadi masyarakat ini kan tinggal memilih saja. Dia lihat, oh ini khotibnya si A,
1: ya,
0: ini
1: biasanya khotibnya kan
0: si B, biasa kan begitu. Paling tidak ada suasana lah. Kita menginginkan bahwa dalam PHBI ini beberapa kegiatan-kegiatan tidak hanya Idul Fitri maupun Idul Adha.
1: Baik.
0: Tapi dalam kegiatan-kegiatan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, nah, sekarang itu kita lebih banyak melakukan route untuk kegiatan-kegiatan siar seperti kemarin kita di daerah Ternate Tengah, nanti kedepannya Maulidnya di Ternate Selatan, nanti Isra Mi'rajnya di Ternate Utara. Ya kita pindah-pindah, lebih untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga selama ini kan kita selalu melakukan di Masjid Al-Munawar, terfokus di situ. Tetapi sekali-sekali bagaimana kita turun ke masyarakat, biar kita bekerja sama dengan pengurus masjid setempat untuk siar itu. Nah, kali ini terkait dengan masalah sholat Idul Adha, ya memang kita coba fokus untuk di pelabuhan Perikanan Bastiong. Ternyata dari Perikanan Bastiong juga punya bersemangat untuk mau bekerja sama,
1: antusiasnya
0: luar biasa dan mereka siap untuk memfasilitasi.
1: Ya karena ini pertama ya
0: bahkan di situ itu kan ada masjid di dalam ya,
1: ada masjid.
0: Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan pengurus masjid. Alhamdulillah mereka juga siap bergabung. Mereka mengatakan ya kalau memang dilakukan di situ kita akan sama-sama untuk melakukan sholatnya di lapangan. Kami juga mohon maaf memang di Bastiong situ sendiri ada beberapa masjid ya yang berada di sekitar situ. Prinsipnya jamaah tinggal memilih saja. Dia mau ke masjid silakan, dia mau ke lapangan silakan. Karena bagaimanapun juga tujuan kita sama, yaitu pada saat itu kita takbir, tahmid dan bertahlil mengumandangkan syiar Islam. Ya saya kira tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah. Tapi kalau melihat lokasinya antara lapangan dan masjid sangat dekat ya. Kalau misalnya itu digabungkan di lapangan juga malah bagus gitu ya.
0: Jadi memang kalau yang di dalam area apa pelabuhan perikanan Bastia itu memang di dalam area. Mungkin jaraknya sekitar
1: hanya berapa ya? Di batas jalan gitu ya.
0: Jalan, sekitar 50 meter lah, 50 meter. Tapi luar biasanya di situ saya melihat bahwa ada kebesaran hati dari pengurus masjid, bahkan dari pihak perikanan sendiri, mereka mau bergabung dan sangat mensupport. Bahkan mereka mengatakan bahwa kami siap, apa yang bisa kami lakukan, jadi kita nanti berkolaborasi. Jadi dari panitia PHBI, pemerintah kota Ternate, dan perikanan Bastiong sendiri insya Allah. Kemalam kita sudah pasang baliho, terus nanti insya Allah nanti malam kita akan memasang spanduk di beberapa titik yang ada di kota Ternate, tentunya tempat-tempat yang strategis. Insya Allah nanti malam kita lakukan. Biasanya sosialisasi ini kami lakukan itu seminggu sebelumnya.
1: Seminggu sebelum pelaksanaan sholat.
0: Sebelumnya juga kami biasanya agak lama, biasa 10 hari atau 15 hari sebelum kita sudah pasang. Karena masyarakat sambil lewat, sambil lihat. Kita menggunakan media sosial, ada Facebook, ada apa namanya story WA, ada apa namanya
1: TikTok maupun, Instagram.
0: Instagram. Ya kita lakukan itu sebagai bagian dari siar. Tapi kalau kita pasang lebih awal, memang kemarin pertimbangan kayak spanduk, biasanya belum pelaksanaan Idul Adha-nya spanduknya sudah hilang. Ya biasalah kadang-kadang atau mungkin kadang dia copot ya, karena angin atau hujan dan yang lainnya. Tapi paling tidak itu seminggu sebelumnya kita sudah lakukan itu. Tapi kali ini kita lebih awal. Semalam spanduknya sudah di halaman perikanan dan malam ini insya Allah ada spanduk yang kita pasang di beberapa titik. Biasanya lampu merah, perapatan, seperti itu.
1: Baik, koordinasi dengan pihak Dishub maupun Polres Ternate ini apakah sudah dilakukan mengingat lokasi ini kan lahan parkirnya cukup besar ya. Kalau misalnya jemaah yang datang menggunakan kendaraan, mereka diarahkan untuk parkir di mana, terus dipisahkan antara saf laki-laki dan perempuan, apakah sama seperti di lapangan Gelora Kiaraha yang perempuannya di bagian
0: belakang,
1: laki-lakinya bagian depan atau gimana nih?
0: Ya seperti itu tetap
1: seperti
0: sama.
1: Itu sama ya.
0: Jadi kalau safnya kita laki-laki di depan, perempuan di belakang. Ya ada satu hal yang menarik kalau di perikanan Bastiong itu karena lokasi parkirnya
1: luas,
0: kita tidak repot. Dia mau parkir di luar bisa, di dalam bisa. Tapi nanti kita arahkan. Ya jelas teman-teman di Dishub selalu kita berkoordinasi. Baik itu kegiatan-kegiatan hari besar Islam yang lainnya tetap kita berkoordinasi. Juga laporan kita sampaikan di Polres Ternate terkait dengan masalah persiapan kegiatan. Jadi lintas sektoral yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan hari besar Islam tetap kita berkoordinasi. Seperti itu.
1: Baik, kita balik lagi ke Kabak Muhammad Ihsan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadwalnya Pak Wali juga akan melaksanakan sholat di sana ya.
2: Baik. Jadi sebagaimana agenda beliau itu setiap tahun itu di saat perayaan pelaksanaan hari-hari besar Islam, lebih khususnya perayaan salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, itu kami pemerintah bergabung sama-sama dengan PHBI Kota Ternate. Mudah-mudahan kita mendoakan semua cuaca bisa
1: mendukung gitu.
2: Mendukung kalaupun ada perubahan-perubahan itu, kami pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke pihak PHBI Kota Ternate.
1: Baik, kalau kita melihat kondisi cuaca nih, Jogugu, memang di beberapa hari terakhir ini setiap sore pasti saja terjadi hujan dan disertai petir dan guntur ya.
2: Pawang.
1: Jadi tidak meminta, tapi kalau misalnya antisipasi dari pihak PHBI sendiri seperti apa nih? Kalau misalnya kondisi cuaca seperti ini terus sampai dengan pada pelaksanaan sholat Idul Adha, apakah ada kemungkinan ini pelaksanaan sholat dikembalikan lagi ke Masjid Al Munawar atau seperti apa nih?
0: Ya, baik, saya kira ini pertanyaan yang sangat menarik ya, dengan kondisi cuaca saat ini, cuaca agak ekstrim sekali ini ya. Ya, saya memprediksi insya Allah biasanya kalau cuaca ekstrim kayak gini mungkin dia biasanya 3-4 hari.
1: 3-4 hari aja.
0: Tapi ke sana mungkin dia sudah stabil lagi. Tapi kita berharap bagaimanapun juga kita menginginkan supaya suasananya tetap kembali cerah seperti sedia kala. Tapi ada langkah-langkah yang kita lakukan. Mohon maaf ya, artinya memang tadi disampaikan oleh Pak Kabah Keser memang terkesannya bercanda, tapi baik, memang itu yang kita lakukan.
1: Baik.
0: Ada orang-orang tertentu yang kita minta doa-doa. Kita semua ini punya kekuatan doa. Semua orang diberikan hak untuk berdoa, meminta kepada Allah. Tapi ada orang-orang tertentu yang mana doa-doanya itu memang dikhususkan.
1: Dikhususkan.
0: Ya, seperti tadi pawang hujan, baik, ya, dalam bahasa kita. Dan memang itu ada. Dan ini yang kita lakukan selama ini. Karena memang bagaimanapun juga niat kita tidak menolak rahmat Allah, tapi paling tidak pada saat itu mungkin kalau rahmatnya ada di sini mungkin digeser sedikit lah. Nah, paling tidak pada saat itu jangan sampai hujan sehingga
1: dipindahkan begitu ya.
0: Dipindahkan lah. Ya, bukan kita menolak tapi minta kalau boleh digeser, dipindahkan. Karena bagaimanapun juga ini adalah bagian dari syiar agama. Nah, karena pul ini berjalan dengan lancar ya alhamdulillah. Tapi kalaupun pada saat itu ternyata terjadi hujan, ya apa boleh buat? Ya kita tetap harus lari ke masjid. Nah, bagaimanapun juga apapun yang terjadi pelaksanaan ibadah Idul Adha tetap dilaksanakan, tetapi mungkin tempat pelaksanaannya yang kita arahkan ke masjid. Apakah itu mungkin Masjid Al-Munawar atau masjid yang lain, ya tetap nanti kita berkoordinasi.
1: Plan B ya, kalau misalnya cuaca tidak
0: ya, memungkinkan. Plan B itu harus ada. Jadi ya syukur-syukur alhamdulillah kalau cuacanya cerah ya, kita berharap seperti itu. Ya tentunya karena kalau ketika cuacanya hujan pada saat itu bukan hanya pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adhanya saja yang tidak nyaman, tapi pada hari itu orang bagaimana melaksanakan Idul Adha itu kan tidak bisa keluar.
1: Betul.
0: Terus mau menyembelih hewan kurban juga akan sedikit terganggu.
1: Terganggu, betul.
0: Nah, jadi kita minta kalau boleh pada hari itu mungkin juga sampai di hari-hari tasyrik juga suasana cuaca itu bisa lebih baik,
1: baik
0: dan
1: baik,
0: mungkin cerah sehingga pelaksanaan ibadah kita baik, semua orang bisa merayakan, semua orang bisa bergembira dan semua orang bisa berbagi pada saat itu.
1: Amin. Ya. Ya, pendengar, kita masih mengundang Anda untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami pagi ini di dialog interaktif dengan topik pelaksanaan sholat Idul Adha dan pendistribusian hewan kurban. Ini hadir di studio bersama kami, saya ulangi lagi, yaitu Bapak Haji Muhammad Zulkiram, ini Ketua PHBI Kota Ternate, dan Kabak Kesra Setda Kota Ternate Muhammad Iksan di studio pagi ini. Pendengar kita undang di
3: udah ada yang bergabung di
1: sini. Ada yang bergabung ya, Fira, kita terima dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa nih?
3: Ya, Ibu Rima di seputar Kota Ternate sedang di jalan.
1: Baik, Ibu Rima, silakan Ibu Rima.
3: Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk Pak Ketua PHBI dan juga
0: Kabupaten. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
3: Assalamualaikum. Insyaallah
1: kita
3: semua
1: sehat-sehat. Ya. Amin.
0: Insyaallah.
3: Ya, satu hal yang bahagia Pak, jelang Idul Adha ini alhamdulillah tidak ada perbedaan ya Pak ya antara Muhammadiyah ataupun juga.
0: Iya, ya, benar.
1: Semuanya sama-sama ya.
0: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini juga tidak hanya di Idul Adha tapi juga di perayaan-perayaan lainnya.
0: Insyaallah. Insyaallah. Ya. Ya.
3: Bapak mungkin mau tahu aja nih Pak, kenapa sih untuk sholat Idul Adha-nya tidak di gelora? Tadi saya mungkin terlewat ya Pak ya, alasannya kenapa? kemarin sholat Idul Fitrinya di Gelora Kiaraha itu kan cukup menarik perhatian dari masyarakat di luar sana karena pemandangannya bagus banget.
0: Terima kasih. Ya. Masya Allah.
3: Masya Allah bangga banget gitu Pak ya, tinggal jadi masyarakat Ternate begitu, walaupun saya pendatang. Terus yang kedua, untuk kan keadaan negara kita nih lagi susah ya Pak ya, bukan susah sih maksudnya untuk ini, sampai saya tuh tanya di tempat saya kerja itu sudah berkurang begitu untuk kurbannya begitu, apakah itu juga berpengaruh kepada tingkat masyarakat dalam ingin menyumbangkan dalam kurban nanti di tahun ini. Lalu apakah nanti juga disiarkan di RRI Ternate karena sangat membantu Pak, khususnya untuk orang tua-tua ya, karena orang tua itu suka dengar
1: live Idul Adha gitu ya.
0: Iya.
3: Karena ini mungkin orang tua kan belum nggak sempat atau bukan karena faktor kesehatan dia tidak bisa sholat di tempat di masjid gitu ya. Jadi lalu siaran RRI lah terhibur, mudah-mudahan ini juga disiarkan gitu oleh orang tua. Itu saja sih yang disampaikan, terima kasih.
1: Terima kasih Ibu Rima di jalan. Ada 3 pertanyaan. Pak Jogugu ini yang disampaikan. Yang pertama mungkin kenapa tidak dilaksanakan di Gelora, yang kedua keadaan lagi susah di tengah efisiensi, apakah baru pengaruh dengan kontribusi semangat hewan kurban, semangat berkorban ini, yang ketiga apakah ada akan live di RRI gitu. Silakan.
0: Ya, terima kasih Ibu Rima. Ya, luar biasa dalam di tengah perjalanan tapi masih
1: sempat-sempatnya
0: bertanya luar biasa. Dan pertanyaannya juga menarik ya, menurut saya. Baik Ibu Rima, yang pertama terkait dengan pertanyaannya, kenapa kalau kemarin kita melakukan Idul Fitri di Gelora dengan nuansa pemandangan yang cukup indah.
1: Perikanan juga indah ya sebenarnya.
0: Ya, saya bilang kalau perikanan itu indahnya kita langsung
1: karena melihat laut.
0: Ya, view-nya laut, ada gunung-gunung. Jadi ini sebenarnya enak juga sih, tapi saya boleh sampaikan alasan bahwa kenapa kita ke lapangan perikanan Bastiong. Memang kita ingin, tadi yang saya sampaikan, kita ingin roadshow untuk terkait dengan pelaksanaan ibadah seperti ini. Kalau kemarin kita Idul Fitri itu di
1: Gelora,
0: lapangan Gelora, kali ini kita coba di perikanan. Jadi bawa kemarin perikanan, kita tadi suasana juga view-nya, kalau di Gelora mungkin cuma gunung dan sebelahnya gunung, tapi kalau di sana kan suasana kelihatan pantai, laut,
1: Pulau Tidore,
0: Pulau Tidore dan pulau ini juga kelihatan. Kami memang kemarin mencoba berkoordinasi dengan manajemen Maluti United. Pada prinsipnya kami itu diizinkan ya. Kalau kapan kita mau minjam, kita ingin untuk pelaksanaan itu tetap diizinkan. Karena memang komitmen Pak David sebagai owner dari Maluti United luar biasa Pak. Beliau tidak, ketika kami awal pinjam untuk penggunaan lapangan, itu beliau cuma bilang, selama dipakai untuk beribadah, saya tetap siapkan. Baik. Bahkan kami sempat bilang, mohon maaf kalau masalah rumput ini, dia bilang tidak apa-apa, rumput itu kalau rusak bisa diperbaiki.
1: Baik.
0: Tapi kami bilang, jangan Pak, karena ini sayang, ini kebanggaan kita masyarakat Maluku Utara. Tapi luar biasa apa yang beliau sampaikan. Ada bahasa yang menarik yang saya dengar dari beliau, mohon maaf Pak Om David kalau saya sampaikan di sini. Baik. Beliau mengatakan sama saya, Pak Ustaz, mohon maaf, saya ini sudah selesai dengan dunia. Kata-kata ini luar biasa tersentuh saya ketika mendengar bahasa ini. Kalau sudah selesai dengan dunia lah, kita ini hidup di dunia. Jadi, tapi beliau sudah selesai, artinya beliau ingin mengangkat bahwa apa yang beliau lakukan semua ini adalah tujuan untuk ke depan. Kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan keagamaan ini yang beliau fokuskan. Investasi
1: akhirat,
0: sosial dan investasi akhirat ini yang beliau kedepankan. Sehingga ketika pelaksana kita ingin izinkan untuk penggunaan Gelora, beliau siapkan. Oh silakan, saya mau dipakai untuk ibadah. Memang pada saat itu banyak ketika Gelora masih pertama ya, ada terjadi pro kontra. Orang mengatakan, wah ini, wah saya dihujat waktu itu luar biasa. Tapi tidak apa-apa lah, dihujat untuk kebaikan tidak ada masalah. Mungkin kita lebih berbenah. Hujatan, kritikan itu sesuatu yang baik untuk evaluasi diri kita juga. Nah, saya berpikir tidak apa-apa selama itu baik dan benar. Dan prinsip saya kalau yang punya saja mengizinkan, kenapa tidak? Bahkan beliau sendiri mengatakan selama ini dipakai untuk ibadah, di lapangan ini untuk sujud dan ruku, di tempat lapangan orang berdoa, kenapa tidak? Mungkin ada berkah yang kami dapatkan. Nah, itu sebuah pemikiran yang luar biasa. Nah, alhamdulillah pada tahun kedua kemarin kami ungkapkan lagi, beliau mengatakan, Pak Ustadz, kalau ingin menggunakan Gelora untuk pelaksanaan ibadah, tidak usah izin lagi, pakai saja tidak apa-apa, nanti berkoordinasi sama panitia seperti yang lain. Itu luar biasa, saya bilang, wah luar biasa beliau ini. Saya sangat memuji sekali. Jadi, yang kedua, terkait dengan masalah kenapa tidak di sana, ya kami mohon maaf Bu, karena kemarin Idul Fitri kan baru ya, kita lakukan di situ. Nah, kemudian sekarang ini kita pakai lagi Gelora, karena kebetulan ini kan pada saat ini kan lagi aktif-aktifnya
2: kompetisi lagi
0: berjalan. Nah, tapi kalau Idul Fitri itu biasanya menjelang Ramadan kan pertengahkan mereka jeda. Nah, jeda itulah kita manfaatkan. Nah, sehingga pada masa pemeliharaan itu tetap berjalan. Nah, makanya kita kemarin kita tidak mau ganggu untuk di Gelora, dan memang kita sudah berniat untuk menggunakan pelabuhan perikanan Bastiong. Ya, saya kira seperti itu. Tapi insya Allah Ibu, jelas untuk Idul Fitri tetap kita akan menggunakan Gelora, karena ini sudah komitmen bersama dengan Pak David dan Maluti United yang memang sudah mengizinkan kita. Tinggal kapan kita mau gunakan, kita bisa sampaikan saja. Yang kedua, terkait dengan semangat berkorban ya.
1: Yang memang, kedua ini bisa ditanggapi oleh Kabak juga ya.
0: Kalau saya melihat untuk semangat berkorban ini benar Pak. Tidak hanya di mana-mana sih. Orang selalu menjadikan kondisi keuangan sekarang efisiensi kalau saya berpikir efisiensi tepat, gaji kita tidak pernah berkurang. Efisiensi pada program-program kegiatan saja. Saya kira perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan Itu yang mungkin ada apa namanya, ada efisiensi dilakukan oleh pemerintah. Baik. Tetapi tidak ada efisiensi dalam gaji kita.
1: Pemotongan gaji dan
0: tidak ada efisiensi ya? Dalam baik. Tukin kita saya kira. Baik. Jadi tidak mengurangi sebenarnya. Tapi kalau kita ingin buktikan bahwa semangat berkorban ini, kalau dalam bahasa agama ciri-ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian harta di kala sempit maupun di kala lapang. Kalau di kala lapang, di kala dia punya uang, orang bersedekah itu biasa. Orang berkorban itu biasa karena dia punya uang.
1: Justru yang
0: tetapi justru ketika dia tidak sementara lagi punya uang, dia sementara lagi
1: dalam
0: pas-pasan
1: keadaan sempit, gitu?
0: Dalam keadaan sempit lalu dia berkorban, itu yang luar biasa. Ya, biasa. Itu ciri-ciri orang bertakwa sebenarnya. Masa. Jadi kita berkorban kapan dan di mana saja ada kesempatan, kita lakukan itu, maka itulah yang terbaik bagi kita. Nah, seperti itu.
1: Yang ketiga apa? Mungkin pertanyaan apakah akan live di RRI gitu, mengingat banyak masyarakat kita yang ingin mendengarkan.
0: Ya benar, benar Mbak Rima. Saya kira apa yang ditanyakan oleh Mbak Rima benar. Nanti kami juga akan tetap bersurat kepada RRI. Sekalipun saya kenal sama Pak Zaki nih, ada Om Nanang di sana. Walaupun Om Nanang ini kan pengurus PBB juga ya. Kita tidak bilang Om Nanang sama terlihat, oh tidak begitu. Tetap kita bersurat secara resmi. Jadi insya Allah beberapa kegiatan-kegiatan PBB terkait dengan Idul Fitri Idul Adha, kita akan melakukan live. Yang sebagai bahan syiar dakwah juga bagi saudara-saudara kita yang mungkin pada saat itu belum berkesempatan untuk melakukan salat Idul Fitri, apakah Idul Adha, apakah itu di lapangan maupun di masjid, terutama bagi orang-orang tua kita. Ya, saya kira seperti itu.
1: Baik. Saya minta tanggapan Pak Kabek nih terkait dengan keadaan efisiensi namun tidak mengurangi semangat berkurban nih para masyarakat khususnya ASN kita. Silakan Pak Kabek.
2: Baik, terima kasih. Apa yang ditanyakan oleh Ibu Ima tadi memang untuk penyembelian hewan kurban tahun ini kami selaku penanggung jawab koordinator hewan kurban pemerintah Kota Ternate bagian Kesar Seda Kota Ternate itu secara detail resminya itu kami belum mendapatkan laporan dari tiap-tiap OPD. Namun apa yang disampaikan oleh Ibu tadi memang benar adanya bahwa teknik itu, teknik berkorban atau teknik sedekah itu dari OPD-OPD itu masing-masing punya perbedaan tersendiri Ibu. Jadi ada yang mungkin ada kegiatannya mereka save untuk bersedekah hewan kurban, ada juga yang mereka lewat hasil dari gaji atau TPP mereka masing-masing. Jadi kondisi ini kami menunggu insya Allah mungkin sehari dua kami sudah bisa dapat laporan dari OPD-OPD yang akan bersedekah korban hewan di tahun ini.
1: Baik, kalau pekabar kita melihat biasanya tempat transaksi atau penjualan hewan kurban ini kan tersebar di beberapa titik dalam wilayah kota ya. Kalau tahun kemarin kita lihat banyak sekali tuh marak di pekuburan Cina, ada juga di kawasan pasar, enggak ada ya pasar. Nah, apakah tahun ini ada koordinasi begitu tempat penjualan hewan kurban biar masyarakat kita yang sudah mengumpulkan duitnya ingin membeli hewan kurban, mereka harus kemana nih, beli di mana nih?
2: Untuk hewan kurban sendiri dari tahun ke tahun lokasi-lokasi itu tetap tidak ada perubahan.
1: Tidak ada perubahan ya, Mas.
2: Namun secara teknis dari segi higienis sanitasi hewan kurban itu pemerintah kota itu ada instansi yang menangani, yaitu Dinas Pertanian.
1: Pertanian ya.
2: Ya, jadi teman-teman di Dinas Pertanian itu mereka mengunjungi langsung titik-titik lokasi di mana transaksi penjualan hewan kurban, baik korban. Itu sapi maupun hewan. Mereka melakukan pemeriksaan secara rutin.
1: Baik sapi maupun kambing.
2: Baik gitu ya? Sapi maupun kambing. Itu mereka melakukan pemeriksaan. Bahkan sapi atau hewan kurban yang kami pemerintah kota musyawarahkan itu pun teman-teman dari dinas terkait dalam hari ini, teman-teman di Dinas Pertanian itu melakukan pemeriksaan, bahkan ada vaksinasi yang diberikan sebelum hewan itu di sembelih
1: ya. Baik. Dan itu sudah dilakukan ya, menjaga kesehatan hewan sebelum hewan ini dibeli oleh masyarakat dan dikurbankan. Ya, ya.
2: Jadi walaupun dia posisi transaksinya ada di kelurahan yang kita tidak bisa jangkau secara umum, tapi teman-teman di Dinas Pertanian tahu
1: ya,
2: dan mereka mengunjungi lokasi itu untuk melakukan pemeriksaan.
1: Ya, untuk pendengar yang memang sudah niat untuk melakukan kurban, sama seperti disampaikan oleh Pak Kabak Kestra tadi, bahwa di Ternate memang lokasi-lokasi penjualan hewan kurban ini masih sama ya, kalau kita melihat, karena memang seperti pemanfaatan lokasi pekuburan Cina juga masih ada untuk masyarakat yang ingin membeli hewan kurban dan berkurban di Idul Adha tahun ini, mudah-mudahan niatnya bisa terkabul atau terlaksana begitu ya. Ya, kita sudah mau sampai di penghujung acara. Yang terakhir mungkin saya ingin mendengarkan statement dari Jogugu, ajakan untuk masyarakat Kota Ternate untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sekali lagi saya flashback lagi bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan oleh PHBI dan pemerintah Kota Ternate ini akan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara yang bertindak sebagai khatib yaitu Ustadz Maskur Sabsuha dan bertindak sebagai imam yaitu Ustadz
0: Al-Qadri.
1: Qadri ya. Dan mungkin ada himbauan kepada masyarakat Kota Ternate untuk pelaksanaan sholat Idul Adha nanti.
0: Ya, baik, kami dari Panitia Hari Besar Islam bersama pemerintah Kota Ternate dan Pelabuhan Perikanan Bastiong, kami mengajak kepada masyarakat Kota Ternate khususnya yang akan melaksanakan sholat Idul Adha, kami mengundang dengan resmi jika ada kesempatan dan waktu supaya bisa bergabung bersama kami untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di sana. Nah, kita juga berharap mudah-mudahan dengan syiar agama yang kita lakukan di lapangan ini lebih mendekatkan ukhuwah Islamiyah kita,
1: amin,
0: solidaritas kita, dan lebih meningkatkan kesadaran kita untuk berbagi khususnya berkorban di hari raya Idul Fitri ini, Idul Adha ini. Ya, saya kira seperti itu.
1: Baik. Yang terakhir mungkin Pak Kabak ada yang ingin disampaikan untuk pendengar ya, kita?
2: Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, memang kami juga pemerintah kota berharap agar masyarakat maupun seluruh ASN yang ada di Kota Ternate, mari kita sama-sama datang untuk melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Perikanan Bastiong Ternate.
1: Baik. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah meluangkan waktunya pagi ini bersama kita di Ternate pagi ini. Terima kasih sekali lagi untuk penjelasannya. Semoga rencana pelaksanaan sholat Id di Pelabuhan Perikanan Nusantara dapat berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Semoga mendukung gitu ya. Saya Zaki yang bertugas pagi ini mohon pamit. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audiovisual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuman diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Biasanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali. Kenapa? Karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi